0: akan naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya sasar tijab yang berlangsung kemarin.
2: Di situasi narasi menilangkan dan kepada Bapak Presiden Kusin adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan jalan apa saya merasa keputusan politik biar saya kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan secara sulit sehingga kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita sebagai program prioritas dan juga program sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berhasil, yang mampu, dan bagaimana E20, hilirisasi ke depan, semuanya, tentunya, untuk pengawalan dan perkuatan. Karena itu, saya sangat.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
3: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pemilihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut

0: Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
0: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
1: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatifly pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
0: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
2: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
0: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
0: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
6: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
7: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepatkan agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
9: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 USD kepada Kusafi. Saudara saksi,
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100,000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
11: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
9: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 USD tersebut untuk apa?
11: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
9: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
11: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siap, untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
10: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
12: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
13: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
12: Tidak ada, ya?
10: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun, tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Jawa Timur nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta simpang Caritas di Palembang, dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Rudi. Selamat pagi, dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam, dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudi di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X, @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino, terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, dan tadi kita sudah ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan selanjutnya kami masih akan menemani Anda di musik informasi pagi hari ini, pendengar. Ya, tentunya kami masih lansir dari rri.co.id. Anda pun juga dapat mengakses informasi lainnya di rri.co.id. Baik, pendengar, kita ke informasi lainnya kali ini terkait jalan dan ketahanan pangan, fokus sinergi TNI PMK Malino di perbatasan. Kedatangan Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI Safri ke Desa Langap, Kecamatan Malino Selatan pada 1-3 Oktober 2026 turut dimanfaatkan pemerintah Kabupaten PMK Malino dalam memperkuat sinergi di perbatasan. Salah satu persoalan yang disampaikan Bupati Malino WMP Wemawa SEMH adalah infrastruktur jalan menjadi prioritas utama yang mendesak untuk diwujudkan. Dengan wilayah membentang seluas sekitar 3,8 juta hektar, akses yang andal bukan sekedar urusan perhubungan, melainkan kunci pengawasan wilayah, kelancaran distribusi, kebutuhan, serta peningkatan layanan publik hingga kawasan terluar. WMP menekankan pembangunan perbatasan tak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah pusat dan TNI. Kehadiran kesatuan pertahanan di wilayah ini bukan sekedar menjaga kedaulatan, melainkan menjadi mitra strategi yang ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selain jalan, ketahanan pangan menjadi sektor unggulan yang disinergikan sumber daya dan kemampuan. TNI diharapkan dapat berpadu dengan program daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan juga ketersediaan pangan bagi warga. WMP juga menyoroti ketersediaan akses transportasi dengan kelancaran fungsi pos lintas batas PLB serta tugas pengamanan wilayah. Jalan yang baik memperkuat kehadiran negara sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat perbatasan. Pendengar, demikian informasi terkait jalan-jalan dan ketahanan pangan, fokus sinergi TNI PMK Malino di perbatasan. Informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: We're done?
1: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Lookup, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar pagi hari ini masih di musik dan informasi menemani Anda. Kita akan ke informasi selanjutnya pendengar. Ya, dari Nino Khan terkait pelatihan keterampilan jadi jalan buka usaha dan lapangan kerja di Nunukan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan mendorong Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri. Kepala di Transnaker Kabupaten Nunukan, Sohadi mengatakan, pelatihan pengolahan kue dan rias pengantin muslim menjadi salah satu upaya pemerintah membuka peluang kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Menurut Suhadi, keterampilan yang dimiliki peserta dapat menjadi modal untuk memulai usaha sendiri, sehingga tidak hanya bergantung pada lowongan pekerjaan yang tersedia. Ia menjelaskan keterampilan menjadi salah satu bekal penting bagi masyarakat untuk menciptakan peluang usaha. Menurutnya, melalui kemampuan yang dimiliki, peserta diharapkan dapat mengembangkan usaha secara mandiri dan bahkan membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Pelatihan pengolahan kue berlangsung selama 4 hari, sedangkan pelatihan rias pengantin muslim dilaksanakan selama 18 hari. Kedua pelatihan tersebut diarahkan untuk memberikan kemampuan praktis yang dapat dimanfaatkan peserta sebagai modal usaha. Suhadi menambahkan, semakin banyak masyarakat yang memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan usaha secara mandiri, semakin besar pula peluang untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data BPS, termasuk kategori tingkat pengangguran terbuka sebanyak 2,61% atau sejumlah penduduk bekerja sekitar 116,78 ribu orang dari total angkatan kerja sebanyak 118.765 orang. Demikian pendengar informasi terkait pelatihan keterampilan jadi jalan membuka usaha dan lapangan kerja di Nunukan. Informasi selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id. Ya, kami masih akan kembali hadirkan untuk Anda beberapa saja lagu lainnya pendengar sebelum nanti kita ke informasi pagi hari ini menemani Anda di program musik informasi. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Malinau Pagi untuk hari ini di edisi 6 Oktober 2026 di Musik Informasi. Dan selanjutnya kita akan ikuti Sapa Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam RRI.
1: Katim Rehabilitasi, Ibu Rahma Fitra, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Sehat tentunya Ibu ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Yang terakhir, Kepala BPOM Tarakan juga diwakili oleh Pak Dodik, Ketua Tim Fungsi Penindakan dari BPOM Tarakan. Selamat pagi Pak Dodik.
3: Selamat pagi.
1: Iya, pertama nih Pak Dodik ya.
3: Iya, pertama.
1: Oke, baik. Dan pendengar tentunya Anda nanti dapat bergabung bersama kami, baik melalui channel YouTube RRI Tarakan Official. Anda dapat berikan komentar ataupun tanggapannya, ataupun yang langsung saja menggunakan line telepon di studio Pro 1 RRI Tarakan bisa langsung mencoba menghubungi, tentunya berkaitan dengan topik-topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu ketika penendang menjadi ancaman bahaya etomidet mengancam. Tentunya dalam dialog Pro 1 RRI Tarakan ini merupakan program rutin yang bisa Anda update untuk dengarkan dan menjadi referensi bagi masyarakat. Dan langsung saja, karena waktu kita terbatas, waktu efektif sekitar 48 menit ke depan, dan tentunya kita akan bahas topik kita. Saya langsung ke diawali ke Polres Tarakan terlebih dahulu, karena kita ketahui kasus penangkapan etomidet ini mulai terjadi di Kota Tarakan. Betul. Ya mungkin lebih pasti dan lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Polres Tarakan, apakah mulai marak atau seperti apa nih Bang jenis etomidet di Tarakan ini sendiri.
3: Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang kita ketahui bersama, memang etomidet ini dapat dikatakan narkoba jenis baru. Ya. Karena baru diatur juga di Permenkes nomor 15 tahun 2025 yang mana cairan etomidet ini termasuk dalam narkotika golongan 2. Ya, mungkin yang kita lebih kenal saat ini narkoba atau narkotika yang sering marak yaitu jenis sabu yang mana itu masuk ke golongan 1. Berbeda dengan etomidet yang masuk ke narkotika jenis golongan 2 yang cairan etomidet ini dari cairan anestesi. Ya, cairan anestesi yang biasa digunakan saat kita di ruang UGD ataupun saat melaksanakan operasi seperti itu, tapi disalahgunakan di sekarang di ini dimasukkan ke vape atau liquid ya. Yang mana penggunaannya yang mungkin kalau kita di rumah sakit itu kalau kita tidak melaksanakan operasi mungkin juga kita tidak akan diberi cairan itu, mungkin yang pelaksanaannya mungkin bisa seumur hidup sekali saat kita melaksanakan operasi. Tetapi etomidet ini karena dimasukkan ke vape atau ke liquid, jadi dikonsumsi rutin, yang mana itu berbahaya sekali untuk tubuh atau badan dari pengguna seperti itu. Kami khususnya dari Polres Tarakan bersama dari Polda Kalimantan Utara sampai dengan saat ini telah melaksanakan penindakan untuk etomidet ini dua perkara yang sedang berjalan saat ini, dua perkara etomidet.
1: Iya,
3: seperti itu. Yang terakhir ini yang seperti kita ketahui bersama yang mana kami berhasil mengamankan kurang lebih 60 botol etomidet, cairan etomidet yang 59-nya itu masih utuh, yang satu itu udah terpakai.
1: Iya. Kalau kita lihat sebelum Permenkes nomor 15 tahun 2025 ini kan etomidet hanya obat keras saja, tapi sekarang udah perubahan menjadi golongan 2 itu istilahnya. Apa jeratan hukum yang bisa mengancam pelaku gitu? Untuk sekedar masyarakat supaya tahu ini, kalau mengkonsumsi etomidet ini sampai di mana sih pasal-pasal yang bisa dikenakan gitu.
3: Okay. Jadi di etomidet ini diatur di pasal 119 ayat 2 ataupun ayat 1 tergantung dari jumlah beratnya. Seperti itu. Yang mana kita juntokan juga ke pasal 132 di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2029. Saya ulangi, maksud saya tahun 2009. Terus kita juntokan juga ke pasal 609 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan juga di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana, yang mana ancaman hukumannya ini sekitar 15 tahun
2: maksimal. Ya. Ya, cukup berat juga ini, hampir sama dengan golongan satu ini kurang lebih. Ya, namun sejauh ini kasus yang di dua perkara yang ditangani Polester kan sudah sejauh mana upaya yang dilakukan, Bang?
3: Hingga saat ini kita sudah melakukan penetapan tersangka. Okay. Kita sudah memasuki proses sidik. Kita sudah melakukan penetapan tersangka, melakukan penahanan juga terhadap tersangka, dan juga kita sudah lakukan uji lapor di mana hasilnya positif. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan kejaksaan untuk melakukan tahap 1 maupun tahap 2 nya.
2: Oke. Baik, saya ke BNN Bu Rahma Fitra. Ya, mungkin bisa ditanggapi dengan maraknya pengguna etomidate yang mulai terjadi di, kalau di Indonesia udah mulai marak nih ya. Tapi ya, kalau di Kalimantan Utara mungkin yang ditangani Polrestabes kan baru 2 perkara ini. Ya, pantauan BNN sendiri seperti apa nih?
4: Kalau fenomena ini. Ya, fenomena ini menjadi satu fenomena yang menambah PR kita bersama ya dalam penanganan korban penyalahguna narkoba. Informasi terbaru kami di BNN katakan sudah memiliki satu pasien yang menjadi korban penyalahgunaan etomidate ini, dan yang menjadi korban ini adalah remaja. Nah, dengan penyakit penyerta yaitu depresi gitu. Okay. Nah, jadi penggunaannya pun sama seperti yang dijelaskan tadi, bahwa berawal dari penggunaan liquid vape. Dan di tempat hiburan malam. Nah, kalau kita lihat sendiri penggunaan etomidate ini kan pada dasarnya dikembangkan untuk kebutuhan medis ya, sebagai obat bius di penanganan darurat ya, dan biasanya dia pun obat biusnya masuk ke dalam golongan yang keras atau digunakan sebagai pilihan terakhir apabila membutuhkan reaksi yang cepat gitu. Dan dalam penggunaan etomidate sebagai obat bius pun pemantauan harus dilakukan secara intens dan harus dilakukan oleh spesialis anestesi seperti itu. Nah, kalau digunakan di dalam bentuk penyalahgunaan narkoba, reaksi-reaksi yang bisa dimunculkan sih bermacam ya, walaupun efek ketergantungannya dia bertahap. Nah, cuman karena ini adalah obat keras, nah pengaruhnya juga bisa ke mental dan perilaku. Misalnya kalau ke fisik, reaksi kejang seperti itu ya, kemudian penurunan tekanan darah atau ritme jantung yang tidak stabil, kemudian kondisi lemas sampai hilang kesadaran. Kalau ke mental perilakunya biasanya reaksinya khas dengan halusinasi, kemudian emosi yang tidak stabil dan kecemasan yang tinggi, dan apabila mengalami sampai ke tahap withdrawal atau reaksi putus zat sampai memiliki tanda-tanda depresi seperti itu.
2: Ya, kalau kita melihat data nasional dari BNN sendiri, prevalensi 4,1 juta jiwa usia produktif ini sudah mulai terpapar etomidate ini. Dan 175 dari 1400 jenis NPS katanya ada sudah masuk di Indonesia. Apakah etomidate ini pintu masuk ke narkoba yang lebih berat nih, kalau pandangan dari BNN sendiri?
4: Iya, jelas sekali ya. Karena kan salah satu karakteristik dari new psychoactive substance atau narkoba jenis baru ini adalah modusnya adalah dia dirancang memiliki efek yang sama seperti narkoba konvensional, misalnya ganja, sabu dan sebagainya. Namun demikian, dia dimodifikasi agar tersamarkan gitu. Makanya dia dimasukkan atau dikombinasi dengan produk-produk yang sebenarnya izinnya atau beredarnya secara legal. Nah, dimasukkan dalam liquid vape atau dibikin lebih menarik karena ada rasanya ya. Seperti itu. Jadi lebih sulit untuk terdeteksi secara hukum. Nah, permainan oleh bandar dan pengedar narkotika jenis baru ini, mereka menggunakan zat-zat obat yang sebenarnya legal, kemudian memiliki efek yang mencampurkan dengan bahan kimia yang memiliki efek sama seperti narkoba konvensional. Itu karena mereka bisa bermain di area ini karena belum ada regulasi hukum yang kuat seperti itu. Namun demikian, setelah kita melihat bahwa etomidate ini sangat berbahaya, pastinya ada regulasi hukum yang terbaru dan tindakan-tindakan yang lebih tanggap ya di lapangan gitu.
1: Artinya lebih sulit nggak ngawasi etomidate ini?
4: Lebih sulit, karena kadang korban penyalahgunanya atau pengguna vape ini kan perempuan dan laki-laki ya sekarang. Mereka merasa bahwa mereka menggunakan vape dengan liquid yang ada izin edarnya, tapi rupanya di dalam situ sudah sudah disuntikkan atau sudah dikombinasi dengan etomidate ini.
1: Nah, ini upaya bantuan dari BPOM ini perlu dilakukan. Pak Dodi, kita ketahui memang agak sulit nih mengawasi etomidate di Tarakan nih, sehingga diperlukan banyak instansi, apa istilahnya, sinergi instansi lah, baik vertikal maupun di daerah. Untuk dari BPOM Tarakan sendiri mengawasi peredaran liquid ilegal yang mengandung etomidate ini seperti apa? Apa sudah ada upaya itu atau bagaimana?
5: Kalau dari segi BPOM, berdasarkan tupoksinya itu kan Pak, tengah pengawasan produk liquid ya, itu kan pengawasannya terhadap penandaan pada label kemasan dan melakukan pengujian terkait kandungan nikotin dan kandungan bahan tambahannya gitu. Jadi terkait untuk apa izin edarnya ini bukan kami yang melakukan istilahnya mengatur perizinannya dia, izin edar dari liquid ini karena dari Kementerian Perindustrian itu ya.
1: Perindustrian ya, ya
5: seperti itu. Jadi kalau dari tupoksi kami diberdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 terkait peraturan pelaksana undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan itu, itu diatur bahwa tupoksinya BPOM itu terkait pengawasan rokok konvensional dan rokok elektrik itu pada pengawasan label kemasan produk, seperti misalkan

0: BPOM sendiri itu apa daftarnya ya, daftar kandungan bahan tambah yang dilarang itu tuh pada rokok elektronik itu sampai saat ini itu belum diatur atau ditetapkan, karena kami masih menunggu keputusan dari Menteri Kesehatan misalnya kan terkait daftar yang saat ini masih dalam proses apa finalisasi
1: itu. Ya.
0: Jadi di peraturan kami di Perbepom nomor 18 tahun 2026 itu terkait pengawasan produk tembakau dan rokok elektrik itu belum diatur daftar kadar bahan tambahan yang dilarang seperti itu.
1: Artinya sampai hari ini BPOM wait and see nih, belum bisa melakukan tindakan.
0: Iya, sebatas kami hanya sebatas tindakannya melakukan pengawasan tadi Pak, berdasarkan PP nomor 28 tahun 2024 tadi ya, pengawasan apa terhadap kemasan pada label rokok konvensional maupun rokok elektrik dan hasil uji tadi untuk kadar nikotin dan kandungan bahan tambahannya saja ya, seperti itu.
1: Dengan mulai adanya apa istilahnya ya, perkara berkaitan dengan Tomidet di Kalimantan Utara khususnya Tarakan, ada mulai dilakukan pengawasan lebih intensif atau bagaimana nih dari BPOM sendiri?
0: Ya, kami untuk pengawasan ini kita pun juga baru ini ya di BPOM ini kan, untuk pengawasan apa rokok itu ini dimulai pada tahun ini, mulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober tahun ini berdasarkan target pengawasan dari pusat. Selain itu untuk obat Tomidet sendiri ini sebenarnya di Indonesia itu belum ada izin edarnya sebenarnya. Jadi obat ini bukan sebagai obat yang seharusnya tidak berada di
1: masyarakat
0: secara umum karena memang belum ada izin edar dari BPOM seperti itu.
1: Berarti kalau ada bisa langsung diamankan gitu, atau
0: ya kalau misalnya kita ada temuan seperti itu biasanya kita tindak lanjutnya langsung, karena ini kan sudah masuk daftar narkotik golongan 2 ya, seperti yang diatur dalam Permenkes 2 nomor 2025 itu kan, berarti ya kita biasanya langsung koordinasi nih dengan teman-teman kepolisian maupun BNN misalnya untuk operasi bersama seperti itu.
1: Oke. Baik, pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan Anda baik melalui line telepon 08215320 9845. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 08215320 9845, atau bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan atau komentarnya melalui kolom komentar yang tersedia di live streaming channel YouTube RRI Tarakan Official. Saya kembali ke Polres Tarakan ini, Bang Hendra, untuk mengawasi liquid yang mengandung etomidin ini kan nggak semudah seperti melihat sabu langsung ada gitu kan. Aslinya apakah dari Polres Tarakan ini punya alat tes untuk mempermudah pergerakan ataupun ada cara tersendiri atau bagaimana ini, ya, Bang Hendra?
2: Memang yang untuk wilayah kita ya, terutama di Provinsi Kalimantan Utara ini ya, karena di wilayah perbatasan seperti yang kita ketahui bersama memang peredaran liquid etomidate ini lebih mudah masuknya, karena kita ketahui bersama juga banyak pelabuhan tikus lah di wilayah kita ini yang mungkin bisa untuk melakukan kegiatan penyelundupan itu. Makanya kita dari kepolisian terutama Polres Tarakan bersama Polda Kalimantan Utara, kami rutin melakukan patroli maupun penyelidikan tindak pidana terutama narkotika ini. Memang etomidate ini modusnya ya termasuk liquid atau vape jenis premium ya, jenis premium yang mana harganya itu pastinya melebihi jauh dari liquid-liquid atau vape yang dijual legal di toko-toko atau store yang ada di Tarakan seperti itu. Hanya saja disitulah kita harus memahami ini, dalam arti berhati-hati dalam membeli vape ini atau liquid ini, mulai dari jangan kita melihat liquid yang tidak ada mereknya atau ilegal, rawan sekali itu. Dengan apalagi dengan kita ya pengguna liquid atau vape, mungkin yang premium ini lebih bagus, lebih ini, tapi berhati-hati karena bisa jadi yang premium itu yang harganya melebihi lah itu, apalagi mungkin efeknya itu kalau menurut ini ya, menurut yang sudah menggunakan ya, memang itu

0: bikin fly atau bisa bikin tenang kita dalam waktu 3-5 menit sensasinya itu. 3-5 menit, nah itu harus di isap lagi, tenang lagi, seperti itu. Dari harga pun yang kita ketahui, memang jauh harga liquid intermediate ini di wilayah kita berkisar
1: mahal ya?
0: Itu kurang lebih 3 juta, kurang lebih 3 juta lah.
1: Iya.
0: Tapi apabila barang ini nyampe atau dijual di Jakarta, itu jauh, bisa sampai 7-9 juta. Jadi memang ya kami harus mengawasi lebih intens lagi peredaran masuknya liquid ini.
1: Iya.
0: Jenis itu medit.
1: Artinya Polres belum punya alat tes cepat ya untuk mengetahui bahwa kandungan vape ini ada itu medit-nya, liquid-nya ini gitu.
0: Kami memang sudah terdaftar, dalam arti kami ada liquid-liquid mana yang memang mengandung intermediate itu, kami sudah
1: pegang,
0: sudah jenis-jenis pegang jenis-jenisnya ya. Dan juga sebelum kami melakukan pengungkapan atau penangkapan, pasti kami melakukan proses lidik yang mana itu harus akurat lidik itu. Ya kan, kita sudah punya bahan, sudah ini baru kami berani melakukan penindakan. Tetapi untuk sampai saat ini untuk pengetesan liquid itu kita langsung bekerja sama ke Lafor, laboratorium forensik yang saat ini berada di Surabaya. Jadi setelah kita melakukan pengungkapan, penangkapan, langsung kita berangkat ke Lafor untuk melakukan pengetesan.
1: Pengetesan ya, oke. Mungkin ada istilahnya himbauan kepada masyarakat untuk ciri-ciri ini apa liquid berbahaya gitu. Ada nggak setelah melihat barang bukti penangkapan dalam dua perkara ini?
0: Ini yang pertama dari jenis harga ya. Harganya yang pastinya mungkin dijual dengan harga yang standar lah, seperti itu, dari harga dan juga dari liquid ini tidak dijual di tempat-tempat resmi. Pasti kita mau membelinya itu harus melalui ya orang-orang, dan juga tidak terbuka. Nah, dari situ kita pasti mencari kan, bukan apa, barang ini pun susah-susah seperti itu. Harus kita cari, harus kita menanyakan, intes. Orang tidak mungkin menjualnya secara terbuka lah. Dan yang terakhir mungkin ya, yang kami lakukan pengungkapan ini berapa kali ini, di bungkusannya itu ya seperti yang mungkin sudah dilihat juga yang di media, yaitu yang ada teks tulisannya itu, seperti itu untuk saat ini.
1: Oke. Baik, saya kembali ke BNN. Ibu, mungkin karena melihat prevalensi pengguna etomidet ini lebih banyak usia produktif, ada upaya atau program untuk sosialisasi ke sekolah, ke pelajar, atau ke mahasiswa, atau bagaimana Ibu?
2: Ya, untuk mencegah makin banyak korban daripada penyalahgunaan etomidet ini, tentunya kami memasukkan materi tentang new psychoactive substance ini ke dalam materi-materi sosialisasi ya. Dan tentunya di dalam itu kami terus menghimbau penggunaan vape, penggunaan rokok, itu berbahaya gitu, apalagi yang tidak ada izin edarnya, seperti itu. Dan memang ada, selain memberitahu terkait bahaya narkoba dalam program sosialisasi, kami juga mengajarkan skill-skill baru terkait PHBS, itu selalu diperkuat agar remaja-remaja ini di masa tumbuh kembangnya, kalau memang belum mencoba penggunaan rokok maupun vape, itu sebaiknya tidak mendekati gitu, karena kan racun daripada zat tersebut itu sedikit banyak pasti berpengaruh ke tumbuh kembang mereka. Nah, kemudian diajarkan juga skill-skill seperti bersikap asertif, gitu, selain menambahkan pengetahuan mereka tentang bahaya narkoba, sikap lebih waspada, PHBS juga sikap tegas untuk menolak, seperti itu. Nah, karena memang kadang-kadang remaja ini rasa ingin tahunya kan besar ya, atau masyarakat kita rasa ingin tahunya besar, apalagi terhadap produk-produk baru. Tren FOMO sekarang ini kan sangat tinggi ya, melihat temannya pakai vape dengan reaksi yang setelah itu euforianya meningkat, pasti mereka jadi lebih penasaran untuk coba itu. Dan kebanyakan dari mereka ini terkontaminasi memang dari, bukan dari beli sendiri, tapi dari mencoba atau dicobakan oleh temannya, seperti itu.
1: Oke, baik, kita coba mendengar aspirasi masyarakat kita, dan kita coba membacakan beberapa pandangan masyarakat di kolom komentar yang ada di live channel YouTube RRI Tarakan Official. Dari akun Chefrenata, mau tanya apa kalau ekomidet bahaya, apakah nantinya akan ada larangan pemakaian vape? Terus dari Bapak Kamural Jamal, Pak minta MUI haramkan aja ini rokok liquid. Bagaimana kira-kira Pak, anak-anak kita ini pergaulannya luar biasa sekarang, vape ini. Ya mungkin kita bahas dua dulu. Saya minta tanggapan ini dari BNN maupun juga Polres, apakah nantinya akan ada larangan pemakaian vape, meski ini keputusan nasional ya istilahnya, yeah. Karena ini berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian ya. Terus Pak minta MUI haramkan aja rokok liquid, ini ranahnya dari MUI, apakah ke depan akan, ya tetap kita bisa pandangan penegak hukum lah, karena ini bicara soal keterlibatan banyak pihak. Bagaimana kira-kira, apa kita ini pergaulannya luar biasa sekarang? Tentu yang paling utama itu untuk bagaimana mereka mengetahui ciri-ciri liquid yang mengandung etomidate ini. Okay. Mungkin ada tanggapan ini, Bu Rama?
2: Baik, kalau dari kami sendiri ya, dalam tentunya mungkin BPOM juga sepakat bahwa apabila sebuah produk itu beredar, tentunya kan pasti ada proses monitoring dan evaluasi ya.
1: Yeah.
2: Dan masyarakat juga harus menjadi agen yang mengawasi bahwa bagaimana konsumsi produk ini memberikan efek terhadap perilaku dan mental anak atau orang dewasa di sekitarnya. Yeah. Gitu. Nah, mungkin tadi disampaikan oleh Bapak dari Polres bahwa saat ini pengembangan rapid untuk deteksi etomidate ini memang sudah ada, cuman penggunaannya terbatas Pak gitu.
1: Oh, okay.
2: Ya hanya digunakan di lab forensik dan atau di lab BNN gitu. Nah dan memang ketika peredarannya masih terbatas tapi korban penyalahgunaan etomidate ini sudah banyak, kita masih bisa kok melakukan deteksi dengan mengenali ciri-ciri perilaku pemakainya setelah dia memakai vape tersebut atau liquid vape tersebut. Kan khas ya reaksinya. Kami pun dalam proses asesmen ketika klien atau pasien itu menceritakan tentang zat yang dia gunakan, misalnya rokok elektrik, kami mendalami indikasi ke arah sana ada atau tidak dari ciri-ciri yang dia ceritakan. Misalnya beberapa klien yang kami tangani, satu dua memberikan laporan bahwa sensasinya beda dari vape yang biasanya.
1: Ciri-cirinya seperti apa ini?
2: Nah,
1: untuk informasi kepada masyarakat ini, biar tahu.
2: Bisa kesadarannya menurun, kemudian ada reaksi halusinasi, dan ketika efek daripada vape itu berkurang, akan terjadi ketidakstabilan emosi, misalnya dia mengamuk atau marah, gelisah, bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri seperti itu. Ya, nah jadi itu kan kalau pengguna liquid vape yang mungkin beredar secara normal reaksinya tidak sampai seperti itu ya. Nah tapi ini dicurigai etomidate karena reaksinya tidak wajar seperti itu. Nah, ketika kita tidak punya rapid untuk mendeteksi positif atau tidaknya etomidate, kita bisa mengidentifikasi melalui reaksi perilaku setelah menggunakan liquid tersebut gitu. Nah, kalau dilihat apakah nanti akan dilarang peredarannya, kalau memang penggunaan vape ini banyak dampak buruknya, tidak menutup kemungkinan ya. Bapak ya dari BPOM, karena ini masih dalam masa peninjauan lagi, dan kita lihat apabila penggunaan etomidate ini meningkatkan penyakit di secara masif atau menurunkan kualitas hidup masyarakat secara masif, mungkin bisa dibatasi. Dan sekedar informasi, penggunaan rokok dan vape di lingkungan kantor kan sudah ada aturannya untuk dilarang ya.
1: Dilarang.
2: Iya. Saya rasa itu satu bentuk tindakan yang tegas sih untuk menekan peredaran etomidate ini.
1: Iya. Okay. Baik, itu tadi beberapa pertanyaan melalui channel YouTube komentar yang ditarikan official. Ini ada lagi dari Chef Renata, apakah ini sudah menyebar recommended-nya ini, apakah akan ditarik dari pasaran? Selain himbauan, tindak lanjutnya apalagi Bu? Perlu tidak dari Agus Andi, perlu tidak lanjut dari APH dan pemerintah kota untuk melakukan razia di tempat yang diduga sebagai tempat peredaran etomidet? Ini Bang Hendra, kita ketahui ada baru dua perkara ini yang ditangani Polres Tarakan, ya. Tapi udah mulai ketemu nggak titik peredarannya ini, dari mulai dari mana? Karena kita ketahui kan etomidet apa ya, vape atau liquid kan banyak di toko-toko. Apakah masuk di dalam toko-toko yang ada di Tarakan atau memang dia mirip-mirip kayak peredaran jenis narkoba pada umumnya?
0: Ya. Hingga saat ini ya, dari perkara yang sudah kami tangani juga, dari hasil pemeriksaan kami juga, memang barang ini, etomidet ini didapatkan bukan langsung di dari toko-toko, tetapi melalui jalur laut yang dengan perbatasan kita dengan negara Malaysia.
1: Oke.
0: Seperti itu. Yang langsung memang pemesanannya itu dari sebelah, dari seberang, seperti itu. Walaupun kita ketahui memang etomidet ini di Malaysia itu hanya jalur atau pintu masuk, untuk produksinya itu memang dari Cina.
1: Oh,
0: etomidet ini seperti itu.
1: Artinya barangnya memang dari luar ya.
0: Dari luar.
1: Ini mirip yang dilakukan oleh Bareskrim yang membongkar di apartemen Jakarta Utara ini 5 kg etomidet dari Malaysia, apakah dalam satu jaringan atau bagaimana yang ada di Kaltara ini?
0: Untuk saat ini untuk jaringannya saya rasa beda ya, karena beda, ya. Wilayah masuknya pun bukan melalui pintu kita. Okay. Pintu atau tepatnya dari perbatasan Kaltara.
1: Oke, okay, berarti langsung. Oke. Okay. Mungkin ada saran nggak kepada masyarakat yang kita kan bisa larang juga mereka yang masih ngevape ini, yeah, kan istilahnya, dari Polres Tarakan ketika memilih liquid itu, ada saran nggak supaya jangan sampai salah memilih liquid gitu?
0: Ya,
1: yeah, ujungnya mengandung etomidet.
0: Mungkin yang utama itu apabila ada liquid atau vape yang dipromosikan mampu memberikan efek tenang, fly, atau sensasi mabuk yang berlebihan atau mabuk instan, itu hampir dipastikan pasti
1: etomidet. Gitu ya. Itu aja, itu yang ya, paling utama ya.
0: Itulah paling utama.
1: Karena kita ketahui makin kesini kan bisa makin pintar ini para pengedar nih, yang tadinya tidak berlabel dibikin berlabel BP POM. Nah ini gimana nih dari BP POM sendiri nih Bang? Kalau melihatnya,
3: kalau tadi terkait apa pada kemasan tadi label dari BP POM, iya, tadi kan itu sebenarnya tidak ada labelnya di BP POM ya, karena kan tidak melakukan melakukan izin edarnya tersebut ya. Jadi yang kami lakukan itu penandaan tadi terkait apa pencantuman kandungan tar istilahnya kan, terus apa kandungan bahan tambahannya istilahnya, terus sama informasi yang lengkap sih harapannya dari masyarakat ini yang apa selaku pengguna apa rokok elektronik ini lebih apa sih, lebih mawas diri terkait apa gunakan apa liquid yang sudah ada pencantuman apa labelnya yang dengan bagus istilahnya tadi kan, ada peringatan kesehatannya, peringatan gambar apa kesehatannya juga, terus kandungannya nikotinnya sudah jelas, terus ada apa kan mencantumkan bahan tambahannya apa saja di situ, ada informasinya dengan jelas produksinya siapa yang produksi gitu, seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan pasti ada apa kandungannya itu, bisa jadi kan ketika kita lakukan uji lab itu kandungannya tidak sesuai gitu kan, meskipun ketika biasa kita ada apa selama ini yang sudah kita lakukan hasil pengawasan kami di sana pendistribusian di wilayah Kaltara ini kan biasanya sudah masuk resmi Pak, cuma kan ada beberapa yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat itu. Yang tidak memenuhi syarat itu seperti tadi peringatan kesehatannya terkait apa gambar tadi kan yang harusnya sudah 50% hanya cuma ada belum mencantumkan di produk liquidnya tersebut, ataupun hanya di rokok konvensional cuma berapa persen aja seperti itu, ataupun kadar nikotinnya tadi yang dicantumkan itu tidak sesuai juga seperti itu.
1: Iya. Kasus etomidet ini apa menjadi atensi khusus bagi BP POM Tarakan sendiri?
3: Ya. Ya pastinya saya gitu kan. Ya jadi juga kami biasanya juga apa ini kan kita juga sekarang ada program di Bepom ini sobat pintar di sini kan. Sosialisasi obat dan makanan itu di lokasi sekolah. Tapi untuk kami kemarin sebulan kemarin di sekolah SMP. Kemudian kami dengan apa kegiatan pengawasan etomedia ini mungkin bisa kedepannya kita lakukan sosialisasi di SMA ataupun di perguruan tinggi seperti itu.
1: Artinya ya Bepom ikut-ikut melakukan anu ya tindakan preventif ya, juga ya. Oke. Ya, ada lagi komentar dari Anggi Japutra, bagaimana cara membedakan penggunaan obat untuk kepentingan medis dengan penggunaan yang berpotensi disalahgunakan? Ini gimana nih?
2: Okay.
1: Bu Rahma dari BNN sendiri.
2: Oh ya, baik. Jadi obat-obatan narkoba itu adiksi itu bisa terbentuk juga tidak dari narkoba konvensional aja ya, tapi dari konsumsi obat yang di luar dosis, obat-obat yang beredar di drugstore gitu, kemudian dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan, ya tidak ada keluhan tapi tetap mengkonsumsi obat tersebut karena menyukai efeknya, itu adalah contoh adiksi. Ciri-ciri. Terus yang ketiga adalah ini terjadi peningkatan dosis dan di luar pengawasan dokter gitu. Nah jadi kadang-kadang ada ya orang yang secara tidak sadar itu jadi sangat suka mengkonsumsi obat, misalnya obat sakit kepala.
1: Ya.
2: Nah karena dia awalnya minum karena sakit kepala, terus kemudian karena dia suka sama sensasi tenangnya, dia akhirnya tetap minum obat tersebut walaupun tidak ada reaksi sakit kepala. Nah, penggunaan berulang tanpa pengawasan dokter dan tidak ada keluhan sebelumnya itu menunjukkan ciri-ciri penyalahgunaan obat-obatan kayak gitu, dan bisa memunculkan adiksi serta efek sampingnya seperti itu.
1: Oke, okay. Kalau rehabilitasi yang disampaikan untuk para pengguna etomidate ini sama aja dengan pengguna narkoba pada umumnya?
2: Iya, sama, karena beberapa dari reaksinya sama ya. Tetap ada proses asesmen di awal untuk mengetahui sejauh mana tingkat penyalahgunaan zat narkobanya, etomidate-nya. Kemudian kita lihat sejauh mana penyalahgunaan zat tersebut sudah mengganggu aspek-aspek kehidupan si pasien ini. Kemudian nanti kita bikinkan rencana rawatan. Apabila tidak memungkinkan untuk direhabilitasi rawat jalan, kami akan lakukan yang namanya rujukan. Rujukan itu bisa ke berbagai profesional lainnya, misalnya ke dokter apabila sudah ada efek samping ke arah medis ya, keluhan-keluhan medis, kemudian kejiwaan, ke psikiater, atau mungkin ke rehabilitasi yang lebih intens di rehabilitasi rawat inap gitu.
1: Oke, okay. Baik, pendengar Pro 1 RRI Tarkan, sebelum kita lanjutkan di sesi terakhir kita break sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: kelanjutan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Tarakan, demikian tadi komersial break yang tentunya dapat menyemangati kita pada pagi hari ini. Dan kembali bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara, masih dengan topik yang sama, ketika penenang menjadi ancaman bahaya etomidet. Dan tentunya seperti apa yang digambarkan oleh rekan-rekan narasumber pada pagi hari ini, baik dari Polres, BNN, dan BP POM Tarakan, sudah menyampaikan berbagai pandangan tentang bahayanya penggunaan etomidet yang dilakukan oleh masyarakat. Dan tentu juga kami masih mengundang Anda, memberikan kesempatan yang sama, masih ada waktu kita sekitar 10 menit ke depan, di line telepon 0821-5320-9845. Atau bagi Anda yang menyaksikan langsung secara live streaming di channel YouTube RRI Tarakan Official, bisa memberikan tanggapannya melalui kolom komentar yang tersedia. Dan tentunya langsung saja kita memasuki sesi terakhir, sambil kita menunggu dari kita berjalan, bahwa dari Polres terlebih dahulu, ada nggak himbauan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan peredaran etomidet di Tarakan sendiri, Pak?
2: Mungkin dari kami dari Polres ya khususnya, yang pertama awasi anak-anak kita, apalagi yang memasuki usia remaja, agar lebih intens, karena kita tahu di usia remaja itu keingintahuan atau ingin rasa mencobanya itu lebih tinggi. Jangan sampai kebiasaan anak kita yang mungkin di belakang kita, mulai dari hal yang kecil, mungkin dari rokok yang sembunyi-sembunyi, itu awal lah istilahnya, bisa ke vape, bisa juga nanti lanjut ke, apalagi kita tahu sendiri di wilayah kita juga marak peredaran sabu, yang sampai anak kita terpapar. Lakukan hal positif lah dengan olahraga ataupun hal-hal lainnya, seperti untuk ikut pelatihan yang positif, dan positif dalam arti sekolah-sekolah ataupun kursus seperti itu. Dan kembali lagi, vape ini apabila kita sudah rutin vape, mungkin jangan sampai atau rokok elektrik kita tinggalkan di sembarang tempat. Jangan sampai nanti ada orang yang tidak berkenan yang mencampur rokok elektrik kita atau vape kita dengan yang etomidet ini, cairan etomidet yang mana berbahaya bagi kita, seperti itu.
1: Oke, baik. Dari BP POM, Pak Dodik, ada yang ingin disampaikan terakhir atau himbauan kepada masyarakat di Kalimantan Utara, khususnya Tarakan?
3: Harapan kami sih kedepannya terkait penyakit etomidet ini, ya ada aksi bersama lah dari seluruh stakeholder, dari pemerintah, terus penegak hukum, tenaga pengawas dan tenaga kesehatan, maupun masyarakat umum terkait pencegahan penyalahgunaan etomidet ini, sehingga bisa menghasilkan generasi yang lebih sehat, aman, dan terlindungi ke depannya.
1: Oke, baik. Dari Bu Rahma, terakhir ya, ada closing statement-nya?
0: Penyalahgunaan narkoba itu bisa masuk dari berbagai hal ya, termasuk produk-produk yang sebenarnya beredar dan berizin aman di sekitar kita. Namun apabila kita menjadi manusia yang bermindset untuk memikirkan kepentingan pribadi atau dengan tega untuk merusak generasi bangsa dengan menyalahgunakan atau membuat hal-hal yang buruk dari campuran zat-zat kimia sehingga muncul narkotika jenis baru, itu adalah salah satu bentuk kejahatan yang terencana ya, dan bisa merusak bangsa kita secara masif. Penting bagi kita untuk menyamakan persepsi, memperbanyak literasi ya, dan saling mengawasi dan menjaga pola hidup untuk memunculkan euforia atau hormon kesenangan itu tidak selalu dengan penggunaan zat-zat yang berbahaya atau yang adiktif. Kita bisa mencari kesenangan, memunculkan hormon bahagia itu melalui aktivitas-aktivitas yang tentunya lebih positif dan lebih sehat, seperti berolahraga, melakukan hobi yang kita suka, bermanfaat bagi sesama, dan melakukan berbagai hal yang berarti. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Rahma, Bang Hendra, dan Pak Dodik atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI Tarakan. Dan pendengar Pro 1 RRI Tarakan, tuntas sudah perbincangan kita pada Dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 6 Oktober 2026 dengan topik ketika perendang menjadi ancaman bahaya etomidet. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dialazis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan

2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tarakan siang ini menghadirkan musik dan informasi, kali ini terkait dengan pemerintah menyiapkan pusat rehabilitasi warga binaan untuk pengguna narkotika. Informasi dari rri.co.id, pendengar, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Langkah tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat pembinaan warga binaan agar lebih produktif. Supratman, selaku Menteri Hukum, yaitu menyampaikan bahwa pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan ini pengguna narkotika, ini khususnya bagi yang berusia produktif. Langkah ini diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka peluang warga binaan menjalani kegiatan produktif selama masa pemasyarakatan. Supratman juga mengatakan, rapat lintas kementerian menyepakati pembentukan tim kecil untuk merumuskan pusat rehabilitasi dan reedukasi warga binaan. Tim tersebut akan bekerja selama satu minggu berdasarkan data warga binaan yang tersedia untuk menyusun konsep pelaksanaan program. Ia menjelaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menyiapkan data serta akses bagi pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, penyusunan kurikulum rehabilitasi dan pelatihan akan melibatkan Kemendik Saintek bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Informasi mendengar untuk Anda di Tarakan siang ini.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

identitas unik untuk setiap perangkat seluler biar bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan mencegah peredaran ponsel ilegal, pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri wajib daftar IMEI. Jadi, jangan lupa jika Anda membawa handphone dari luar negeri, langsung daftarkan HP Anda ke petugas bea cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Dan maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orangnya. Untuk informasi lebih lanjut, jangan sungkan ya, atau jangan takut untuk bertanya atau mampir ke kantor bea cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari Gia, Semoga Kau Mengerti, sudah kita nikmati dan membawa kita ke menit 32 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan informasi langsung dari reporter kami yang ada di lapangan, yaitu terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan tahun 2026-2027 di Kalimantan Utara cenderung mengalami kemunduran dari kondisi normalnya. Selanjutnya akan dilaporkan oleh Agung Wirawan. Selamat siang, Mas Agung.
1: Ya, siang, baik.
0: Ya, silakan laporan selengkapnya.
1: BMKG prediksi musim hujan Kaltara 2026-2027 cenderung mundur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di Kalimantan Utara cenderung mengalami kemunduran dari kondisi normalnya. Kondisi ini dipengaruhi dinamika atmosfer, termasuk fenomena El Nino dan Indian Ocean Deploy, yang masih memengaruhi kondisi cuaca di Kalimantan Utara. Dalam press release prediksi musim hujan 2026-2027, BMKG menyebut, sebagian besar wilayah Kalimantan Utara tergolong dalam tipe musim dengan curah hujan sepanjang tahun. Sedangkan wilayah yang memiliki pola dua musim seperti Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan sebagian Tanjung Palas Timur diprediksi mengalami pergeseran awal musim hujan. BMKG memprediksi awal musim hujan di sebagian Tanjung Palas Timur terjadi pada November dasarian kedua. Sementara awal musim hujan di Pulau Nunukan diprediksi pada Mei dasarian pertama 2027 dan Pulau Sebatik pada Mei dasarian kedua 2027. Secara umum, awal musim hujan di Kalimantan Utara diprediksi mundur lebih dari 3 dasarian dibandingkan normalnya. Meski demikian, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi cuaca ekstrim dalam jangka pendek. Pada 6 hingga 8 Oktober 2026, sejumlah wilayah Kalimantan Utara diperkirakan mengalami hujan sedang hingga lebat, yang berpotensi menimbulkan genangan. Selain itu, potensi banjir rob juga perlu diwaspadai di pesisir Tarakan dan Pulau Bunyu pada 11 hingga 14 Oktober 2026. BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah daerah, serta pelaku aktivitas laut untuk terus memantau informasi dan peringatan ini dari BMKG. Agung Wirawan, RRI Tarakan, kembali ke studio.

Pendengar, demikian laporan langsung reporter kami yang ada di lapangan, yaitu Agus Wirawan, terkait dengan prediksi ya, ini untuk musim hujan, atau BMKG memprediksi awal musim hujan tahun 2026-2027 di Kalimantan Utara cenderung mengalami kemunduran dari kondisi normalnya. Masih di Tarakan siang ini, musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baik mendengar di manapun Anda berada, masih bersama Bro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, mendengar di Tarakan Sing ini kami akan ajak Anda mengikuti obrolan ya, atau dialog santai bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio dengan tema yaitu relax di matras dan sehat berkelas.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita berjumpa kembali di Tarakan Siang ini bersama Pro 1 RI Tarakan. Dan senang sekali saya Heri Susanto di siang ini bisa menemui Anda ya di acara dialog ya Tarakan Siang ini. Tentunya banyak hal yang bisa kita sampaikan ya di dialog Tarakan Siang ini. Untuk khusus edisi Selasa 6 Oktober 2026, kita akan membahas tentang tema rileks di matras, dan tentunya ini tujuannya adalah sehat berkualitas. Ya, kita berbicara tentang yoga. Ini yoga ini bukan hanya soal duduk bersila atau melakukan gerakan yang terlihat sulit ya. Di atas matras kita belajar mengatur nafas, kemudian juga meregangkan tubuh sekaligus memberi waktu bagi pikiran untuk lebih rileks. Nah, lewat yoga tubuh bisa lebih lentur, bugar ya, sementara pikiran pun juga bisa lebih tenang. Lalu bagaimana memulai yoga dengan benar dan apa saja manfaatnya bagi kesehatan? Hari ini kita akan membahasnya bersama coach yoga, yaitu ada coach Hijrah. Kita akan sapa, selamat siang coach.
1: Siang.
0: Ya, sehat-sehat.
1: Sehat-sehat, alhamdulillah.
0: Nah, ya kita juga nanti bisa mengundang pendengar ya, Kak ya.
1: Boleh.
0: Dengan apa sih sebenarnya yoga, atau mungkin ada teman-teman yang ingin tanya, mungkin bisa menghubungi di 0821-5320-9845 atau bisa call komentar di kolom YouTube RRI Tarakan Official ya. Ini juga kita persilakan untuk pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Ya, untuk Anda pendengar, kita juga akan membuka terlebih dahulu obrolan kita pada siang hari ini dengan apa sih sebetulnya yoga. Nah, ini bisa dijelaskan Coach Hijrah terkait dengan ini termasuk olahraga atau seperti apa yoga ini?
1: Olahraga. Jadi yoga itu sebenarnya kalau misalnya secara bahasa harfiahnya tuh, kalau dari India itu bilangnya itu sebenarnya yoga. Jadi mati yok mati A di belakang. Jadi artinya kalau misalnya dalam secara bahasa aja itu kayak union gitu, satu kesatuan. Jadi kayak banyak hal sebenarnya yang termasuk dalam yoga. Jadi mungkin teman-teman mikir kalau yoga itu hanya yang kita lakukan di matras aja. Jadi sebenarnya yoga itu banyak banget. Dari cara kita menghargai diri kita, menghargai orang lain, itu juga salah satu bagian dari yoga. Kita bisa mengatur nafas kita, bisa kontrol semua nafas kita, itu juga bagian dari yoga. Kita bisa meditasi, itu juga bagian dari yoga. Jadi sebenarnya yoga itu bukan cuma gerakan di atas matras, tapi banyak hal.
0: Yes, termasuk benar. Mengontrol tadi pikiran tadi ya.
1: Yes, benar.
0: Apa ya istilahnya, olahraga ini sangat diminati oleh masyarakat, terutama yang sekarang terlihatnya adalah kaum wanita.
1: Lagi rame nih sekarang.
0: Apa yang menarik di situ?
1: Kalau yang dari sepengetahuan aku sendiri ya, karena kan aku ada di pasar itu nih sekarang. Jadi kenapa mungkin sekarang lagi rame? Karena mungkin baru diperkenalkan dengan secara masif. Benar. Jadi mungkin kemarin-kemarin mungkin memang ada beberapa lah kita, beberapa circle-circle yang olahraga, yoga. Tapi sekarang kita mulai memperkenalkan secara masif. Terus juga mungkin di sosial media lagi rame banget. Jadi kita manfaatkan sosial media, kita manfaatkan untuk pemasarannya. Dan juga memang bukan sekedar marketingnya doang, tapi memang orang-orang akan kembali lagi ketika melakukan yoga, rasanya enak, mereka ya bakal kembali lagi.
0: Manfaat yang dirasakan luar biasa gitu ya.
1: Benar.
0: Untuk memulai yoga nih, apa tahapan awal masyarakat barangkali yang harus dipersiapkan?
1: Niat. Niatnya nomor satu sih kayaknya. Terus aku selalu bilang kalau datang ke kelas yoga itu jangan langsung berharap aku bakal jago. Yoga itu prosesnya panjang. Jadi itu kayak ya udah nikmatin aja prosesnya. Yang penting kamu tahu kamu datang untuk apa. Mungkin sekedar hanya untuk ya udah aku lagi mau bergerak aja untuk menghargai dan mengapresiasi tubuhku. Aku akan memilih bergerak hari ini. Sesimpel itu aja. Yang penting kamu niat aja datang, dan datang tanpa ekspektasi untuk bisa aku akan harus ini nanti.
0: Ya, artinya kalau misalnya yoga ini olahraga yang dikhususkan untuk memanjakan diri kita gitu, coach, atau gimana?
1: I will say like that, karena kayak kita itu kayak kembali kepada diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita lagi di yoga sebenarnya, aku selalu bilang lagi, come back to our body, come back to our mind. Jadi yoga itu sebenarnya saat kita kembali lagi ke badan kita sendiri. No pressure, just listen to your body aja.
0: Berarti di dalam olahraga yoga ini juga ada semacam motivasi-motivasi tersendiri yang harus diberikan kepada yang ikut ya, peserta atau gimana?
1: Kalau di kelasku aku biasanya memberikan afirmasi di awal. Di bagian tengah mungkin, kalau misalnya mungkin badannya udah mungkin powernya udah agak lemes lagi, kasih afirmasi aja sama di akhir. Jadi nggak yang terlalu semuanya motivasi full ya. Tetap ada versi, ada sesi-sesi kita harus bergerak dan membakar semangat itu.
0: Kalau rutinnya juga ini idealnya, coach ya. Ini berapa, satu minggu berapa kali gitu dilakukan atau per bulan?
1: Sebenarnya sih nggak ada patennya ya, sebenarnya nggak ada patennya. Cuman kalau beberapa orang bilangnya juga kayak misalnya untuk pemula lebih enak mungkin 3 kali seminggu.
0: 3 kali seminggu.
1: Karena ngebangun muscle memorinya itu, terus bawa badannya lebih rileks lagi, lebih siap lagi buat terus bergerak. Karena kalau misalnya kayak seminggu sekali, takutnya lupa. Hari ini okay nih, hari Senin okay, habis itu rileks, biarkan istirahat dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin kembali lagi hal yang sama, itu kayak badannya udah kembali kaku. Jadi lebih enak kalau misalnya beginner, mungkin pemula 3 kali seminggu. Karena sebenarnya orang-orang yang kalau misalnya udah jatuh cinta sama yoga nih kak, tiap hari mereka mau yoga. Jadi tiap hari mereka kayak udah edik jatuhnya gitu.
0: Tapi ini kalau di yoga ini ada tahapannya nih coach, ada tahapan untuk apa ya, memulai dari pemula kemudian nanti yang sudah biasa dan lainnya gitu.
1: Kalau sebenarnya kita yang keklasifikasinya masing-masing sendiri dengan badannya kita ya. Jadi kayak ada nih misalnya beginner, pemula. Dalam satu bulan tiba-tiba dia udah bisa, let's say, peak pose-nya beberapa macam hal. Jadi memang badan-badan orang ini beda-beda. Ya, ada yang kayaknya masih 4 bulan masih stay mungkin beginner aja enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita klasifikasi kelasnya tuh beginner, terus up to naik ke advance. Intermediate, baru naik ke advance. Itu udah jumbalitan mereka di kelas.
0: Nah, ini kalau misalnya yoga nih ada kaitannya dengan berat badan seseorang?
1: No, yoga knows no body shape, no yoga knows no gender. Jadi mungkin memang badan itu akan mempermudah mereka bergerak nanti, tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin mereka dengan big size akan lebih enak membawa badannya. Jadi sebenarnya tergantung dari pembawaan itu gimana, terus tergantung niat kita lagi. Jadi kalau misalnya memang aku di kelasku banyak banget kak, no offense, jadi teman-teman dengan big size, badannya mungkin lebih besar, makan lebih enak, mereka lebih jago, yes, mereka bisa mengolah tubuhnya gitu. Ada juga mungkin beberapa teman-teman dengan badannya yang mungkin lebih kecil gitu, karena mungkin belum bisa relate ke badannya, again kita harus kembali ke badan kita gitu. Kayak agak lebih susah, jadi sebenarnya enggak, yoga knows no body shape at all.
0: Jadi kalau di yoga ini lebih fokusnya ke selain tubuh, pikiran ya, coach?
1: Benar.
0: Nah, terus ini kalau misalnya mungkin termasuk penurunan berat badan, kelenturan, itu apakah termasuk bonus atau gimana?
1: Yes, benar bonus. Jadi jangan memulai yoga tunggu aku kurusan dulu kak. Tunggu kak aku fleksibel dulu baru mau yoga, enggak. Di yoga kita bakal gain itu sama-sama, tapi again itu hanya bonus.
0: Tapi kalau di yoga nih ada panduannya enggak coach, terkait dengan mungkin gerakan ini untuk ini gitu, ada semacam buku panduannya?
1: Buku panduan bukan panduan tuh kayak gerakan ini manfaat ini dijabarin satu-satu. Kalau kita ke parent teacher training sebenarnya itu nggak ada kak. Kita nggak belajar itu secara detail kayak fungsi ini untuk apa-apa segala macam. Tapi kita bakal terus belajar. Jadi ada memang ada buku-buku atau kitab-kitab yang bakal kita pelajarin tambahan setelah ya. Itu benar.
0: Tapi setiap sesinya nanti akan berbeda ya materi yang disampaikan kepada peserta itu.
1: Sebenarnya bukan yang langsung berbeda atau gimana, cuma kasih variasi aja, tetap ada aja yang sama supaya teman-teman juga nggak bosan dengan gerakan yang itu terus. Jadi kalau di kita lagi bergerak itu namanya sebenarnya asana,
0: ya?
1: Asana atau movement bergerak.
0: Nah, ada apa namanya gerakan dasar nggak di yoga nih?
1: Ada. Basic vinyasa itu aku bukan yang paten banget nih, kayak semua guru harus ngajarin ini di kelas basic vinyasa, nggak ada. Tapi ya memang gerakan-gerakan basic, kayak misalnya kalau teman-teman udah pernah yoga sebelumnya pasti dengar downward facing dog, gerakan-gerakan kayak chaturanga gitu-gitu, itu pasti kita pelajarin di basic vinyasanya.
0: Artinya untuk pemanasan ya sebelum melakukan yoga yang sebenarnya. Idealnya dalam satu kali latihan berapa lama sih?
1: Di kelas itu sebenarnya 60 menit, 75 menit, 90 menit. Tapi di kelas gue itu karena kebanyakan teman-teman di sini kan kita masih belajar bareng-bareng nih dari awal. Kita masih belajar dari awal, jadi take times-nya mungkin lebih lama. Jadi biasanya aku 90 menit karena fokus untuk benerin alignment-nya dulu. Jadi bukan pace-nya yang lebih cepat, mungkin kita benerin alignment-nya aja dulu.
0: Jadi artinya memang fokusnya gerakannya agar nanti bisa maksimal gitu.
1: Iya, yes, benar.
0: Nah, selama ini ya barangkali yang coach rasakan sendiri dan juga mungkin testimoni dari peserta dan lainnya, ini manfaat yang didapatkan setelah ikut juga apa saja?
1: Ih, banyak banget lagi, Kak. Ini dari testimoni ya, bukan aku mau peres-peres membanggakan diri sendiri
0: kan,
1: ya.
0: Namanya juga kita pernah ngobrol sama peserta dan lainnya.
1: Jadi aku itu punya satu, dua, tiga murid kelasku itu tuh kayak punya gangguan kecemasan segala macam. Untuk bagian kecemasannya mereka tuh bisa kontrol nafasnya gitu loh, Kak. Bisa ngontrol dirinya lagi. Jadi kayak, oh bener ya, kayak aku bisa kembali, aku loh yang ngontrol nafasku sendiri, aku loh yang ngontrol badanku. Kayak kenapa aku harus tiba-tiba cemas kalau misalnya aku lebih nyaman untuk gak cemas gitu. Terus ada juga beberapa yang bilang kayak, iya Kak, badannya lebih enakan lagi sekarang, kemarin kayak nggak bisa cium lutut untuk fleksibelnya, untuk bagian fleksibelnya, untuk bagian dari fungsi asananya. Kayak aku kemarin nggak bisa cium lutut loh, Kak, sekarang kok bisa ya, enak banget. Ternyata emang kita perlu untuk nge-push dikit gitu.
0: Jadi setiap latihan mungkin ada penambahan ya.
1: Iya, yes, benar.
0: Jadi
1: misal, naik kelas dikit lah.
0: Dikit lah misalnya kalau misalnya kalau di olahraga lainnya ada repetisi yang mungkin mungkin 15 ini bisa naikkan sedikit-sedikit gitu.
1: Bener.
0: Ya. Nah, kemudian coach, terkait dengan yoga ini ketika benar-benar dilakukan dengan maksimal dengan pikiran yang tenang tentunya. Ini juga apakah juga dampaknya kita lebih bahagia? Atau seperti apa?
1: Ih, 100% dong. Enggak menjanjikan langsung bahagia hidupku kayak keluar dari kelas yoga berbunga-bunga nih kepalanya pelangi nih, enggak. Fokusnya sebenarnya kayak kita tahu aja sih kapan harus kita okay nih, kayaknya aku bisa nge-push diriku sampainya di sini aja gitu. Tapi sampai sini aja, enggak perlu lebih gitu. Karena di arti yoga sendiri adalah union atau di mana kita bisa tahu kapan harus berhenti, kapan harus memulai dan kapan harus stop diri kita. Jadi know our limit juga penting sebenarnya.
0: Ya, jadi mengukur kemampuan tubuh juga.
1: Benar.
0: Disesuaikan dengan keadaan. Nah, apakah kalau yoga ini hanya dilakukan di dalam ruangan, coach?
1: Enggak lagi.
0: Enggak ya.
1: Aku beberapa kali bikin event outdoor.
0: Outdoor.
1: Karena supaya teman-teman juga ngerasain nuansa berbeda, enggak bosan. Jadi yoga outdoor sebenarnya back to nature. Kayak ya udah, kita kan mau kembali ke diri kita nih.
0: Betul.
1: Lebih baik kita kembali ke alam biar lebih pembawaannya dapat
0: gitu. Lebih menyatu
1: yes,
0: gitu ya.
1: Yes, benar.
0: Baik-baik. Nah, mungkin sebagai awalnya, kenapa nih coach awalnya ada sejarah dong?
1: Apa nih?
0: Kok suka dengan yoga ini apa? Dan bahkan jadi apa terus menekuni di bidang ini gitu coach.
1: Awalnya aku itu Kak ikut kelas yoga pertama kali karena teacher yoganya adalah kebetulan mamanya temanku. Dan waktu itu 2023. Ini flashback nih ya berarti
0: ya. Flashback ini kan ya. Bisa untuk memotivasi yang lain ya. Mungkin Mas Anas, mungkin Mbak Eca ingin mendalami yoga dan ini memang keahlian yang apa ya, bisa bukan utama tetapi bisa juga disebarkan kepada yang lain gitu coach.
1: Jadi 2023 itu bulan Juli aku ingat. Itu kelas pertama kali aku. Karena waktu itu aku udah selesai kuliah, aku enggak punya kegiatan waktu itu kan. Jadi kayak ngapain ya? Oke deh cobain kelas yoga. Dan di hari pertama itu Kak, aku pertama kali ngelihat orang bakas anak yang kayak Kakak tadi bilang. Itu tuh kayak kok bisa
0: terlipat-lipat
1: kok bisa kakinya naik, kok bisa bokongnya naik ke atas cuman pakai tangan doang di matras tuh. Kayak dari situ aku langsung klik kayak
0: ya. tertarik situ.
1: Enak banget, enak banget. Walaupun memang setelah itu studionya di lantai 2. Hari malam pertama itu aku turun ke lantai bawah buat turun keluar dari studionya itu kakiku udah, aku harus pegangan banget nih kayak udah geter kakinya soalnya. Kakinya udah geter tapi it was fun banget. Jadi kayak okay, aku akan terus kembali. Habis itu kayak jadi ada dua. Kemarin aku ada ngobrol sama teacherku juga kan, aku habis ngambil course kemarin. Jadi sebenarnya memang ada dua orang tipe setelah yoga. Yang pertama itu kayak kita mungkin yang langsung klik, ada yang langsung kayak nge-banet. kayak nggak cocok lagi.
0: Nggak cocok ya. Kapok lah
1: banyak. Nah, tapi sebenarnya aku akan encourage lagi orang-orang itu untuk mungkin kamu nggak cocok dengan teachernya aja, kayak mungkin kamu nggak cocok sama ngajar, cara ngajarku aja. Kalau kamu masih punya waktu dan kamu masih punya kesempatan, cobain guru-guru lain. Mungkin kamu nggak suka yoganya karena aku, karena teachernya. Coba teacher yang lain, siapa tahu kamu bisa jadi suka. Karena nggak tahu kenapa kayak ayo everyone love yoga dong.
0: Tapi kalau pertama kali untuk yang disiapkan para pemula nih, coach, terkait dengan yoga, ini olah pernapasan dulu atau mungkin gerakan dasar yang tadi dia harus apa ya, sedikit memaksa atau seperti apa gitu?
1: Come with zero aja. Karena di kelas itu bakal kita belajar bareng-bareng.
0: Bareng ya.
1: Aku tuh suka banget kalau misalnya datang kelas ada orang baru. Itu sebenarnya challenging juga, tapi aku sangat suka karena kayak ih makasih ya udah ngasih kesempatan diri kamu gitu untuk belajar hal yang baru. Jadi aku bilang aja kayak kamu itu zero aja, yang penting kamu mau udah. Iya, niat itu sebenarnya udah sangat-sangat mencukupi. Kayak kamu enggak perlu, kayak tadi aku bilang, kamu enggak perlu nunggu kamu badannya fleksibel dulu, kamu enggak perlu nunggu apapun itu. Kamu kalau mau langsung mulai langsung aja. Kita bakal belajar bareng-bareng kok di kelas. Di kelas siapapun itu.
0: Iya. Nah, kalau nanti kelasnya itu ada semacam tingkatan naik kelas lagi gitu ke coach?
1: Sebenarnya basic vinyasa dulu, karena kita bakal nanti.
0: Berarti ini antara yang pemula, ada yang sudah senior lah bahasanya, itu berbeda kelasnya atau gimana?
1: So far sebenarnya maunya sebenarnya dibedakan ya, karena takutnya nanti pace-nya jauh lebih cepat untuk si pemula. Kalau kita turunkan pace-nya
0: lebih lambat.
1: Lebih lambat untuk si mereka yang udah jago ini. Jadi biasanya aku memang bedakan kelas, tapi so far masih ada dua kelas. Jadi kelas kayak basic vinyasa untuk yang benar-benar beginner sama all levels class. Jadi di kelas itu tuh bisa campur. Tapi tetap nanti dikasih opsi gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin yang basic masih di beginner, masih bisa stay di opsi yang pertama aja. Jadi teman-teman yang udah mungkin intermediate atau advance udah bisa coba naik ke opsi 3 mungkin gitu.
0: Kalau di olahraga yoga sendiri peralatan apa sih yang biasanya mendukung pelatihan ini?
1: Matras nomor satu. Matras itu kalau bisa ya aku bilang jangan pilih yang foamy banget, yang terlalu empuk, takutnya licin, karena matras itu bagian investasi. Kayak misal mungkin kamu gamers nih, beli device-nya yang bagus nih supaya menunjung,
0: menunjang
1: ya. Sama kayak kita lagi yoga, matras itu adalah hal yang akan menunjang kita juga. Takutnya kalau misalnya mungkin matrasnya lebih empuk, licin, itu gak nahan berat badan, jadi bisa buat kita cedera mungkin. Malah, kayak tangannya geser
0: ya.
1: Jadi pergelangan tangannya sakit,
0: jadi
1: atau perakinya.
0: Yang bagus lah apa, mungkin rekomendasinya.
1: Terus selain matras itu balok buat bantu badannya kan, disuain dulu. Mungkin badannya butuh support tambahan gitu. Jadi no pressure. Jadi jangan anggap kalau misalnya pakai props itu kayak balok, aku lemah nih, aku nggak mau kelihatan lemah.
0: Padahal nggak ada alat bantu gitu.
1: Iya, sebenarnya. Jadi nggak apa-apa. Balok itu bukan properti itu bukan berarti kamu lemah kalau kamu pakai. It's okay.
0: Karena tadi kembali lagi kenyamanan diri kita. Jadi misalnya kita kurang begini kok gak enak, berarti kan ada yang perlu ditambah.
1: Benar. Jadi mungkin aja kayak hari ini dia gak perlu blok nih, nyobain badannya oke banget hari ini. Mungkin di satu minggu kemudian ternyata dia butuh blok, karena kayak mungkin badannya lagi gak support hari ini. Mungkin biasa perempuan lagi menstruasi atau lagi apa, kurang lagi enak badan kan. Badannya mungkin lagi kurang oke, itu bisa banget. Jadi gak perlu melulu no property.
0: Nah, Anak Coach, ini juga dalam tanda kutip nih, pemahaman masyarakat secara umum termasuk saya juga nih, lebih banyak yang yoga ini khusus wanita atau perempuan. Nah, apakah ini juga bisa diikuti laki-laki?
1: Bisa banget kak. Lagi yoga knows no gender. Bahkan teacher-teacher itu cowok-cowok. Back to India semuanya cowok. Jadi mungkin pergeseran karena ada sisi feminin, maskulin gitu aja. Jadi kayak mulai kebanyakan cewek aja semua. Tapi banyak sekarang juga di ibu kota, bahkan teachernya cowok-cowok.
0: Tanpa terasa kita juga menunggu komentar nih teman-teman atau masyarakat pendengar dimanapun berada yang nonton live di RRI Tarakan Official, terkait dengan dialog di Tarakan Siang ini bersama Coach Hijrah. Temanya adalah relax di matras, sehat berkelas ya. Ini tentunya dengan olahraga yoga yang sekarang juga sudah banyak diminati oleh masyarakat. Dari Your Love kita bacakan ya. Coach, tipsnya apa dong biar gak doms ya banget setiap habis ini caturanga. Nah, atau minimal rasanya rasa gak nyamannya gak yang heboh banget gitu ya. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi langsung nih, Coach.
1: Kalau doms sendiri sebenarnya kita gak bisa ngehindarin. Mau jenis olahraga apapun itu pasti, pasti ada doms ya. Habis lari mungkin kayak aduh kaki atau bagian perutnya
0: sakit-sakit
1: gitu. After gym, badminton, sebenarnya semua olahraga punya domsnya setelah itu, karena namanya muscle ya. Tapi kalau misalnya dibilang mau mengurangi, mungkin pas di gerakan caturangganya aja lagi yang diperbaikin. Jadi buat kakaknya, kalau misalnya lagi mau caturangga, kak, pelan-pelan aja, coba aja dulu modifikasi caturangga. Boleh pakai support lututnya aja dulu turun ke matras. Jadi berat badannya semuanya gak numpu di tangannya.
0: Berarti ini kayak push up gitu, Coach?
1: Yes, bener. Kita caturangga itu namanya kayak push up. Tapi kalau push up kan sikunya ngelebar di samping. Kalau caturangga dia kepit. Jadi samping, nempel sama samping badannya.
0: Sebahu lah ya.
1: Bener. Terus bukanya 90 derajat, sama banget kayak push up sebenarnya. Cuman posisi sikunya aja yang beda.
0: Ya, jadi memang kalau memang masih awal kan pasti ada rasa yang sakit. Tapi kan kalau sudah terbiasa tadi, pastilah istilahnya malah ketagihan gitu kayaknya. Baik, yang lainnya juga ditunggu ya, komentarnya di live YouTube RRI Tarakan Official. Dan kita pengennya ngobrol banyak panjang dengan Coach Hijrah di siang hari ini. Tapi kita akan jeda sejenak, pemirsa. Kita akan lanjut kembali setelah yang satu ini.
2: 92,1 Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
4: berjuang ya. Wah, Mar, aku kru salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunu, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak kan info.
5: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Bentar, Mi. Aku nggak dapat kanan dari luar
1: tadi. Ngapain sih, Mi? Nggak gue aja.
2: Coba sekatan, ha?
3: Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
5: Jadi, FNB, sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer tambah banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform, Multi Content.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita kembali lagi bersama obrolan di Tarakan Siang ini. Ada Coach Hijrah ya, atau pelatih yoga yang ada di Tarakan. Kita akan berbincang kembali, dan tentunya harapannya obrolan kita di siang hari ini juga banyak manfaat untuk Anda yang penasaran dengan olahraga yoga. Nah Coach, kalau di olahraga yoga khususnya untuk pemula ya, ini kesalahan apa yang biasanya ini dilakukan oleh ya dalam gerakan dan lainnya gitu?
1: Yang paling banyak sebenarnya adalah mereka datang langsung mau, aku langsung mau coba pose ini dong kak, gitu. Untuk konten ya, yeah. Kayak aku gak apa-apa, aku bakal assist, bantuin. Cuman make sure dulu kayak kamu sudah siap belum,
0: yeah.
1: Karena kayak takutnya malah memaksakan, nanti jatuhnya cedera. Gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya, kayak datang untuk berkonten. Aku gak masalah untuk kontennya, gak apa-apa, gak apa-apa banget. Bahkan itu bakalan jadi motivasi untuk mereka datang lagi kan. Cuman masalahnya adalah di mana kalau misalnya ternyata badannya belum siap aja sih. Badannya belum siap untuk melakukan satu pose yang mereka request, di mana pose itu tuh membutuhkan banyak train sebelumnya. Kayak udah dapet belum memang kunci-kunciannya gitu, kayak kuda-kudanya lah kalau misalnya orang bilang. Udah dapet belum kuda-kudanya, dapet pondasinya belum. Jadi takutnya malah jatuhnya cedera ketika terus mau mencoba di first time-nya itu.
0: Di pertamanya.
1: Bener.
0: Nah, kalau cederanya dalam bentuk apa? Dia pegel atau sampai ke seleo gitu?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa sampai ke seleo. Aku pernah juga bahkan, tapi bukan itu, bukan karena lagi kelas di basic ya, cuman karena kayak lupa aktifin muscle-nya aja. Jadi kalau misalnya kita lupa, kayak mungkin kelihatannya sama nih kok. Kayak oh sama kok bentukannya sama, kayak lagi berdiri aja, pose berdiri aja, bahkan sebenarnya kita mau ada banyak muscle yang kita mau aktifin, pahanya, bokongnya, perutnya. Jadi walaupun mungkin kelihatannya sama, tapi kalau misalnya muscle yang kita aktifin beda, itu beda feel-nya gitu. Jadi just to make sure aja, kalau misalnya mau menghindari cedera, yang paling banyak terjadi itu mungkin bagian tangan. Terus bagian hamstring, karena terlalu mungkin kayak aku mau push banget nih, mau cium lututku nih, kayak
0: dipaksa gitu.
1: Benar, tapi ternyata badannya belum siap, atau badan atau kakinya mungkin yang muscle yang dipakai tuh kurang aktif, jadi itu bisa micu cedera sih.
0: Ya, apakah juga ini cocok ya dengan ada pemahaman ketika kita bisa lentur itu tergantung kebiasaan coach?
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar banget. Jadi kayak ada bahkan orang-orang yang mungkin dari kecil badannya sudah sangat lentur. Itu kayak hari pertama yoga, day one, literally

0: Di day one yoga aja udah bisa melakukan banyak-banyak pergerakan gitu, kayak banyak-banyak pose dia bisa lakukan. Jadi memang rutin yoga bisa buat badan fleksibel, yes. Tapi jangan kayak, ih kok dia bisa lebih jago daripada aku.
1: Enggak. Yeah. Artinya jangan membandingkan dengan orang lain
0: bener.
1: Sesuai dengan kemampuan kita.
0: Yes, benar. Kita bandingkan sama diri kita aja sendiri. Jadi kayak misalnya di hari ke-60 nih, kayak kok dia hari pertama udah jago, enggak, kamu bandingin sama kamu di day one-nya kamu, bukan di orang lain.
1: Betul. Baik coach, ini kalau ya ada pertanyaan lagi nih yang komen di kolom YouTube kita, Arita Rakan Official, dari Atika Hamania. Latihan yoga bisa ada buat turunin berat badan enggak coach? Jadi dengan yoga ini bisa enggak nanti bonusnya ini berat badan bisa menurun?
0: Sebenarnya bisa, cuman bukan itu goalsnya dari yoga. Sebenarnya bisa banget, bahkan karena kan kita istilahnya kayak memanaskan badan kita dari dalam. Kita bakal keringatan parah nih kalau kita lagi yoga sebenarnya, kalau kita bener ngelakuinnya, nafasnya bener. Jadi kan ya istilahnya kayak fatnya kita di dalam juga bakal kepake. Karena ya namanya metabolisme tubuh pada umumnya aja ya, kalau misalnya kita butuh tenaga ya berarti kita bakal pakai si fatnya kita itu buat ada bagi jadi tenaga lagi. Jadi yes benar, tapi bukan itu goalsnya dari yoga
1: sebenernya. Artinya bonus aja.
0: Benar.
1: Kalau memang rutin itu bonusnya bisa tambah seger, buger. Nah apalagi kalau berat badan bisa turun. Ya ini luar biasa sekali ini ya. Baik, terima kasih untuk yang kami juga masih menunggu ya komentar lainnya, juga bisa bergabung di 0821-5320-9845 atau kolom chat aja di YouTube RRI Tarakan Official YouTube kita. Nah kemudian coach, yoga ini bisa diikuti dari usia berapa sampai usia berapa coach?
0: Dari kecil, yang penting kalau misalnya kecil ya.
1: Minimal mungkin?
0: Gak ada umurnya sebenarnya, paling tidak dia bisa mengerti instruksi.
1: Instruksi ya. Yang masuk diarahkan ke sini.
0: Yes, benar. Jadi kalau misalnya mungkin
1: SD kali ya.
0: Iya, yang penting bisa dapat instruksi aja. Sebenarnya kalau malah di India itu kayak jadi habitnya mereka dari kecil banget.
1: Harus.
0: Nah, kalau misalnya sampai umur yang lebih up lagi, yang penting dia masih bisa nyaman sama badannya. Bukannya yang malah jadi beban hidupnya, tapi bisa buat dia jadi nyaman. Jadi selama masih bisa melakukannya dengan okay, dengan ringan aja, masih bisa. Tapi kalau udah kayak sangat mempertahankan hidupnya banget nih, misalnya kayak aduh geter parah gitu, malah jadi beban, ya kayak udah boleh di skip aja. Atau jenis yoga yang lainnya, karena di yoga juga ada banyak jenis nih.
1: Kalau lansia lagi mana coach?
0: Kalau di lansia itu biasanya mereka pakainya yin yoga kak.
1: Yin,
0: namanya yin yoga.
1: Yin yoga.
0: Yin, Y-I-N, yes.
1: Ya, benar. Ini gimana nih perbedaannya?
0: Kalau di yin yoga itu kita ngeholdnya lebih lama. Terus posenya juga yang bukan hal-hal yang mengerikan gitu. Lebih kayak kita bahkan laying, aku pernah ikut kelas yin yoga beberapa kali, tidur.
1: Oh malahan, karena tidur. Kenyamanan tadi, merasa enak badan.
0: Iya. Pakai karena di yin yoga kita pakai propsnya banyak banget. Bahkan ada bantal, bolster ya. Kalau kita di kelas yoga namanya bolster. Di situ kita tidur.
1: Ya, kalau ini juga kembali lagi kepada statement peserta dan juga mungkin testimoni ya. Adakah penyakit-penyakit yang mungkin bisa hilang ketika ikut yoga?
0: Aku nggak akan langsung bilang ngejat paket ini akan hilang ya.
1: Ya, artinya berkurang lah.
0: Sedikit membantu mungkin. Sedikit membantu mungkin. Kayak mungkin kalau apa ya, orang bilang kakinya kayak kesemutan, sering kram. Benar.
1: Kalau bahasanya Mas Anas, geringgingan lah bahasanya.
0: Kalau orang Makassar bilang kakinya kayak ada gajah-gajahnya.
1: Itu bisa berkurang ya. Nah, kalau kemudian juga kalau di yoga ini ya, untuk perbedaan barangkali gerakan antara laki-laki dan perempuan, apakah ada di yoga? Nggak ada, sama ya?
0: Sama, tapi mungkin dari mereka bisa melakukannya. Jadi kak, kalau cowok ikut kelas yoga, itu mereka dari hari pertama udah mungkin bagian strength-nya ya,
1: emang kekuatannya.
0: Bagian strength-nya mereka lebih jago.
1: Lebih cepat?
0: Yes. Gak heran kalau misalnya di pertemuan pertama tiba-tiba mereka bisa melakukan peak pose kayak Bakasana. Karena core-nya mereka enak banget dan strength-nya kuat banget di bagian tangan. Tapi karena cowok mungkin juga ya, badannya sedikit lebih kaku, giliran untuk kayak cium lutut, utanasana, macam gitu. Nah itu
1: berat.
0: Yes, jadi memang yoga nggak tahu gender nih, yeah, tapi tetap
1: harus dilakukan.
0: Ada ada impactnya sebenarnya.
1: Dan tetap harus dilakukan ya, gerakan itu. Nah, kalau di yoga sendiri mungkin termasuk gerakan apa yang paling dibilang sulit lah, coach?
0: Kita itu ada namanya master pose. Itu tuh headstand, bagian inversion sebenarnya. Jadi inversion mau headstand, handstand atau elbow stand, itu tuh sebenarnya kenapa dibilangin itu yang paling kayak paling tinggi ya? Saya nggak ada kastanya sih, cuman karena memang mereka dijuluki dengan sebagai sebagai master pose.
1: Itu yang paling bisa dibilang sulit lah ya. Tapi kalau kita bisa ketika kita melaksanakan gerakan juga ini maksimal, ini apakah juga semakin bagus untuk apa ya, hasilnya untuk tubuh kita?
0: Iya, tentu saja. Jadi kayak mungkin fleksibilnya langsung lebih dapat, lebih cepat, strengthnya juga lebih dapat, lebih cepat, gitu-gitu.
1: Iya. Ada lagi Atika Hamania bertanya lagi nih coach, katanya berat badanku berlebihan coach, jadi jenis yoga yang cocok itu jadinya yang mana gitu.
0: Jadinya yang mana, jadi aku jelasin dulu kali ya, kalau di yoga itu ada beberapa jenis, ada banyak, 5 Yin yoga, Hatha yoga, Vinyasa, Ashtanga, sama variasi-variasi lainnya mungkin kayak Bikram apa segala macam, banyak sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang aku pakai sendiri, aku adalah anak Vinyasa dan anak Ashtanga.
1: Vinyasa yeah, ya.
0: Vinyasa sama Ashtanga. Jadi di Vinyasa itu kita pace-nya mungkin lebih cepat karena kita one move one breath. Jadi kayak satu tarikan nafas ganti pose, buang nafas ganti pose gitu. Jadi lebih cepat. Tapi kalau untuk apa ya, Kak Atika Amani?
1: Berat badannya buat, berlebih.
0: Buat berat badan berlebih, mungkin masuk ke kelas Hatha aja dulu supaya bisa olah tubuh dulu. Karena gimana ya? Karena mungkin takut berat apa susah buat bawa badannya dulu kan. Jadi ikut di kelas Hatha dulu yang mungkin pace-nya lebih slow.
1: Lebih slow, keseimbangan yang utama.
0: Benar. Jadi
1: Artinya kalau ini juga apa disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan dari peserta?
0: Benar. Jadi kalau misalnya basic Vinyasa itu temenan sebenarnya sama Vihata karena kita fokus di alignment. Jadi kalau misalnya udah mau pace-nya lebih cepat ya, mau gobius-gobius nih, mau berkeringat, sangat berkeringat, itu bisa masuk di kelas Vinyasa. Kalau mau masuk di kelas Ashtanga supaya lebih rep, karena itu gerakannya sama. Mau di kelas manapun, siapapun teachernya gerakannya sama kalau Ashtanga itu. Jadi fixed sequence. Jadi kalau mau lebih disiplin dan lebih memperdalam lagi, bisa ikut di kelas Ashtanga. Jadi sebenarnya banyak banget. Kalau mau lebih relax badannya, itu kelas Yin Yoga.
1: Nah coach, ya mungkin terima kasih ya Mbak Atika ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain silahkan komen aja di situ. Kita akan bacakan langsung dijawab oleh coach Hijrah. Nah coach, kan kalau di yoga ini dari India kita bayangannya adalah ada aromaterapi yang disiapkan atau mungkin yang digunakan untuk mendukung konsentrasi peserta yoga. Apakah juga itu sangat penting?
0: Dibilang sangat penting sih enggak, cuman kita membangun ambience-nya di ruangan kelas aja supaya lebih kayak
1: nyaman.
0: Benar, tapi kan di ada beberapa orang yang enggak cocok dengan aroma-aroma seperti itu. Jadi sebenarnya itu enggak paten, enggak harus enggak ada harus, di ruangan.
1: Tapi kalau coach sendiri menggunakan?
0: Aku pakai. Aku pakai scented gitu, kayak biasa aku bakar dupa di awal supaya enak aja sih harumnya aja, wangian doang
1: sebelum digunakan, nanti dibakar dulu gitu ya.
0: Benar. Sama kalau di akhir itu aku pakai essential oil. Jadi aku tipe teacher yang suka massage shoulder-nya murid-murid aku ketika selesai.
1: Ini semakin betah di murid.
0: Jadi kayak pakai essential oil dulu, abis itu kayak mereka lagi bareng nih, lagi sofa sana kan, kasih hirup 3 detik lah, ada inhale-nya 1 kali. Habis itu aku massage bagian shoulder-nya, pakai essential oil itu.
1: Tapi memang secara, mungkin yang pemula nih ya, ketika kita ikut juga awal kan bayangannya juga ketika ada aromaterapi yang segar, otomatis pikiran juga lebih tenang dan konsentrasi lebih fokus untuk mengikuti gerakan-gerakan yang diajarkan tentunya coach ya. Nah, kemudian kalau gerakan yoga ini khususnya untuk para lansia.
0: Lansia.
1: Ini apakah juga apa namanya, minim resiko atau mungkin ada resikonya juga?
0: Resiko sebenarnya nggak kenal usia. Bahkan kita yang anak kecil, kembali lagi kayak bahkan mereka yang dengan badan fleksibel itu juga bisa ada kemungkinan untuk cedera karena mereka hanya melakukan gerakan itu sesuai dengan kebiasaan badannya. Tapi mereka nggak aktifin muscle yang seharusnya. Jadi karena memang badannya fleksibel banget nih, tiba-tiba disuruh dari berdiri langsung drop back ke kayang bisa.
1: Bisa.
0: Tapi bisa aja mereka melakukan itu karena emang udah kebiasaannya jadi kayak gampang aja, emang tulang lunak aja gitu. Tapi mereka lupa aktifin perutnya, jadi nggak ngeprotek lower backnya.
1: Ya, ini yang
0: benar. Jadi bahkan banyak penelitian yang bilang kayak kebanyakan orang-orang dengan fleksibel yang lupa, yang nggak sadar untuk mengaktifkan muscle untuk ngeprotek lower back atau apapun bagian tubuh yang lainnya, itu bisa cedera di kemudian hari waktu dia udah getting older, udah mulai berumur.
1: Meskipun di saat itu tidak terasa gitu.
0: Iya, yes, benar-benar. Tapi itu bisa impact setelahnya dia nanti. Jadi sebenarnya bukan cuma tunggu lansia aja untuk kayak apa yang akan terjadi dengan cedera-cedera itu. Dari kita masih muda pun ini
1: bisa.
0: Makanya aku bisa-bisa banget. Makanya aku bilang, ayo kita jangan cuma sekedar mirip doang, tapi ayo kita pakai muscle yang benar aja gitu.
1: Nah, ini nih terkait dengan properti atau perlengkapan. Ini apakah tergolong mahal atau mungkin ada pakaian khusus yang harus dimiliki oleh peserta atau siswa, murid lah ya?
0: Jadi sebenarnya pakai pakaian, kalau dari outfitnya ya, pakai pakaian yang nyaman aja, selama itu nggak mengganggu pergerakan kamu. Kan ada tuh baju-baju mungkin yang kayaknya lengket, sempit banget, terus lama kering, apalagi udah keringat kan ya. Jadi kayak nggak dry fit gitu.
1: Kembali lagi ke kenyamanan tadi, Coach.
0: Benar. Terus takut bajunya malah licin mengganggu pergerakan. Ini pakai kaos pun nggak apa-apa selama kamu nyaman.
1: Dan bisa ikuti kegerakan gitu.
0: Sebenarnya nggak ada pattern outfit apapun itu. Yang penting kamu nyaman, baik di kulitnya nyaman. Tidak buat kamu tiba-tiba kan kalau pakai baju basah lama masuk angin nih. Nah, kalau bisa pakai yang cepat kering aja.
1: Jangan sampai nanti kalau misalnya setengah perjalanan ganti kaos. Karena takut masuk angin tadi.
0: Kalau cowok enak dia pakai kaos setengah jalan langsung buka kaosnya.
1: Iya. Nah, Coach, kalau misalnya dari banyaknya mitos ya tentang yoga yang beredar di masyarakat, mana yang paling sering Coach dengar dan sebenarnya paling perlu diluruskan gitu? Mungkin ada momen rumor-rumor di luar yang nggak bener tentang yoga gitu, yang perlu diluruskan.
0: Nggak, so far sih aku sebenarnya nggak mendapatkan yang tiba-tiba masuk di telingaku langsung ya. Cuman biasa aku tuh kayak dengar, yoga itu olahraga orang have nih.
1: Orang menengah ke atas lah ya.
0: Yes, yoga itu olahraga orang have. Enggak lagi kak, kamu selagi misalnya mungkin kelas yoga mahal, itu karena teacher trainingnya juga mahal. Jadi kita hanya menyesuaikan pasar aja. Tapi kalau misalnya dirasa kamu kayak, aduh mahal, nggak apa-apa, ikut kelas di online YouTube juga banyak banget sebenarnya. Terus selain itu apalagi ya, yoga itu olahraganya orang, no offense, sebagainya kayak olahraga suatu agama gitu.
1: Nggak,
0: itu nggak ada yoga itu nggak ada kaitannya sama agama apapun. Nggak ada sama sekali.
1: Bahkan di tempat asalnya mulai dari kecil di rumah pun bisa yoga.
0: Iya benar.
1: Jadi nggak, image-nya untuk olahraga yang eksklusif lah bahasanya, untuk elit. Enggak juga.
0: Ya, jadi bisa mulai dari rumah. Selesai masak nanti mungkin kakak-kakak kayak, aduh ngapain lagi ya, udah selesai nih yoga, putar YouTube jadi.
1: Nah, kalau ini kan kalau dari Coach sendiri ya, upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan olahraga ini ke masyarakat agar lebih dikenal, pengennya juga kan enggak apa-apa, mungkin instansi perusahaan ketika olahraga kan yang rata-rata secara umum senam ya, Coach ya.
0: Yes.
1: Tapi kan tidak ada salahnya kita memasukkan itu ada yoganya gitu.
0: Jadi cara aku memperkenalkan di Tarakan khususnya ya, karena kan aku di Tarakan. Jadi itu aku dengan event. Aku anak event banget soalnya kak. Jadi aku suka buat event. Jadi pertama kali event aku buat itu Februari. Baru
1: tahun
0: kemarin,
1: ini.
0: Baru 2026 kemarin aku pertama kali buat event. Jadi itu masih belum rame. Karena kayak aku baru pertama kali datang dan aku gak punya orang untuk aku hubungin, kayak pemasarannya aku masih belum dapat karena aku baru balik lagi sebenarnya ke Tarakan. Aku orang Tarakan tapi lama tinggal di Makassar, baru balik lagi setelah aku selesai teacher training itu. Di situ aku memperkenalkan kayak adalah dapatlah, kayak aku pun bingung kayak kamu tahu acaranya dari mana gitu. Dan berlanjut mulai-mulai lagi lanjut event. Terus mulai dari situ udah mulai ikutan rame, lanjut event lagi. Jadi mungkin kalian pernah lihat ada yoga di kapal, yoga di mana lagi ya, aku kemarin yang punya aku sendiri di cabai kampung kita, itu tuh acaranya Floridian Glow sebenarnya, tanpa sponsor apapun, jadi memang buat dari aku untuk pesertanya sendiri. Nah, tapi dari mulai dari situ mulai nih banyak nih.
1: Ya, berarti tanggapan masyarakat positif ya atau
0: yes, gimana? Alhamdulillahnya seperti itu. Karena mulai dilirik sama brand-brand juga. Dari yang awalnya mandiri banget, sekarang mulai tawaran dari brand mereka yang buatkan acara dirangkaikan sama yoga, mulai rame nih. Jadi kita kita sebagai coachnya, saya sebagai coachnya itu cuma datang untuk ngisi doang. Mereka yang buatkan acara untuk brandnya. Jadi mulai ramai, alhamdulillah.
1: Nah, kalau ditarakan sendiri, banyak nggak coach yang mungkin menyelenggarakan kelas juga ini?
0: Ada, aku tahu beberapa teacher juga ditarakan ini. Jadi memang sudah.
1: Ada komunikasi juga?
0: Ada, aku kebetulan memang ada dekat sama beberapa lah juga, karena aku kan dari Tanjung nih, biasa main ke Tarakan, jadi biasa ikut pernah ikut kelas di Tarakan sebelum aku jadi teacher.
1: Oke, berarti kan di Tanjung gimana juga apa mungkin perkembangannya dibanding Tarakan?
0: Ikut berkembang juga sih sebenarnya, karena mulai ada beberapa event juga, cuman kalau di compare ya lebih ramean di Tarakan sih sebenarnya.
1: Oke, ada pertanyaan lagi dari Your Love ya, coach, kalau misalnya punya masalah di otot bahu ya, ini yang namanya rhomboid ya, terus sering dipakai buat yoga, sakit atau nyerinya bisa berkurang enggak?
0: Nah, ini. Oke.
1: Monggo,
0: silakan. Jadi lagi ya, sebenarnya kita enggak bisa dengan yoga kayak ngejudge untuk bisa menghilangkan gitu. Enggak. Tapi mungkin bisa membantu kalau misalnya gerakan kamu benar, Kak, Kak Your Love ini. Jadi makanya tadi aku bilang waktu di awal, mungkin ini pertanyaan sama yang kayak tadi sebelumnya, kayaknya orang yang nanya bagian chaturanga, kamu modifikasi aja gak apa-apa, turunin lututnya aja, it's okay. Jadi gak usah full chaturanga, yang penting kamu dapat gerakannya aja, kamu dapat intinya mau ngapain, yang penting kamu bisa aja. Mau support pakai blocks di bagian bahunya juga gak apa-apa. Jadi using props again, modifikasi itu gak apa-apa banget kalau kamu masih proses belajar atau memang senyaman tubuhnya ternyata seperti itu. Takutnya malah kalau kamu terlalu nge-push, itu malah bisa membahayakan. Jadi kayak gak mau, pokoknya aku harus bisa. Takutnya ternyata bahunya emang gak ready, belum ready gitu untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan gerakan yang sama, takutnya itu lagi malah cedera.
1: Iya, artinya mungkin bisa dicoba dulu ya coach ya. Artinya disesuaikan dengan kemampuan tadi, batasnya di mana, dan nanti kita kira bisa ditambah untuk actionnya atau gerakannya disesuaikan lagi gitu.
0: Benar.
1: Nah, kalau yoga ini apakah apa namanya, istilahnya aman bagi mungkin masyarakat yang pernah melakukan operasi lainnya gitu, gimana coach?
0: Aku itu sebelum mulai kelas aku pasti nanya, apa kabar hari ini, ada yang lagi sakit nggak, atau mungkin punya riwayat cedera, riwayat operasi, sedetail itu harus ditanya. Betul. Karena takutnya ternyata kayak miss gitu. Jadi biasanya di teman-teman di kelas tuh ada yang paling sering itu riwayat operasi ST. Jadi biasa aku tanya lebih jelas lagi, kapan terakhir Kak operasinya? Ada yang kayak 2 tahun lalu, ada yang baru kayak 3-4 bulan lalu. Jadi aku paling encourage mereka aja untuk kayak ya udah, nanti kalau misalnya ada gerakan di mana kita harus pakai otot perut yang kayaknya dikunci banget nih. Pakai otot perutnya maksimal, kamu boleh rilis kalau dirasa kamu perutnya udah nggak enak nafasnya.
1: Ya, lepaskan aja.
0: Bener, jadi kayak nggak usah.
1: Dipaksa.
0: Bener, kamu nggak perlu nahan seapapun itu, yang penting rilis aja kalau dirasa kayaknya belum siap deh perutnya gitu. Kayak misalnya teman-teman mungkin yang punya riwayat cedera hamstring. Kayak yang mungkin sebelah kanan aja, ya udah yang kanan boleh direlax aja, nanti Kak yang kiri aja kalau misalnya kamu masih mau coba boleh. Tapi kalau misalnya memang mau coba yang kiri, pastiin kamu hindarin penyebab cedera kamu kemarin. Kayak mungkin kakinya di flex lagi, kakinya di point lagi gitu.
1: Jadi itu ya untuk apa ya, pertanyaan-pertanyaan ini juga ada aslinya kalau placement test ya. Placement testnya untuk mereka ketika ada kekurangan ini, berarti harus ada catatan sendiri bagi pelatih.
0: Benar. Jadi aku biasanya tuh kayak di awal itu bukan cuma sekedar basa-basi nanya, tapi itu tuh benar kayak oke, ini notes buat kamu, berarti aku akan ingat kamu di sini, kamu berarti nanti kamu bisa skip banget yang ini, kayak mungkin juga teman-teman ada yang kayak bahunya sakit nih, yeah, bahu yang kanan, jadi itu kayak ya udah yuk pakai bahu kiri aja di press, tapi jangan terlalu over juga, takutnya malah imbalance muscle, jadi yang kiri lebih strong banget, yang kanannya lemah banget. Jadi sebisa mungkin bawa badannya tetap balance, walaupun kamu cuma bisa pakai satu tangan doang gitu.
1: Nah coach, apa namanya, di yoga ini apakah juga ada semacam apa nah tingkatan untuk semacam coachnya untuk pelatihan secara resmi gitu?
0: Jadi sebenarnya kalau kita itu di yoga namanya Yoga Alliance, itu internasionalnya ya, Yoga Alliance, kita itu boleh ngajar sebenarnya minimal belajar 200 jam. Yes, kalau udah certified 200 kita baru boleh ngajar sebenarnya kalau dari Yoga Alliance ya, cuman ada beberapa sekolah yang memperbolehkan under 200, tapi kalau secara internasional harusnya 200 jam. Nah setelah itu kita bisa upgrade ilmu nih, kayak ikut workshop mungkin yang 30 jam, 50 jam, atau sekalian nambah lagi 300 jam. Jadi itu yang paling tinggi sebenarnya IRYT 500 hour.
1: Waduh.
0: Iya itu udah 500 jam suhu.
1: Iya. Kalau dalam satu kelas nih maksimal berapa sih peserta yang ikut latihan yoga coach?
0: Untuk kelasku sendiri maksimal aku di 20.
1: Ya karena fokuskan tadi, tadi kan, jadi bukan banyaknya tapi hasilnya.
0: Benar. Jadi takutnya kalau aku lebih dari 20, biasa aku pernah lebih dari 20 karena itu kayak aku ngeliat daftar hadirnya pas kayak yang isi yang daftar itu kayak kayak yang ini bisa enggak perlu terlalu diperhatiin, kayak udah jago gitu, kayak berarti kita bisa nambahin beberapa orang baru pemula. Jadi kayaknya waktu itu pernah kelasku maksimal 23 apa 24.
1: 23 ya.
0: 23 24 itu udah banyak banget menurutku. Habis itu aku udah enggak pernah mau lagi. Maksimal banget di 20. Karena tanggung jawabnya berat, Kak.
1: Berat, ya, betul.
0: Tanggung jawabnya berat, bahkan kalau misalnya yang ngelis itu adalah orang-orang pemula kayak orang-orang baru yang pertama kali aku lihat, di 12 bahkan biasa aku udah berhenti. Kayak 12 itu udah banyak banget, untuk pemula.
1: Karena nanti gerakannya kesana kesini, betulin sana sini.
0: Bener-bener.
1: Nah, kalau yoga ini idealnya yang cocok waktunya di kapan, Kak?
0: Dicocok sesuai dengan ketersediaan waktu kamu. Ada yang bilang nih ya, kalau pagi, kalau sesuai hormon sebenarnya, apa ya namanya, kortisol, itu adanya di pagi hari. Itu tuh ready banget di pagi hari, kayak so powerful. Walaupun mungkin di pagi hari kayak baru bangun lemes banget, mau harus studio,
1: tapi memang butuh.
0: Tapi gitu, secara hormon sebenarnya badan kita tuh ready-nya di pagi hari. Terus kalau di malam hari, itu badan udah sebenarnya ready untuk istirahat. Tapi kalau kamu terlalu power yoga di malam hari, itu malah buat kamu begadang di malam harinya. Bener. Tapi seiring berjalannya waktu, itu aku banyak banget kan ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga. Bahkan ada yang kayak, malam aku enak banget lagi setelah power yoga, kayak yoga yang sangat
1: malah justru pulas tidurnya.
0: Setelah pulang bersih-bersih tidur enak banget. Jadi sebenarnya balik lagi ke tipe badan orang. Sama kayak aku, aku juga tipe orang yang kalau misalnya yoga malam, malamnya begadang, susah, nggak bisa tidur. Cocoknya emang yoga pagi. Jadi sebenarnya ready badannya orang-orang lagi sama ketersediaan waktunya mereka. Ada kan yang emang kayak pagi nggak bisa banget, Kak. Kegiatan sekolah atau ngantar anak sekolah, segala macam kerjaan, cuman bisa di malam. Ya udah, lakukan sesuai dengan ketersediaan waktu kamu aja.
1: Tapi lagi, porsi standarnya untuk latihan misalnya pribadi gitu ya, di rumah, berapa lama, coach?
0: 60 menit cukup lah.
1: Cukup ya. Lama loh 60 menit.
0: 60 menit untuk pribadi. 60 menit ya. Sebenarnya lama, karena kalau misalnya sendiri kan kita nggak ada sesi memperbaiki orang lain.
1: Iya.
0: Ya udah turunin deh gitu 45 boleh.
1: Tapi artinya itu memang apa ya, harus diasah terus hari-hari ya untuk gerakan-gerakan yoganya.
0: Sebenarnya nggak terlalu harus setiap hari, semampu sesiapnya kamu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa intensitasnya lebih sering, better.
1: Ya lebih bagus lagi ya. Nah ini kayaknya gak terasa juga sih di menit-menit terakhir nih coach ya. Ini sudah hampir 50 menit ke lebih ya. Nah ini jika ada masyarakat yang ingin menjadikan yoga sebagai bagian dari gaya hidup sehat, ini tentunya juga apa pesan dan tips yang akan disampaikan oleh coach Hijrah agar mereka ini bisa lebih konsisten lagi-lagi kepada niat tadi kan.
0: Yes.
1: Nah, mungkin apa yang disampaikan?
0: Buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali yoga atau udah pernah yoga dan habis itu kayak mundur kayak aku bilang tadi sebelumnya, mungkin kamu nggak cocok di kelas aku, kamu bisa coba di kelas orang lain karena yoga itu kayak enak banget guys. Yoga itu enak banget, yeah. And come with no expectation lagi, jadi kita bisa me time. Yoga itu menurutku me time.
1: Me time ya. Memang untuk memanjakan diri kita sendiri, lebih terbebas dari pikiran apapun. Pokoknya lepaskan di situ pikirannya agar fresh. Dan apakah memang cukup satu kali satu hari? Misalnya? Mungkin satu kali latihan di pagi itu aja atau mungkin sore bisa gitu? Seperti mungkin kalau olahraga lain ya, bisa pagi sore gitu.
0: Sehari satu kali juga udah cukup banget sih.
1: Cukup sebenernya.
0: Karena muscle memory itu kebangun ketika kita lagi istirahat. Jadi bukan waktu kita sudah melakukan, mungkin terjadi juga. Jadi kenapa? Oh, nitip sedikit ya, ada pesan-pesan sedikit nih.
1: Boleh. Silakan, Coach.
0: Jadi jangan pernah ngeskip savasana. Savasana itu savasana itu bagian terakhir di mana kita lay down, baring, tutup mata, nafas biasa. Benar-benar kayak biasanya orang menyepelekan bagian savasana kayak apain sih, aku enggak capek kok gitu kan. Mau skip savasana aja gitu bawaannya, tiba-tiba pas savasana mau pulang duluan. Itu tuh biasa, pernah terjadi di kelas-kelasku yang di sana ya, di Tarkas, alhamdulillah gak pernah. Jadi skip savasana, karena di savasana itu sebenarnya banyak banget hal yang terjadi. Muscle memory kebangun di situ. Takutnya malah kamu capek udah nih melakukan gerakan 60 menit, 75 menit itu, tapi memory kamu gak kebangun karena kamu nge-skip savasana. Jadi do not ever skip savasana.
1: Jadi yang terakhir tadi ya. Oke, baik, terima kasih Coach Hijrah atas kehadirannya di studio. Kita juga akan pengennya sih nanti berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan yoga. Kapan-kapan kita bisa berbincang lagi ya. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, sampai di sini kami hadirkan dialog parakan siang ini bersama Coach Hijrah terkait dengan olahraga yoga dengan tema Relax di Matras, Sehat Berkelas. Akhirnya, saya Heri Susanto pamit undur. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Mutena, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
4: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang. Mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wananisa, Wananisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Jadi pada harapan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Sangat luar biasa ya. Walaupun tantangan final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh dibanding kita baru 2 bulan ya. 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam empat kah?

0: sudah dipesan depan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program

0: liburan dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di mana pun Anda berada, siang hari ini kami juga akan berbagi informasi terkait dengan Operasi SAR hari ke-23, pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali nihil. Tim SAR gabungan yang menyisir perairan dan pesisir di tiga provinsi tidak menemukan korban pada Senin 5 Oktober 2026. Pencarian korban KM Virgo hari ke-23 itu melibatkan wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Penyisiran dilakukan di sejumlah wilayah perairan serta garis pantai Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan seluruh upaya pencarian pada hari ke-23 belum menemukan korban. Dan pada hari ke-23 ia juga menjelaskan tim SAR gabungan bergerak mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan mengerahkan berbagai unsur pencarian. Operasi kemudian dihentikan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah setelah seluruh area penyisiran tidak memberikan hasil. Meski pencarian hari ke-23 nihil, operasi SAR akan kembali dilanjutkan pada hari ke-24. Berdasarkan data terbaru Basarnas, sebanyak 190 orang dari total 243 penumpang dan kru KM Virgo Transport 8 telah ditemukan. Rinciannya, 108 orang berhasil diselamatkan, sedangkan 82 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan demikian, masih terdapat 53 korban yang belum ditemukan hingga operasi SAR hari ke-23. Upaya pencarian terus dilakukan meskipun operasi bawah laut sebelumnya telah dihentikan sementara. Basarnas sebelumnya menghentikan sementara pencarian bawah laut di sekitar lokasi bangkai KM Virgo Transport 8. Langkah tersebut diambil setelah operasi penyelaman dinilai tidak lagi efektif untuk menemukan korban yang kemungkinan masih berada di dalam kapal. Sebagai langkah berikutnya, Basarnas mendorong segera dilakukan operasi salvage ya untuk mengangkat bangkai KM Virgo Transport 8 dari dasar laut. Bangkai kapal tersebut berada pada kedalaman sekitar 29 meter di bawah permukaan laut. Pengangkatan bangkai kapal dinilai dapat membuka peluang pencarian korban yang diduga masih terjebak di dalam kapal. Proses salvage ini juga diharapkan mempermudah proses evakuasi apabila masih terdapat korban di dalam badan kapal. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

mampu memberikan stimulan kreativitas. Bahkan, efek setelah menggunakan narkoba, penggunanya akan semakin depresi yang sangat dalam dan menghancurkan semua kreativitas yang dimilikinya. Bahkan berujung kematian. Katakan tidak pada narkoba.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ya, mendengar di mana-mana berada, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, yaitu terkait dengan rumah tahanan atau rutan Depok Geger. Ini pesta narkoba, polisi dalami asal-usul sabu-sabu. Polisi terus mendalami kasus pesta narkoba yang melibatkan sejumlah narapidana di rumah tahanan negara atau rutan Depok, Jawa Barat. Penyelidikan kini diarahkan untuk mengungkap asal-usul sabu yang diduga dapat masuk ke dalam rutan dengan bantuan pegawai rutan Depok. Kapolres Metro Depok, Kombes Christian Roni Putra, mengatakan penyidik akan memeriksa secara mendalam jalur masuk narkoba tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan bagi pihak rutan untuk menentukan sanksi terhadap pegawai yang diduga terlibat. Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap dua pegawai rutan Depok yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Hasil pemeriksaan urin terhadap keduanya dinyatakan negatif. Berdasarkan pemeriksaan sementara, kedua pegawai tersebut diduga tidak mengonsumsi narkoba dalam pesta tersebut. Mereka diduga berperan menyediakan sabu serta peralatan musik yang digunakan dalam kegiatan. Selain memeriksa sejumlah pihak, ia juga menuturkan polisi juga telah melakukan penggeledahan di rutan Depok, tepatnya setelah munculnya informasi mengenai pesta narkoba yang melibatkan narapidana. Penanganan terhadap pegawai yang diduga terlibat selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak pemasyarakatan. Christian mengatakan bentuk sanksi terhadap kedua pegawai tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dugaan keterlibatan pegawai dalam kasus tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Irjen Kemen Imipas, Komjen Rudi Setiawan menyebut pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya pegawai rutan Depok yang diduga membantu menyediakan narkoba. Rudi juga memastikan Kemen Imipas ini telah melakukan investigasi internal untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut. Ia menegaskan pegawai yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi sesuai hasil pemeriksaan. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumpakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, AM 1305 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengimbau ibu hamil menjaga kondisi kehamilan agar terhindar dari kekurangan energi kronik atau KEK yang ditandai dengan lengan lingkar atas atau lila kurang dari 23,5 cm. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Jangan sampai kurang energi kronik atau lingkar lengan atasnya kurang daripada 23,5. Nah, kalau itu kurang, berarti nanti akan mempengaruhi bayi yang dilahirkan.
2: Ibu hamil diimbau menjaga kondisi kehamilannya agar tidak mengalami kekurangan energi kronik yang ditandai lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Devi Ika Indriarti, menyebut kondisi tersebut berisiko membuat bayi lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kg dan selanjutnya meningkatkan risiko stunting.
1: Pada ibu-ibu hamil, terutama untuk menjaga kehamilannya, jangan sampai kurang energi kronik atau lingkar lengan atasnya kurang daripada 23,5 cm. Karena kalau itu kurang, berarti nanti akan mempengaruhi bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan akan berat badan lahirnya kurang, di bawah 2.500, nah itu akan berisiko menjadi balita gizi buruk, kemudian bisa menjadi stunting, seperti itu.
2: Imbauan ini disampaikannya di tengah prevalensi balita stunting di Tarakan yang tercatat 4,18% per Juni 2026. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tarakan memberikan kepastian penuh terkait keberlanjutan serta mekanisme penganggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan P3K paruh waktu untuk tahun 2027. Pemkot masih menantikan regulasi dan kepastian besaran dana transfer keuangan daerah TKD dari pemerintah pusat.
3: Tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
4: Keberlanjutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K parwaktu di lingkungan pemerintah Kota Tarakan untuk tahun 2027 masih menunggu kejelasan dana transfer keuangan daerah TKD dari pemerintah pusat. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan yang mengungkapkan bahwa keberlanjutan alokasi anggaran belanja pegawai P3K dan P3K parwaktu itu sangat bergantung pada dinamika formula anggaran pusat yang diterima daerah pada tahun mendatang.
3: Kan kita belum bahas anggaran 2027, tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
4: Selain faktor ketersediaan anggaran di APBD, Aziz Hasan menekankan bahwa keberlanjutan kontrak kerja ASN P3K dan P3K parwaktu juga sangat tergantung oleh rekam jejak dan penegakan disiplin aparatur sipil negara. Pemkot Tarakan menerapkan mekanisme evaluasi berkala per 3 bulan serta evaluasi tahunan untuk menilai kelayakan perpanjangan masa kerja setiap personel P3K dan P3K parwaktu. Guna menjaga integritas dan profesionalisme aparatur, Pemkot Tarakan telah membentuk tim penegak disiplin yang bertugas memantau dan menindak penjatuhan sanksi mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat. Adapun menanggapi rencana pemerintah pusat yang ingin mengambil alih gaji P3K dan P3K parwaktu untuk guru, Aziz Hasan menekankan hingga saat ini Pemkot Tarakan belum menerima regulasi tertulis dari kementerian terkait. Namun jika skema pengambil alihan gaji oleh pusat benar-benar terrealisasi, Pemkot Tarakan berharap tidak ada pemotongan drastis pada alokasi TKD agar porsi anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Wali Kota Tarakan Chairul berharap kepengurusan baru Partai Kebangkitan Bangsa PKB dapat memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah daerah serta DPRD dalam mendorong pembangunan Kota Tarakan. Berikut laporan Agung Wirawan.
5: Pemilu berikut pun juga saya kira insya Allah mungkin masih akan tetap mempertahankan posisi pada seperti yang ada saat ini.
6: PKB Tarakan diharap perkuat sinergitas dengan pemerintah. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Chairul Emkes berharap pengurusan baru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dapat memperkuat sinergitas dengan pemerintah dan DPRD untuk mendorong pembangunan Kota Tarakan. Harapan ini disampaikan Chairul saat menghadiri pelantikan pengurus PKB di Hotel Duta Tarakan. Chairul menilai PKB memiliki organisasi yang solid serta kerja-kerja politik yang dinilai cukup baik. Menurutnya, PKB pada pemilu sebelumnya menjadi pemenang pemilu dan saat ini berada di urutan kedua. Chairul berharap PKB dapat mempertahankan posisinya pada pemilu berikutnya.
5: Oleh karena itu saya kira mungkin pada pemilu berikut pun juga saya kira insya Allah mungkin masih akan tetap mempertahankan posisi pada seperti yang ada saat ini.
6: Selain itu, Chairul menekankan pentingnya kerjasama dan sinergitas antar pemerintah, daerah, dan DPRD, termasuk dengan partai politik, baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang tidak. Sinergitas tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan Kota Tarakan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak kepolisian melakukan rekonstruksi pembunuhan tragis yang ada di Hotel Airport Tarakan.
7: Rekon ini kita dari beliau masuk check-in dari resepsionis sampai masuk hotel dan adegan pembunuhan itu terjadi sampai dia keluar lagi ke hotel.
8: Misteri kematian tragis di kamar 204 Hotel Airport Tarakan perlahan makin terang. Pada Senin kemarin, Satreskrim Polres Tarakan menggelar rekonstruksi guna memperagakan ulang detik-detik mencekam saat Ariandi Siregar menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Sebanyak 19 adegan diperagakan dengan cermat oleh penyidik, menggambarkan secara gamblang awal mula kedatangan pasangan tersebut hingga Ariandi melangkah keluar meninggalkan jasad korban yang sudah tak bernyawa. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Lumewas melalui Kanit Pidum Satreskrim Ibda Alfat Syahda pada adegan ke-11 terungkap bagaimana amarah yang membendung berujung pada aksi kekerasan fatal. Penyidik mengungkapkan bahwa Ariandi melayangkan aksi pencekikan sebanyak 3 kali kepada korban secara bertahap. Saat itu pelaku sempat terhenti dan meminta maaf kepada korban. Namun permohonan maaf itu tak lantas meredakan ketegangan. Korban yang masih diselimuti emosi terus melontarkan cacian dan makian kepada tersangka. Tersulut emosi, Ariandi kembali mencekik korban untuk kedua kalinya hingga kondisi korban melemah. Tanpa ampun, ia melakukan pencekikan ketiga kalinya hingga napas korban terhenti sepenuhnya. Ibda Alfat menyebut, aksi nekat sopir dam truk perusahaan batu bara asal Nunukan tersebut dilakukan secara spontan akibat dipicu api cemburu dan perselisihan utang piutang. Pertengkaran hebat di dalam kamar hotel tersebut rupanya bermula dari unggahan di media sosial. Mantan kekasih Ariandi yang berdomisili di Medan diduga mengunggah foto Ariandi bersama korban. Unggahan itu memantik amarah korban hingga berujung pada adu mulut terkait persoalan utang piutang tersangka kepada sang mantan.
7: Ada 19 hari untuk revisi itu karena teknis kan tadi di lapangan ada sedikit yang kita gabung adegannya. Jadi makanya jadi 19 hari. Sepanjang rekon tadi pelaku kooperatif. Kita juga sebelum rekon ini kita ada peraya di prarekon di kantor dan kooperatif juga dari pelaku. Intinya rekon ini kita dari beliau masuk check-in dari resepsionis sampai masuk hotel dan adegan pembunuhan itu terjadi sampai dia keluar lagi ke hotel.
9: Motifnya apa kan? Motifnya seperti apa?
7: Jadi motifnya ini pelaku dimaki oleh korban karena pelaku mempunyai utang kepada mantannya dan mantannya ini memposting foto pelaku dan almarhum dan korban merasa kesal memaki pelaku dan pelaku pun kesal.
8: Menariknya, aktivitas Ariandi selesai meninggal lokasi kejadian termasuk fakta mengenai konsumsi narkotika jenis sabu yang sempat diakuinya saat pemeriksaan awal tidak dimasukkan ke dalam reka adegan. Polisi menegaskan aksi tersebut dilakukan setelah tersangka kabur dari hotel dan tidak berada dalam koridor rangkaian tindakan pembunuhan. Hingga saat ini penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa spray dan handuk bercak darah dari kamar 204.
10: Sejumlah saksi kunci seperti petugas resepsionis telah diperiksa dan polisi tengah mempertimbangkan pemeriksaan terhadap ketua RT setempat. Meski tersangka dinilai sangat kooperatif selama proses prarekonstruksi hingga rekonstruksi berlangsung, berkas perkara belum siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tarakan. Setelah rekon ini, pihaknya kembali melengkapi proses penyidikan dan terus berkoordinasi erat dengan pihak kejaksaan sebelum berkas resmi dilimpahkan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan merencanakan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 3 sekolah dasar mulai tahun ajaran 2027-2028. Langkah ini ditujukan untuk menyiapkan kemampuan bahasa asing anak sejak usia dini. Lalu bagaimana tanggapan para orang tua murid terkait rencana tersebut? Berikut suara masyarakat.
11: Rencana Kementerian Pendidikan untuk mewajibkan mata pelajaran bahasa Inggris bagi siswa kelas 3 sekolah dasar pada tahun ajaran 2027-2028 disambut positif oleh sejumlah orang tua di Tarakan. Kendati demikian, para orang tua menekankan agar metode pengajaran dibuat menyenangkan serta kesiapan tenaga pengajar benar-benar dimatangkan sebelum aturan diterapkan.
12: Sebenarnya kebijakan itu boleh saja dilakukan, tapi porsinya perlu disesuaikan karena anak sekolah dasar apalagi masih kelas 3 SD itu masih tinggi-tingginya masa bermain, sehingga ruang bermain juga masih diberikan oleh sekolah meski di dalam jam-jam istirahat.
13: Kalau saya pribadi, saya sangat menyambut positif wacana ini ya, dan harapannya bisa segera diterapkan, gak cuma jadi wacana. Jadi walaupun ya untuk anak saya sendiri mungkin sudah terlambat karena sekarang sudah kelas 5, tapi kayaknya ya kalau melihat anak-anak SD sekarang kan bahkan yang baru kelas 1 itu banyak yang sudah terbiasa melakukan percakapan, bahkan lebih fluent berbahasa Inggris daripada orang tuanya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau pembelajaran bahasa Inggris ini mulai diperkuat di sekolah sejak kelas 3 SD, itu pasti akan sangat-sangat membantu.
14: Setuju banget ya Mbak ya. Kalau dulu zamannya saya kan bahasa Inggris itu kayak jadi kebutuhan tambahan ya. Kalau zaman sekarang di era digital, menurut saya sudah jadi kebutuhan dasar gitu, bukan cuma kebutuhan tambahan lagi. Jadi yang penting karena masih anak-anak ya, penyampaian materinya dibuat lebih seru, lebih interaktif, dan tidak bikin anak stres gitu.
11: Meski menyambut baik wacana tersebut, para orang tua menekankan pentingnya metode belajar yang menyenangkan serta kesiapan tenaga pengajar sebelum aturan ini resmi diberlakukan pada 2027 mendatang. Sejauh jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengimbau ibu hamil menjaga kondisi kehamilan agar terhindar dari kekurangan energi kronik atau KEK. Wali Kota Tarakan Hairul berharap kepengurusan baru Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dapat memperkuat kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah daerah serta DPRD dalam mendorong pembangunan Kota Tarakan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
15: Sekian berita Paguntakan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadirkan program selanjutnya pendengar di Tarakan siang ini, yaitu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar di manapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, RI Tarakan ya, Kalimantan Utara. Ya, di siang hari ini berbahagia sekali saya Heri Susanto bisa hadir menjumpai Anda semuanya di acara Pro Dangdut. Untuk kawan-kawan yang ingin bergabung, ingin request lagu dangdut juga boleh ya, di 0821-5320-9845. Atau Anda bisa komentar di kolom medsos kami ya, di TikTok khususnya RRI Tarakan. Ya, silakan Anda mau berbagi salam ya, jangan lupa sebutkan namanya, tinggalnya di mana, dan kalau mau request lagu, lagunya apa, dari penyanyinya siapa. Ya, kita akan hadirkan satu persatu lagu permintaan Anda di acara Pro Dangdut ini ya. Mungkin juga lagu kenangan, lagu dikirim buat temen gitu ya. Yang jelas kita jalin silaturahmi lewat udara dan lewat media sosial ya, di acara Pro Dangdut. Mengawali kebersamaan kita, satu lagu kami bingkiskan untuk Anda semuanya, baik yang sudah gabung di live TikToknya RRI Tarakan atau yang sedang monitor lewat FM 97,9 MHz atau di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor sana, juga yang sedang monitor lewat RRI Digital. Dari Ati The Academy, judulnya Kumis.

Ya, satu lagu dari Ati The Academy, judulnya Kumis ya. Bilangnya kalau kumis dicukur bisa tumbuh lagi ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut di siang hari ini. Yang mau telepon juga boleh di 0821-5320-9845 atau mau request lagu lewat medsos ya, lewat TikToknya dari Tarakan ya.

Baik, kita akan sapa teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok ya. Jangan lupa dibantu share-share, dibantu tap-tap ya, biar tambah rame live-nya. Ya, kita juga pengen tanya nih buat teman-teman ya, gimana audio penerimaan di sana ya, apakah bagus suaranya atau kurang seperti apa ya. Baik, kita coba sapa teman-teman yang sudah bergabung. Ada Surman Paris ya, terima kasih atas gabungannya. Mas Sutarno juga, ada Anjal, ada Bandi Langkat, ada Faisal EU, ada Andre juga, makasih Andre gabungannya. Zuraida Salim, ada Selamat Riyadi, ada Bang Yusman, ada BMR Mandiri, Pak Sesi, ada Rizwan juga ya. Kemudian ada Dian Francisca 84, ada Suryana, kemudian juga Dian Francisca sangat request lagu nih kayaknya ya. Dian Francisca 84 request dong lagunya Anggur Merah. Anggur

0: Ya, kita coba carikan anggur merah dari Yeni Inka ya.
1: Wah.
0: Jadi kalau penyanyi aslinya adalah Meki Zakaria, kita coba nanti ada Yeni Inka lewat anggur merah. Senyum Membawa Luka ya judulnya ya. Kemudian dua juga buat Didin Saripudin. Terima kasih atas gabungannya. Ada Roisa, ada Culai, ada Bunda Ratna TP. Selamat siang Bang, selamat siang juga Buddha. Katanya gabung aja dari Kalimantan Utara, Tanjung Palas. Gimana Tanjung Palas kabarnya Bunda Ratna? Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Apakah mendung, berkabut, atau berasap? Ya, katanya mau denger lagu aja. Oke, kalau mau request silahkan ya. Pokoknya di awal-awal ini bisa kemungkinan diputarkan lagunya. Karena waktunya masih panjang. Ada Bojes ya, matur nuwun Bojes. Ada Man Agus Hasan. Ada juga siapa nih, Bunda Ratna, terima kasih like-like-nya. Juga buat Mas Bapak Indra. Ada Herman Hulu, Ahmed. Ada Pupung juga, Pung. Apa kabarnya, Pung? Mudah-mudahan saya selalu ada Sopari, ya. Ada Ceko Aliansyah. Ada Natsmi juga. Yang komen silakan ditunggu. Nah. Oh, Tanjung Palas berkabut katanya. Selamat siang Bang, dari kota mana? Dari Tarakan ini, live-nya dari Tarakan, Kalimantan Utara nih, Mbak Natsmi. Atau Ibu Natsmi ya. Salam ya. Mbak Natsmi dari mana nih? Ada Zoro juga, terima kasih. Mas Haji, dari Padang hadir. Ya, oke, okay. Apa kabar Padang? Udah ya, Udah Saji ya. Ini kalau daerah Padang nih manggilnya Udah ya, kalau Jawa Mas ya. Sama deh, orang Tarakan, oke. Okay. Iya, Tarakannya mana nih? Mbak Najmi atau Bu Najmi ya. Yuk kita goyang dulu bersama siapa nih? Yeni Inka ya. Mudah-mudahan buat menghibur teman-teman semuanya. Lagunya adalah Senyum Membawa Luka.

Iya, Yedin kan sudah menghibur kita di siang hari ini dengan anggur merah. Waduh, anggur merah nih katanya sih memang memabukan gitu ya. Kalau kebanyakan kali ya. Baik, kami masih buka teman-teman ya yang mau gabung di live TikTok Radio Tarakan juga boleh. Yang mau gabung di 0821-5320-9845 juga boleh. Ya, yang lagi aktivitas tetap semangat aja. Mudah-mudahan juga lancar aktivitasnya ya. Kembali kita sapa buat teman-teman yang sudah komen ya di medsosnya Radio Tarakan di TikTok ya. Ini katanya buat Reti. Bu Reti, semangat Om. Oke, Bu. Kripun, kelincinya telah banyak atau enggak? Jare ini aja lali ngopi katanya. Ya, dari Bunda Ratna katanya izin turun, Bang. Oke, aja lali ngopi dari Bu Reti. Jelas no, ngopi tambahin gorengan tempatnya Mbak Riris sama minumnya es degan. Wah, kontras enggak nih? Dari Dian Francisca katanya terima kasih Bang atas lagunya. Sama-sama, salam dari Pulau Bunyu. Oke, terima kasih Mbak Dian. Mudah-mudahan juga Pulau Bunyu selalu aman. Gimana nih, ini Bung tambah rame atau enggak nih? Ini pernah nih ke Bunyu sebentar tahun berapa ya? Sudah tahun lama ya ke Bunyu. Tapi sekarang tambah rame kayaknya ya. Dari Mbak Septi, assalamualaikum Mas Sugeng siang. Tetap semangat, matur nuwun Mbak Septi. Sehat selalu Ki bersama keluarga tercinta. Sama orang-orang yang tersayang pokoknya ya. Tetap semangat juga. Sahabat Kota Kinabalu hadir Bang dari Afifah Ziyah. Ya, baik, apa kabar di sana sahabat ya? Mudah-mudahan sehat aja di sana. Limbung tambah sunyi Bang. Waduh sayangnya. Jalannya hancur ya. Pokoknya kalau di Limbung nih kayaknya lautnya laut dalam gitu ya. Jadi sebentar gitu sudah kelihatan biru gitu lautnya. Yang lainnya ya ditunggu. Yang mau ini lagunya banyak nih sudah tersedia ya. Ya buat Sagita Putri, Oca apa kabarnya Cak? Mudah-mudahan sehat selalu aja Cak. Mau request lagu nggak Cak di siang hari ini ya? Kita tawarkan nih, kita obral ya, sampai satu jam ke depan pokoknya. Alhamdulillah sehat ya, syukurlah kalau gitu. Jangan lupa pokoknya kesehatan itu lebih penting ya Cak ya. Jadi kalau apa-apa sehat ya, ini pokoknya ketemu teman juga enak, makan juga enak. Arifan Syah boleh minta lagu Bang? Boleh, lagunya diputarkan ya, jangan diminta, nanti kalau diminta habis ya. Dari Sagita Putri, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Sagita. Mudah-mudahan sehat selalu aja, di mana posisinya? Arifan Syah, lagunya apa Bang? Kalau boleh tahu kita siapkan. Oh iya, yang lagi sibuk ya di bengkel-bengkel, para mekanik, kemudian ada di toko-toko, di minimarket, semuanya deh, yang lagi monitor juga di dalam perjalanan, jangan sampai ngantuk, tetap semangat ya di hari Selasa ini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik Anda, lebih baik daripada hari yang kemarin. Sagita Putri dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Salamnya buat Bubuan Banjar Berataan di sanalah, di Banua, Banjarmasin. Mudah-mudahan sehat selalu. Air Mata di Atas Sajadah dari Blues. Ini lagunya lagu Malaysia atau lagu apa nih? Lagu pop atau gimana nih Bang Arifannya? Nanti kalau ada kita coba hadirkan ya. Kita carikan dulu Air Mata di Atas Sajadah dari Bluesnya. Dari Dua Citra dulu kita goyang. Kita hadirkan ya. Spesial juga buat Sujati ya. Kuka Sujati. Sambil nyarikan lagunya Bang Arifan Syah. Religi Indo. Waduh, Religi Indo. Dangdut gak Bang? Ya, ini lagunya lagu dangdut. Lagu religi ini biasanya petang, sore nanti kita putar ya. Deno, request lagunya Deno Omi 04. Nanti kita coba pilihkan, kita goyang dulu bersama Dua Citra. Teman-teman yang mau minta lagu ya, ini juga silakan kirimkan komen ya di live TikTok ya. Dari Sunarti, siang Mas, Jatim Kota Malang hadir. Oke, ini mudah-mudahan sehat selalu aja di sana ya. Kota Malang. Malang dengan kota dingin ya. Ditunggu komentarnya buat semuanya, buat Irma Yanamai juga.
Aja Sajiro Pejuang, matur nuwun kabungane.

Ya, satu lagu dari Dua Citra, Cintaku Tak Terbatas Waktu ya. Bagaimana ini buat Mbak Dewi Azizah ya? Bagaimana suara audionya diterima di sana? Apakah terlalu kencang atau seperti apa ya? Atau kurang? Nanti saya kencangin. Ya, yang minta lagu Deno sudah kita siapkan ya. Ditunggu aja buat Omi 04. Mbak Sunarti tadi katanya di Malang, terima kasih atas gabungannya. Irmana Mai, Irma Yana Mai, ada Sajiro, Pejuang Subuh. Ada Tasya juga, terima kasih atas gabungannya. Martiana juga, ada siapa nih? Salsa, siang Mas Yeri, selamat siang juga. Ada dua, akan ada juga Dewi Azizah. Ada Dateng, selamat siang Bang, aku dari Dateng Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ini Blitar tetangga saya ya, tetangga kampung ya. Jadi kalau saya mau pulang kampung nih naik bis jurusan Tulungagung ya. Tapi kalau lewat Pare jurusannya Blitar. Iya, bisnya bedanya kecil aja. Buta Karena Cinta. Kita coba carikan ya Bang Arifan ya. Buta Karena Cinta. Versinya siapa nih? Versinya Andrikan ya. Kalau lagu aslinya dari Mansur ya. Oke, kita coba bacakan lagi yang sudah request ya. Ada Dewi Nawawi 379, ada juga Ardiansyah. Terima kasih atas gabungannya. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Info dong yang masih aktif Mbak Septi. Gimana untuk audionya, apakah bagus diterima di sana ya? Andrikan, Buta Karena Cinta, sudah ketemu lagunya. Sabar Bang ya, nanti diputar satu persatu ya. Bang, rumahnya mana? Oh ya, rumah saya Kediri Mas ya, Mbak E. Ya. Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Tetanggaan dengan Blitar tuh ya. Paling kalau naik kereta tuh gak sampai 15 ribu deh. Dari Kediri ya. Ada Yudin Star, apa kabar nih Bang Yudin? Mudah-mudahan sehat selalu aja, tambah sukses pokoknya ya. Ada Nurasma juga, ada Coki. Ya, kita akan goyang lagi. Alinka juga terima kasih atas gabungannya. Pak Sumardi di Pantai Amal, mudah-mudahan sehat selalu aja. Yang ada di Pulau Tias juga. Ada juga di mana nih? Teman-teman di lokasi pertambangan di Istana Terapung juga ya. Oke, audio di Sabah, Malaysia udah oke. Terima kasih Bang Arifan Syah ya. Lagunya dari versinya Andrikan sudah siap ya. Ditunggu. Kita akan coba goyang dulu. Lagunya dari Deno. Kita pilihkan dari Livalina Indra. Untuk semuanya yang lagi aktivitas, mudah-mudahan tambah semangat. Yuk!

Ya, alunan suara dari Divarina Indra ya, dari Orkes Melayu atau Orkes Musik ya. Adela sudah kita dengarkan di siang hari ini dengan lagunya Dino ya. Mudah-mudahan terhibur yang minta lagu Dino tadi. Dan juga buat yang Arifan Zah ya. Bang, ini lagunya Buta Karena Cinta mungkin bisa kita ganti ya untuk penyanyinya ya. Tapi judulnya sama gitu ya. Mudah-mudahan bisa terhibur nanti buat kawan-kawan yang ada di medsosnya dari Tarakan. Kembali kita sapa teman-teman yang sudah gabung ya di live TikTok dari Tarakan. Ada siapa nih? Ada Bunda, assalamualaikum Bang, selamat siang. Oh, semangat siang. Semangat siang juga Bunda. Apakah pengen dengar lagu di siang hari ini? Monggo, silakan ya. Ditulis di komentarnya. TikToknya dari Tarakan ya. Juga buat Ketut Sastini, terima kasih atas gabungannya. Juga buat siapa nih? Banyak sih teman-temannya, ada Christina, ada juga FKSN ya. Ada yang mengatasnamakan TV rusak juga. Oke, kebersamaan kita sudah tinggal masih lama ya, 50 menit lagi. Banyak lagu-lagu yang bisa direquest bersama kami Pro Satu Hari Tarakan di Kalimantan Utara ya. Lagunya kita sudah siap ya, Buta Karena Cinta. Ini cocoknya dari mana nih? Dari Mahesa atau dari, pokoknya judulnya Buta Karena Cinta deh. Ya, untuk kawan-kawan juga yang sedang sakit saat ini mungkin ya, kita juga sama-sama doakan mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat ya. UD Maju Lancar Group hadir ya, Solo hadir, salam panas siang hari. Oke, Solo Jawa Tengah ya, bukan Solo Wesi. Mudah-mudahan lancar selalu buat UD Maju Lancar Group. Salam sukses ya, pokoknya bersama kawan-kawan semuanya. Lombok hadir juga Anak Tambang. Ya, kita goyang lagi yuk bersama Eva Kolik dengan Buta Karena Cinta, spesial buat Arifan Syah yang di Malaysia ya.

0: Buta, buta. Dari Eva Kolik ya, Buta Karena Cinta sudah kita dengarkan bersama siang hari ini. Mudah-mudahan yang di Malaysia buat Bang Arifan Syah, mudah. Terhibur selalu ya, di siang-siang gini ya. Siang cukup panas. Ya, kita akan hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah di-request untuk teman-teman atau pendengar pecinta Pro Dangdut RRI Tarakan ya, di siang hari ini. Ada yang bergabung lewat jalur telepon, kita sapa. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabarnya Mas Anto?
1: Alhamdulillah sehat ini Bang Hering.
0: Iya, Sang Anto gimana Sang Anto cuaca? Mending. Baik Mbak Nur.
2: Halo. Siap? Apa karya Mbak ini?
0: Mbak Deceng mua Mbak Nur gimana?
2: Baru kedengar suara ini Bang Hering.
0: Iya, itulah saya juga senang dengar suara Mbak Nur sama Mas Anto. Soalnya kalau Mas Anto di sana sendiri, waduh kasihan Mbak Nur. Masak-masak iya. Sendiri pokoknya.
2: Dari mana ini baru muncul suara?
0: Kemarin itu dikirim keluar Tarakan pokoknya.
2: Di rumah lah, jalan-jalan.
0: Iyalah nanti Mbak, ini di rumah atau di Sangatok nih?
2: Mas Anto ada di
1: sini. Apa kabar nih Bang Erin?
0: Sehat nih Mas Anto, di Tarakan kah?
1: Ada di Jembatan Bungkuk di rumah ini.
0: Oke, ya nah nanti kita agendakan deh. Pengen main-main ke sana. Apakah kumisnya masih seperti dulu Mbak Nur?
1: Ya seperti dulu.
2: Sepiring berdua.
0: Oke, sepiring berdua.
1: Iya.
0: Romantis sekarang pokoknya ya. Urusan iya. Kenyang urusan belakangan ya Mas Anto ya.
1: Iya.
0: Pengen denger lagu pas siang-siang gini Mas Anto?
1: Ya itu aja dulu Bang Heri ya.
0: Enggak mau request lagu?
1: Oh lagunya katanya Mbak Nur sepiring berdua.
0: Oh sepiring berdua, oke baik. Ini sepiring ya. Berdua.
1: Salam semuanya ya Bang Heri ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama terima kasih, salam-salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya. Oh ternyata Mbak Mas Anto lagi keluar tambak nih ya. Ya pokoknya kalau dengar suara sahabat lama sangat senang sekali ya. Jadi kalau sahabat lama ini mengingatkan ya bahwa perjalanan RRI Tarakan ini juga sangat luar biasa. Apa artinya RRI kalau tanpa mereka? Teman-teman di lokasi pertambakan juga ya, pendengar dimanapun berada. Kita sapa lagi buat kawan-kawan yang gabung di Live TikTok RRI Tarakan ya, dari siapa nih? Anang Tambang ya, Lombok hadir Mas. Ya, matur nuwun Mas Anang. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Ada Bunda katanya request Bang, request lagu apa? Sarmila. Oke, sudah tak carikan Bunda, tenang aja ditunggu lagunya. Jangan kemana-mana pokoknya, ikuti terus live-nya ya. Ada Arianti, terima kasih atas gabungannya. Buat juga siapa nih, ada Bari. Terus siapa lagi ya? Buat Gaul, mana nih suaranya Gaul nih? Lama gak muncul ya. Ya, kayaknya kita harus hadirkan aja lagu dari Mas Anto ya. Nanti kita sambil tunggu komentar-komentar teman-teman yang ada di live TikTok-nya RRI Tarakan. Dari Idalailah, spesial buat semuanya yang masih bersatu bersama Pro Satu dari Tarakan, sepiring berdua. Pokoknya yang penting romantisnya ya, dan juga kebersamaan. Meskipun makannya pakai sambal, pakai ikan asin, sayurnya sayur kangkung. Wah, gimana Mas Anto? Tambah mesra gitu. Sepiring berdua, spesial buat Anda semuanya. Terima kasih atas gabungannya pokoknya.

Ya, mudah-mudahan terhibur selalu buat Mas Anto dan Mbak Nur ya. Lagunya sudah kita hadirkan sepiring berdua. Kita juga sapa-sapa lagi ya. Buat yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan.

Ya, ini dari Mbak Arianti ya. Terima kasih atas gabungannya. Juga buat siapa nih? Buat Cici. Selamat siang Mas Yeri, siang juga. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Buat Nengs ya, juga matur nuwun atas gabungannya. Juga buat Mawar ya, Anwar. Wah, ada Mawar, ada Anwar, ada Baron Al-Ghozo. Ada juga Tauripo Jiku. Apa artinya ya? Mudah-mudahan pokoknya terhibur selalu buat semuanya. Yang request lagu Sarmila tadi Bunda ya. Bunda di mana Bunda? Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Kita coba hadirkan. Dan ada juga sebelah saya nih. Ada Mas Akbar. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Akbar ya. Ini dari mana Mas Akbar? Padang ya? Dari Padang ya. Pokoknya sahabat-sahabat di RR ini dari seluruh Indonesia ya. Dari Ayah Tony PJR 2. Matur nuwun gabungannya. Kita hadirkan dulu lagunya Asraf. Mudah-mudahan terhibur buat Bunda ya. Sarmila untuk Anda semuanya. Yang lagi aktivitas tetap semangat. Meskipun di Tarakan juga cuacanya cerah ya. Jadi tidak mengurangi semangat Anda. Dan mudah-mudahan rezekinya lancar di hari ini, khususnya yang jualan gitu ya.

juga. Matur nuwun gabungannya, ada Widi Made ya. Ada siapa nih? Ada ZC. Baik, teman-teman semuanya masih di acara Pro Dangdut bersama Pro 1 Radio Tarakan. Waktu juga terus merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita goyang lagi deh pokoknya. Spesial kita hibur siang hari ini buat teman-teman yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara, di Tanjung Selor, di SP1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian juga yang sedang berlayar di perairan wilayah Kalimantan Utara, mudah-mudahan terhibur juga. Siapa tahu lagi mancing juga sambil dengerin radio gitu ya. Mudah-mudahan terhibur selalu deh buat para pelaut yang lagi leko jangkar ya. Baik, kita hadirkan lagunya nih, kayaknya Madu Merah ya, Secangkir Madu Merah, yang agak ngebeat bersama Sinta Arsinta. Yuk, goyang lagi.

0: YouTube Premium adalah YouTube
1: ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Bagi yang sudah melakukan aktivitas kembali, tetap semangat, mudah-mudahan lancar di hari Selasa. Juga untuk yang sedang sakit ya, kita semua juga berdoa mudah-mudahan cepat sehat. Iya, buat kawan-kawan yang sudah gabung, terima kasih di live TikTok ya. Ada siapa nih? Ada anak tambang juga ya, like-like-nya makasih. Ada yang dari mana nih, dari Solo ya. Ada datang, namanya datang kreator ya. Ada Arifan Syah di Malaysia, luar biasa ya, teman-temannya banyak sekali di siang hari ini. Oke, kita coba hadirkan ya buat semuanya. Waduh, ada yang keklik nih. Ayo nih. Ya, kita goyang lagi lagunya dari Via Valen, judulnya Sayang ya. Lagu yang mungkin agak lama, tapi mesti kita dengarkan ya. Kita goyang lagi bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Ya, mendengar di mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RT Tarakan di acara Pro Dangdut ya. Dari WIT ya, halo Mas Heri, halo juga, boleh request rungkat, Lita Yos. Oke, terima kasih, nanti kita hadirkan ya, lagunya rungkat, versi asli ya, Mbak Lita ya, mudah-mudahan terhibur selalu. Versi asli dari Vicky Press, mudah-mudahan bisa menghibur semuanya ya, salam buat kawan-kawan yang lagi di aktivitas di sana ya. Salam juga buat Ibu Ose, Yeni, Intan, Ayu, Wiwit, Bintang di UBT semuanya ya. Ada sahabat saya di sana, gimana kabarnya Mbak Lita? Mudah-mudahan sehat selalu aja. Mas Pur, gimana Mas Pur kabarnya? Lama gak ketemu sama Mas Pur ya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya dan tambah sukses ya. Ada Pak Suprianto, ya Pak Pri. Pak Pri juga, ini sahabat waktu di Panwascam. Mas Pur sehat, ya deh. Tambah semangat aja buat Mas Pur ya, karena sukses ya untuk anaknya ya. Ada Mbak Ade, salam siang, selamat siang juga Mbak Ade. Mudah-mudahan sehat selalu bersama Mas Maman tercinta ya. Ada Ayani, salam Kak dari Tanah Bumbu ya. Minta puterin lagunya Gali Lubang Rumah Irama ya. Ya, lagunya Gali Lubang Tutup Lubang dari Rumah Irama nanti kita coba hadirkan ya semuanya. Buat Syahril Ril ya, terima kasih atas gabungannya. Kita hadirkan terlebih dahulu rungkat ya dari Vicky Pras ya untuk semuanya.

Vicky Pras ya, room card spesial buat Mbak Wit ya. Nih, mudah-mudahan terhibur selalu bersama kawan-kawan di Universitas Borneo Tarakan sana, di Fakultas Ekonomi ya, Mbak ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta, tambah sukses ya. Salam hormat juga buat Bunda Sundari ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, juga selalu sehat aja. Terima kasih Mbak Lita, Salita Widyastuti. Ya, teman-teman yang sudah bergabung, sabar ya, lagunya ditunggu. Masih tersisa 3 lagu atau 4 lagu lagi. Jadi, gak apa-apa. Nanti dengerin aja sampai tutupnya, live-nya kita rakan ya. Gali lubang, tutup lubang, sudah siap lagunya. Spesial buat yang request tadi dari siapa nih? Dari Ahyani 22 ya. Kita segera mainkan ya, dari Bung Haji Romain Rama.

Ya dari Bukaji Roma-Irama katanya gari lubang tutup lubang ya. Mudah-mudahan juga buat yang request sudah terhibur ya. Ya dari Pak Wita Widayat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu Host Denok ya. Waduh, ini lambat masuknya ya. Denok sudah kita putar di awal-awal ya. Buat Mbak Sri Hartuti, mudah-mudahan terhibur selalu dengan lagu-lagu yang sudah kita hadirkan ya. Ya, kebersamaan kita tersisa beberapa menit lagi, tapi semangat deh. Lagunya kita langsung gas saja ya, dari Pak Selamat Pengamen ya. Tadi ada rungkat ya. Ini lagunya dari Pak Selamat Pengamen ini bilangnya kalah weton ya. Pokoknya kalau menikah sama orang Jawa nih harus hitung-hitungan ya. Pokoknya pasaran lagi paling pon wakil kliwon ya, disatukan dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, Minggu.

saat Mas Widayat ya katanya, waduh Mas, berarti kira wetone ora gatuk berarti ya ora iso rapi. Ya, tapi semuanya Mas Widayat itu ada serononya ya, ada caranya yang bisa disiasati barangkali. Iya, caranya sih kalau saya pernah dengar itu ya dicari hari baiknya, pasti cap kobul gitu ya. Pokoknya seperti suatu permasalahan pasti ada jalan keluar ya. Jadi jalan keluar itu pasti ada untuk cari ya. Baik teman-teman, dimanapun berada, pendengar setia RRI Tarakan, di acara Pro Dangdut, lagu terakhir kita coba hadirkan dari Andra Karisma ya, judulnya Pamer Bojo. Lagu ini juga meskipun lagu daerah, tapi juga di aransemen atau pernah ditampilkan bersama orkestranya Adi MS ya, sangat terkenal sekali. Bahkan penontonnya ini ya kalangan menengah ke atas ya. Tapi memang Pamer Bojo ini lagu dari sang The Godfather of Broken Heart ya, dari almarhum Didi Kempot. Ya, terima kasih. Kita goyang dulu bersama Andra Karisma. Yang mau pamer bojo boleh, monggo silakan.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, akhirnya waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di acara Prodangdut edisi hari ini. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ada Pena atas kirimannya juga terima kasih. Ada Jamaluddin Jeff ya. Ada Sri Hartuti. Pokoknya kawan-kawan semuanya yang sudah saya sebutkan satu persatu. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dalam suasana yang lebih bahagia kembali ya. Satu lagi kita coba hadirkan ya. Lagu ini memang kita mengingatkan kepada sang maestro, sang almarhum Didi Kempot ya. Kali ini lagunya dari Mas Dudo duet dengan Saka Kempot ya, atau anak atau putra dari almarhum Didi Kempot. Judulnya Layang Kangen, spesial buat Mas Widayat ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Sampai jumpa, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama RRI Malino, mengudara untuk Indonesia, dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Tempat Bagama Polres Malino. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar tak bersama RRI di ruang dengar Anda semuanya di 95,3 MHz.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur-mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Ibu.
1: Iya, Nak.
0: Mau makan.
1: Ya, sebentar ya. Ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, Ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan menilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Selamat beraktivitas dan tetap selalu setia bersama RRI di ruang dengar Anda. Saat ini waktu menunjukkan di menit ke 46 lepas pukul 4. Tetap mengudara untuk Indonesia dimanapun berada.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan menilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
1: Bapak Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal PT Vigo untuk segera melakukan pengangkatan ini. Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi seberapa cepat pelaksanaan ini.
0: Menanggapi teguran serta desakan tersebut, juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, menyatakan pelaksanaan salvage ditargetkan berlangsung pada bulan Oktober ini. Ia mengungkapkan perusahaan saat ini telah resmi menunjuk Jasa Lindo sebagai mitra lokal untuk mempercepat operasi pengangkatan badan kapal.
2: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini. Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
3: Tapi pasti.
0: Sementara itu, berdasarkan data terakhir Basarnas, sebanyak 53 korban proses pencarian. Sementara 190 korban telah berhasil dievakuasi dengan rincian 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Dit ya, silakan Dit.
5: Baik, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita bersama dengan Cynthia. Halo, selamat sore Cynthia.
1: Halo, selamat sore juga Diti. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Palangkaraya? Bagaimana cuaca di Palangkaraya hari ini, Cynthia?
1: Iya, cuaca di Palangkaraya hari ini kebetulan lumayan tebal ya kabutnya hari ini, Diti.
0: Oke, semoga cepat membaik ya, Cynthia.
1: Iya, amin. Kita doakan yang terbaik untuk kondisi cuaca di Palangkaraya berikutnya.
0: Baik, Cynthia, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya, Diti, sore ini di Palangkaraya ada informasi terkait Karhutla, MBG tetap diberikan kepada kelompok rentan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
3: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
4: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Koordinasi Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
3: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
2: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu. Dengan balita ya, ibu yang punya balita.
3: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, rekan Diti, demikian informasi dari Palangkaraya, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih, Cynthia, dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, pemerintah Kota Tarakan memberikan kepastian penuh terkait keberlanjutan serta mekanisme penganggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan P3K paruh waktu untuk tahun 2027. Pemkot masih menantikan regulasi dan kepastian besaran dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Keberlanjutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tarakan untuk tahun 2027 masih menunggu kejelasan dana transfer keuangan daerah TKD dari pemerintah pusat. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan yang mengungkapkan bahwa keberlanjutan alokasi anggaran belanja pegawai P3K dan P3K paruh waktu sangat bergantung pada dinamika formula anggaran pusat yang diterima daerah pada tahun mendatang.
1: Kan kita belum bahas anggaran 2027, tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Selain faktor ketersediaan anggaran di APBD, Aziz Hasan menekankan bahwa keberlanjutan kontrak kerja ASN P3K dan P3K paruh waktu juga sangat tergantung oleh rekam jejak dan penegakan disiplin aparatur sipil negara. Pemkot Tarakan menerapkan mekanisme evaluasi berkala per 3 bulan serta evaluasi tahunan untuk menilai kelayakan perpanjangan masa kerja setiap personel P3K dan P3K paruh waktu. Guna menjaga integritas dan profesionalisme aparatur, Pemkot Tarakan telah membentuk tim penegak disiplin yang bertugas memantau dan menindak penjatuhan sanksi mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat. Adapun menanggapi rencana pemerintah pusat yang ingin mengambil alih gaji P3K dan P3K paruh waktu untuk guru, Aziz Hasan menekankan hingga saat ini Pemkot Tarakan belum menerima regulasi tertulis dari kementerian terkait. Namun jika skema pengambil alihan gaji oleh pusat benar-benar terrealisasi, Pemkot Tarakan berharap tidak ada pemotongan drastis pada alokasi TKD agar porsi anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dedi Saputra. Halo, selamat sore Dedi, apa kabar?
1: Halo Diti, apa kabar? Baik, kota Samarinda masih kabut asap masih menyelimuti wilayah kota Samarinda, Diti.
0: Sepertinya hampir seluruh Kalimantan ya, Dedi.
1: Iya.
0: Iya, ada informasi apa dari Samarinda untuk hari ini?
1: Masih terkait karhutla, ini TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutla di Kaltim, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Dedi.
1: Baik, terima kasih, Diti. Pendengar dan pemirsa TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutla Kaltim, api Agustus-September cepat dipadamkan agar tidak meluas ke wilayah lain. Berikut informasinya.
2: Tentara Nasional Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur. Komandan Korem 091 Haji Suryata Kusuma Brigjen TNI Anggara Sitompul usai peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar Makorem di Jalan Gajah Mada Samarinda mengatakan sinergi tersebut dilakukan untuk memperkecil dampak karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Brigjen TNI Anggar Sitompul mengatakan penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan kemampuan masing-masing pihak yang upaya tersebut ditujukan agar kebakaran tidak berkembang menjadi luas. Anggara menyebut kondisi karhutla masih terjadi selama Agustus hingga September lalu. Meski demikian, titik api yang muncul dapat segera ditangani oleh petugas di lapangan.
3: Catatan khusus kita ya banyak yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder yang lain, terutama ini kan masih situasi kabut asap ya, mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kita terus bersama-sama berangkulan untuk berupaya memperkecil dampaknya, dan alhamdulillah ya selama kurun waktu kurang lebih El Nino mulai dari Agustus sampai dengan September ini, nah, memang ada asap ini, tapi hampir tiap hari itu kita berjibaku bisa kita padamkan. Ketika nyala dia padam, tidak ada yang berkelanjutan sampai melebar dan meluas.
2: Menurut Brigjen TNI Anggar Sitompul, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya respon cepat dalam penanganan setiap kemunculan titik api, dan ia berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Diti, di Tarakan.
0: Terima kasih, Dedi, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, kita bersama dengan Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Terkait tentang pendaftaran calon sekda Kabupaten Nunukan, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pendaftaran calon sekda Nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahapan asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Ferry Herliansa melaporkan selengkapnya.
2: Peserta yang lolos persyaratan calon sekretaris daerah Kabupaten Nunukan akan mengikuti tes asesmen di Makassar. Setelah itu, proses berlanjut ke penyusunan makalah dan presentasi sebelum penetapan 3 calon. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengatakan seluruh pendaftar terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan dapat mengikuti asesmen pada 6 Oktober mendatang.
3: Kan ada syarat-syarat di situ. Berarti semua syarat-syarat yang terpenuhi, ya semuanya bisa ikut asesmen. Ikut asesmen semuanya ke Makassar tanggal 6.
2: Dari 7 orang pendaftar, 5 orang berasal dari Kabupaten Nunukan dan 2 lainnya berasal dari luar Nunukan. Setelah asesmen, asesmen center membutuhkan waktu untuk menyiapkan data sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan. Pembuatan makalah dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan presentasi pada tanggal 22 dan 23 Oktober. Hasil rangkaian seleksi tersebut akan mengerucut menjadi 3 calon yang dijadwalkan diumumkan pada tanggal 28 Oktober mendatang.
3: Sesuai dengan jadwal kemarin kan, itu kan butuh waktu dari assessment center itu untuk menyiapkan datanya, maka dilanjutkan lagi nanti pembuatan makalah tanggal 21, kemudian 22-23 itu presentasi.
2: 3 calon yang ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nunukan untuk dipilih 1 orang. Hasil seleksi kemudian dikomunikasikan kepada gubernur dan dilaporkan ke BKN sebelum rekomendasi dan pelantikan.
3: Ini ya, tanggal 28 itu sudah pengumuman 3 besar.
4: 28.
3: Nah, 3 besar ini nantinya yang diserahkan kepada bupati. Nah, dari 3 orang ini bupati pilih 1 orang. Setelah itu komunikasikan ke gubernur, dan setelah apa, pada saat yang sama kita juga kirim ke BKN. Baik, ini hasilnya, dan semua proses itu kita laporkan sudah. Itu, setelah itu keluar rekomendasi BKN, nanti kita pelantikan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Diti di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi siar Selasa 6 Oktober 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Pendengar, pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen tetap memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan dalam penyusunan rancangan APBD Malinau tahun anggaran 2027. Berikut laporan Ading Revlin.
2: Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu komitmen yang disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malinau tahun anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan Jakaria menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malinau terhadap nota pengantar Raperda tentang APBD 2027 dalam rapat paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Malinau masa sidang 3 yang digelar pada Senin 5 Oktober 2026 di ruang rapat gabungan komisi DPRD Malinau. Jakaria mengatakan di tengah kondisi fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian Pemkab Malinau dalam penyusunan APBD 2027. Menurutnya, kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan target pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau.
3: Kita berharap ya pembangunan infrastruktur di tahun 2027, terutama bidang kesehatan dan pendidikan, ini terus akan kita perkuat karena memang target utama kita dalam visi misi kita yaitu peningkatan sumber daya manusia. Ya tentunya peningkatan sumber daya manusia ini juga tidak terlepas dari peningkatan pendapatan para masyarakat kita yang notabene-nya adalah mayoritas petani. Ya nanti akan dikolaborasikan. Ya ini juga harus punya seni, tapi pemerintah selama ini berjalan sudah, saya kira sebagai wakil bupati, sudah berjalan baik dan ini akan terus kita lakukan inovasi-inovasi untuk bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.
2: Sementara itu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti perlunya menjaga belanja wajib pemerintah di tengah kebijakan efisiensi fiskal. Masukan tersebut, kata Jakaria, akan jadi bahan bagi pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027. Ia menambahkan pemerintah daerah nantinya akan memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi melalui perangkat daerah teknis sesuai bidang masing-masing. Pembahasan tersebut selanjutnya akan menentukan arah dan prioritas anggaran sebelum Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi peraturan daerah. Jakaria berharap proses pembahasan RAPBD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tetap mampu menopang kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, khususnya ruas Malinau Krayan Nunukan, ditargetkan selesai paling lambat awal tahun 2029. Laporan reporter Widayat.
4: Rencana percepatan pembangunan ruas jalan dari Malinau ke Krayan, Kabupaten Nunukan, telah dibahas dan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Muhammad Tito Karnavian di Kabupaten Malinau pada Selasa 6 Oktober 2026 yang dihadiri langsung Bupati Malinau, WMP Wemawa, dan Gubernur Kaltara, serta para pejabat FKPD dan pejabat terkait lainnya di ruang Lagapratu kantor Bupati Malinau. Tito Karnavian juga mengaku telah mendapatkan informasi dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin ke daerah Malinau beberapa waktu lalu. Tito juga menyampaikan bahwa kondisi akses jalan yang buruk selama ini telah menyulitkan pergerakan logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga mendorong masyarakat membeli kebutuhan pokok ke negara tetangga. Hal ini dinilai tidak hanya merugikan secara ekonomi, melainkan juga dapat mengikis rasa kebersamaan dan nasionalisme warga perbatasan.
5: Kita kan punya konsep untuk memperkuat daerah perbatasan luar ini dengan cara membangun daerah-daerah ini agar maju, supaya nasionalisme mereka tinggi, menjadi buffer zone sistem pertahanan kita, buffer zone, artinya garda terdepan dalam menghadapi infiltrasi dari luar negeri, termasuk dari darat gitu. Beliau merasa prihatin karena apa, di masyarakat di daerah perbatasan, terutama di Kalimantan Utara, Malinau, Nunukan, itu akses jalannya sulit mereka. Sehingga logistik, kesehatan, saya bilang tadi banyak sekali pengaruhnya. Bahkan banyak yang membeli logistiknya ke tetangga kita, tapi membuat mereka merasa tidak adil. Itu akan membuat nasionalis mereka bisa menjadi berkurang. Oleh karena itu Pak Menhan menelpon saya, menelpon Menteri PU agar dikoordinasikan, akses jalan ini harus bisa dituntaskan.
4: Tito Karnavian juga menyebutkan ada usulan dengan total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 32 triliun. Namun dirinya meminta agar terlebih dahulu dilakukan perencanaan dan tahapan pekerjaan yang matang setiap tahunnya mulai tahun depan.
5: Nah, memang sudah ada akses jalan yang sudah terbuka, tapi kondisinya nggak bagus. Ada yang masih betul-betul belum ada, ya, tertutup hutan kalau macam. Oleh karena itu, ada ajuan anggaran lebih kurang total semuanya 32 triliun. Tadi kita diskusikan, sebaiknya di breakdown 2027 mengerjakan mana, 2028 mengerjakan mana, 2029 mengerjakan mana, hitung anggaran per tahun itu berapa, itu harus disampaikan oleh Presiden. Tapi kita juga mendengar kepada dari Pak Bupati, dari Pak Gubernur, kira-kira 2027 itu mana dulu yang mau dikerjakan. Beliau menyampaikan ada 3 segmen yang terutama akses ke Krayan, satu karena banyak penduduknya sana. Yang kedua adalah yang ada penduduk yang dari, saya lupa, dari bawah Bayan, yang ada penduduknya, itu selesaikan dulu. Karena mereka butuh kan, kalau kosong daerah itu ya oke lah mungkin prioritas.
4: Untuk menjamin pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, akan diadakan rapat pemantapan berkala setiap 3 bulan sekali, melibatkan kementerian terkait serta pemerintah daerah. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, di mana Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP sampaikan rencana Induk Jalan Malinau Krayan segera disusun. Laporan reporter Widayat.
4: Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Muhammad Tito Karnavian menyampaikan langkah konkret percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Malinau Krayan usai memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta pemerintah Kabupaten Malinau dan Nunukan. Kegiatan berlangsung di ruang Laga Fratu lantai 3 kantor Bupati Malinau pada Selasa 6 Oktober 2026. Tito Karnavian menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum akan segera menyusun rencana induk pembangunan secara terinci yang kemudian dibagi pelaksanaannya per tahun sesuai skala prioritas. Rincian anggaran setiap tahun akan dipetakan sebelum keseluruhan rencana diajukan dan dilaporkan kepada Presiden.
5: Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep rencana induk pembangunannya dan dibelah per tahun sesuai skala prioritas tadi. Berapa anggaran tiap tahun? Setelah itu kami akan melapor kepada Pak Presiden. Apakah ini perlu dibentuk satgas khusus pembangunan jalan Malinau Nunukan ini? Siapapun yang ditunjuk beliau siap. Yang kedua, nggak perlu satgas tapi dilakukan reguler. Tapi saya akan menyarankan agar dilakukan rapat rutin, misalnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, yang melibatkan pemerintah pusat yang mengerjakan PU, misalnya TNI, Kemenhan, ya, kemudian Kemendagri, atau mungkin masalah hutan kehutanan, LH, ditambah dengan gubernur dan 2 bupati. Itu harus rapat 3-4 bulan sekali, entah di Tanjung Selor atau di Jakarta atau mungkin melalui Zoom, tapi harus tahu untuk mengetahui progresnya, harus ada kemajuan progres. Nanti juga kita minta kepada yang mengeksekusi misalnya PU dan TNI, mereka harus membuat rencana kegiatan per bulan, targetnya apa aja, sesuai nggak, mencapai target nggak, sehingga kita yakinkan betul bahwa pembangunan jalan ini bukan setelah rapat bubar begitu aja, tapi betul-betul di follow up kira-kira gitu.
6: Oke, okay? Mungkin langkah apa yang tercepat bisa dilakukan di tahun ini, Pak?
5: Saya belum bisa menyampaikan yang tahun ini yang sesuai dengan anggaran yang rutin aja.
4: Untuk langkah tercepat di tahun 2026, Tito menyatakan pelaksanaan mengikuti anggaran reguler yang sudah tersedia. Langkah lanjutan yang lebih besar akan tertuang dalam rencana induk yang sedang disusun. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Intimu hari ini, saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia. Dan selamat beraktivitas, selamat malam, dan tetap selalu saya bersama RRI mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada, dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malinau, tetap di 95,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun berada.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: ngapa gak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih. Din, ingat itu bukan hak aku.
1: Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
0: Betul juga sis, kamu bener deh.
1: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren.
2: Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: mendadak puyeng ya?
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Ingat, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tak hanya itu saja, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, atau menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika juga termasuk perbuatan yang melanggar hukum, yang pelakunya akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Selalu pilih lingkungan yang positif.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Tepat di jam 8 malam untuk hari ini, saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program Makan Bergizi Gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
2: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
3: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
2: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
4: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
2: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
1: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahir Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
8: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
10: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
11: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
8: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional.
1: Ya, Chef, menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
12: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
13: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda, because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
12: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
14: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh, karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi, dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan, dan juga berkelanjutan.
12: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
15: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
16: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
15: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond
17: beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
15: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste to energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
8: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Water security and resilience. We need.
19: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
20: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Deliver.
19: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
21: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
19: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my
19: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
8: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus

0: Fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syah Ganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syah Ganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan

0: dan lembaga terkait, serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
3: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
4: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
3: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: international.
1: I think we have to show the other kings of Southeast Asia. You know,
2: saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country, and yeah, like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we're the

Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama Buddha, dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobras, ngobrol bareng komunitas nuansa daerah Tidung ya, dilanjutkan juga dengan ruang rindu pada pukul 22 dan rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, langsung saja kita dengarkan bersama mimbar agama Buddha yang akan disampaikan oleh Rudy Pratama SAG dengan tema menjadi insan yang manusiawi.
1: Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga di tengah berbagai kesibukan dan aktivitas yang kita jalani hari ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan. Sebelumnya, terimalah salam dalam dhamma namo buddhaya. Pendengar yang berbahagia, kita semua adalah manusia, kita lahir sebagai manusia, tumbuh sebagai manusia, belajar, bekerja, membangun keluarga, bergaul dengan orang lain, dan menjalani berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah menjadi manusia secara fisik sudah cukup untuk disebut sebagai manusia yang sesungguhnya? Pertanyaan ini sangat sederhana, tapi sebenarnya kalau kita pahami, maknanya cukup dalam. Sebab manusia bukan hanya tentang bentuk tubuh. Manusia juga tentang cara berpikir, cara berbicara, cara memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita memaknai kehidupan ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Mimbar Agama Buddha hadir dengan sebuah tema, yaitu menjadi insan yang manusiawi dalam agama Buddha. Kita mungkin memiliki pandangan hidup yang beragam, memiliki pendidikan, pekerjaan, kedudukan, jabatan, harta, dan berbagai pencapaian. Namun, semua itu belum tentu menunjukkan bahwa kita telah menjadi manusia yang benar-benar manusiawi. Karena ukuran kemanusiaan bukan semata-mata apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Artinya, dengan apapun yang kita miliki, kita memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Pengetahuan yang kita miliki, apakah digunakan untuk membantu atau justru merendahkan orang lain? Harta, benda, bahkan kekayaan yang kita miliki, apakah digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri atau juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain? Kekuatan yang kita miliki, apakah digunakan untuk melindungi atau justru menyakiti? Dan kehidupan yang kita miliki, apakah hanya kita gunakan untuk mengejar kesenangan diri sendiri, ataukah kehidupan ini juga kita gunakan untuk menumbuhkan kebajikan yang bermanfaat bagi sesama manusia? Dalam ajaran Buddha terdapat sebuah nasihat yang berbunyi dadato punyang pawa dati samyamato werangna ciyati kusaloca jahati papakang raga dosa moha kaya sani butoti, yang artinya, siapa yang suka memberi, kebajikannya akan bertambah. Siapa yang mampu mengendalikan dirinya tidak akan menambah kebencian. Siapa yang banyak berbuat baik akan meninggalkan kejahatan, karena akar loba, dosa, dan moha telah dicabut, tercapailah nibbana. Ajaran ini memberikan kepada kita sebuah gambaran yang sangat jelas untuk menjadi manusia yang manusiawi. Kita perlu belajar memberi kebaikan, mengendalikan diri, menghindari kejahatan, dan mengikis kekotoran batin yang ada dalam diri kita. Sahabat Dhamma yang berbahagia, mari kita renungkan satu persatu. Yang pertama adalah memberi kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih mudah memikirkan apa yang akan kita dapatkan. Kita bertanya dalam diri kita, apa yang saya dapat? Apa keuntungan saya? Apa yang bisa membuat saya nyaman? Apa yang bisa membuat kehidupan saya lebih baik? Itu semua adalah hal yang wajar kita sebagai manusia. Tetapi Dhamma atau ajaran Buddha mengajarkan kita untuk sesekali membalik pertanyaan tersebut. Bukan hanya apa yang bisa saya dapatkan, tetapi apa yang bisa saya berikan dalam kehidupan ini. Pertanyaan ini terlihat sangat sederhana, namun jika benar-benar kita praktekkan, pertanyaan ini dapat mengubah cara kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ketika kita berada di rumah, apa yang bisa kita berikan kepada keluarga? Mungkin bukan hanya uang, bukan barang, tetapi perhatian, waktu, kesabaran, dan perkataan atau ucapan yang menenangkan di dalam lingkungan keluarga kita. Ketika berada di tempat kerja, apa yang bisa kita berikan kepada rekan kerja kita? Mungkin sebuah bantuan kecil, sebuah informasi, atau sekadar kesediaan mendengarkan ketika orang lain sedang menghadapi kesulitan. Dan ketika kita berada di tengah masyarakat, apa yang bisa kita berikan? Mungkin tenaga, pikiran, ide, kepedulian, atau bahkan hanya sebuah sikap yang tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Artinya, kita tidak merugikan kehidupan orang lain, kehidupan makhluk lain. Inilah hal yang sering kita abaikan atau kita lupakan. Kebaikan tidak selalu harus besar. Kadang-kadang kebaikan justru lahir dari tindakan yang sangat sederhana. Ketika melihat seseorang kesulitan membawa barang, kita dapat membantunya. Ketika melihat seseorang sedang sedih, kita mendengarkan dan membantunya, memberikan perhatian, memberikan solusi. Kita mengetahui sebuah perkataan dapat melukai hati orang lain, lalu kita akan memilih diam. Kita memiliki kesempatan untuk membalas kesalahan orang lain, atau kita memiliki dendam kepada orang lain, namun kita memilih memaafkan. Kebaikan-kebaikan yang sangat sederhana seperti itu, terkadang tidak terlalu kita perhitungkan. Kita hanya berpikir bahwa pertolongan adalah selalu tentang materi, selalu tentang tenaga, selalu tentang apa yang kita miliki. Namun hal-hal demikian, ketika kita bisa memaafkan, ketika kita tidak melukai perasaan orang lain, itu adalah hal-hal kebaikan yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Hal-hal kecil seperti itu mungkin kita luput dalam memikirkannya atau dalam memikirkan hal-hal tersebut. Kadang hal-hal tersebut memang tidak ada yang memberikan penghargaan, tidak ada yang memuji. Tetapi dalam kehidupan itulah sangat berarti, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Manusia yang manusiawi bukanlah orang yang selalu bertanya, apa yang bisa orang lain lakukan untuk saya? Tetapi ia mulai bertanya, apa yang dapat saya lakukan agar kehidupan orang lain menjadi sedikit lebih baik karena kehadiran kita? Mari kita renungkan. Ketika kita datang ke suatu tempat, apakah kehadiran kita membuat suasana menjadi lebih baik atau justru membuat orang lain merasa tidak nyaman? Ketika kita sedang berbicara, apakah ucapan kita memberi ketenangan atau membuat hati orang lain terluka? Ketika kita pergi dari suatu tempat, apakah kita meninggalkan manfaat atau meninggalkan masalah bagi orang lain? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya merupakan latihan untuk menjadi manusia yang lebih manusiawi. Karena hidup bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi sebab kebahagiaan bagi orang lain. Atau setidaknya kita jangan menjadi sebab penderitaan bagi orang lain. Dan lebih jauh lagi, bagaimana kita menjadi sebab munculnya kebahagiaan bagi semua makhluk. Bapak dan Ibu, sahabat Dhamma yang berbahagia, ada satu hal penting dalam memberi sebuah kebaikan, yaitu yang namanya ketulusan atau keikhlasan. Memberi tidak selalu berarti benar-benar tanpa harapan apapun. Tetapi semakin kita belajar, semakin kita belajar mengurangi keterikatan terhadap hasil. Artinya, ketika kita membantu orang lain, kita tidak mengharapkan apapun itu, tetapi mengharapkan orang itu dapat berbahagia atau meringankan masalah mereka. Kita membantu seseorang, kita tidak perlu terus-menerus mengingatnya bahwa kita pernah membantunya. Kita memberikan sesuatu, kita tidak menjadikannya sebagai alat untuk mengendalikan orang tersebut. Kita berbuat baik, menjadikan kebaikan itu sebagai alasan untuk merasa welas asih kita, kasih sayang kita kepada manusia lebih tinggi. Kebaikan yang terus-menerus dilakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi watak, dan itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaikan yang terus-menerus ditagihkan perlahan kehilangan ketulusannya. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, namun kita mengharapkan sesuatu dari kebaikan itu untuk kepentingan diri kita, itu akan mengurangi esensi dari perbuatan baik kita. Lakukan tanpa menjadi kebaikan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan atas orang lain. Itu akan merugikan bagi diri sendiri. Sahabat RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, hal kedua yang perlu kita latih dalam mengendalikan diri adalah ada sesuatu yang selalu kita bawa kemanapun kita pergi, bukan rumah, bukan kendaraan, bukan pekerjaan, dan bukan harta benda, tetapi pikiran kita sendiri. Dan seringkali justru inilah yang paling sulit kita kendalikan. Kita bisa mengatur, kita bisa mengendalikan banyak hal di luar diri kita. Tetapi, apakah kita sudah mampu mengatur pikiran kita sendiri yang berpikir sangat bebas? Apakah kita bisa mampu mengendalikan bahwa pikiran ini akan berpikir selalu positif, selalu baik? Ketika ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak kita sukai, pikiran kita langsung bereaksi. Ketika seseorang mengkritik kita, pikiran kita ingin membalas. Ketika melihat orang lain berhasil, pikiran kita mungkin mulai membandingkan. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, pikiran menjadi gelisah. Dan ketika emosi semakin kuat, kita tidak dapat melakukan sesuatu yang sebenarnya kita sesali setelah kita melakukannya. Itulah yang harus kita latih dalam diri kita, tentunya adalah pikiran dimanapun kita berada. Mungkin kita pernah marah lalu mengucapkan sesuatu yang beberapa menit kemudian kita sesali. Mungkin kita pernah mengirim pesan ketika sedang emosi, dan setelah keadaan tenang, kita berharap pesan itu tidak pernah dikirim. Itulah penyesalan selalu ada di akhir. Untuk itu, ketika kita dapat mengendalikan pikiran kita dengan baik, hal-hal tersebut tidak akan muncul sesaat atau emosi yang sesaat dan tidak menimbulkan penyesalan. Terkadang kita pernah mengambil sebuah keputusan ketika kita sedang sangat kecewa, dan setelah keadaan menjadi lebih tenang, kita baru menyadari bahwa keputusan tersebut kurang baik atau kurang bijaksana. Itulah fungsinya kita mengendalikan pikiran. Ketika hal-hal tersebut terjadi, kita tetap tenang. Artinya pengendalian diri bukan berarti tidak boleh marah, bukan berarti kita tidak boleh sedih, dan bukan berarti kita tidak boleh kecewa. Kita adalah manusia, perasaan-perasaan tersebut muncul, itu hal yang wajar. Tetapi kita tidak harus selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh perasaan kita. Marah boleh muncul, tetapi jangan biarkan kemarahan menentukan tindakan. Keinginan boleh muncul, tetapi jangan biarkan keinginan menguasai kehidupan. Dan kekecewaan boleh muncul, tetapi jangan biarkan kekecewaan membuat kita menyakiti orang lain atau kita merasa sangat menyalahkan orang lain. Nah, itulah fungsi pengendalian diri. Hal-hal yang muncul kita sadari, kita tenangkan, lalu kita lepaskan. Jangan kita terbawa oleh perasaan-perasaan yang tidak baik di dalam diri kita. Itulah yang disebut sebagai latihan pengendalian diri atau sebuah latihan kesadaran. Berhenti sejenak sebelum bertindak. Tarik napas, sadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Mengapa saya marah? Mengapa yang sebenarnya saya inginkan? Apakah tindakan saya nanti akan menyelesaikan masalah atau justru menambah masalah? Hal-hal seperti inilah yang terkadang luput di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita terlalu terbawa oleh arus suasana, arus batin kita, arus informasi yang kita dapatkan, sehingga pikiran kita dapat berubah-ubah dan memunculkan sebuah tindakan yang kurang baik. Sahabat-sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, pikiran ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika tidak dilatih dengan hal-hal yang baik, berpikir yang baik, pikiran dapat membawa kita kemana-mana. Hari ini memikirkan masa lalu, besok mengkhawatirkan masa depan. Itu adalah hal-hal yang terjadi dalam pikiran kita sebagai manusia. Dhamma mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi melihat dari dalam diri kita. Ketika kita iri, lihat rasa iri itu. Ketika kita muncul perasaan serakah, sadari keserakahan itu. Ketika kita ingin membalas, sadari keinginan untuk tidak membalas. tidak cukup kita untuk mengikuti apa yang muncul sesaat di dalam pikiran dan perasaan kita. Cukup kita sadari. Karena sesuatu yang disadari dengan benar dapat kita latih, dan sesuatu yang terus kita latih dapat berubah. Mari kita sejenak dan melihat kehidupan kita di dalam diri masing-masing. Bagaimana selama ini kita memperlakukan orang-orang terdekat? Apakah keluarga merasa damai ketika berada bersama kita? Dan apakah orang yang bersama kita merasa senang, tenang, dan bahagia? Kemudian kita bisa melihat di dalam diri kita berapa banyak kemarahan yang masih kita simpan, dan berapa banyak keinginan yang membuat kita tidak pernah merasa cukup. Berapa banyak perkataan yang mungkin pernah melukai orang lain, dan berapa banyak kesempatan untuk berbuat baik yang telah kita sia-siakan atau kita lewatkan. Dhamma adalah perjalanan. Hari ini mungkin kita masih mudah marah, namun hari-hari ke depan kita selalu menyadari bahwa kemarahan muncul akibat pikiran kita yang kurang baik. Hari ini mungkin kita masih sulit melepaskan. Yang penting kita mulai belajar. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari latihan-latihan kecil yang sederhana. Pendengar yang berbahagia, menjadi manusia yang manusiawi bukan berarti menjadi manusia yang sempurna. Kita masih bisa salah, masih bisa kecewa, masih bisa marah, dan masih bisa sakit hati. Tetapi kita tidak berhenti belajar. Ketika jatuh, kita bangkit. Ketika salah, kita memperbaiki. Ketika kita menyakiti, kita belajar meminta maaf. Ketika menerima kebaikan, kita belajar bersyukur. Dan ketika memiliki kesempatan, kita belajar memberi pertolongan atau meringankan beban orang lain. Itulah perjalanan menjadi manusia. Bukan perjalanan untuk menjadi sempurna, tetapi perjalanan untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Para pendengar RRI Pro 1 Tarakan, dimanapun Anda berada, mari kita ingat kembali empat hal yang telah kita renungkan. Pertama, memberi kebaikan. Jadikan kehadiran kita sebagai manfaat bagi orang lain. Yang kedua, mengendalikan diri. Jangan biarkan pikiran dan emosi menguasai tindakan kita. Yang ketiga, menghindari kejahatan. Jangan menjadi sumber penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan yang keempat, mengikis kekotoran batin, kurangi kebencian, keserakahan, dan kurangi kebodohan atau kemelekatan terhadap sesuatu yang tidak kekal adanya. Kembangkan murah hati, kembangkan cinta kasih, kembangkan welas asih, dan kembangkan kesadaran serta kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, kehidupan yang baik bukan hanya kehidupan yang nyaman bagi diri kita, tetapi kehidupan yang kehadirannya kita membawa kebaikan bagi orang lain. Mungkin setelah siaran ini selesai, kita akan kembali kepada aktivitas masing-masing. Ada yang kembali bekerja, ada yang melanjutkan perjalanan, ada yang kembali ke rumah. Namun semoga satu hal tetap kita bawa bersama, sebuah pertanyaan sederhana. Hari ini sudahkah saya menjadi manusia yang manusiawi? Jika hari ini kita bisa memberikan satu kebaikan, lakukan, jangan kita menundanya. Jika hari ini kita bisa menahan satu kemarahan, lakukan. Jika hari ini kita bisa menghentikan satu perkataan yang menyakiti orang lain, harus kita lakukan. Dan jika hari ini kita bisa melepaskan satu kebencian atau dendam, patut kita coba, karena setiap langkah menuju kebaikan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih damai. Semoga kita tidak hanya menjadi manusia dikarenakan fisik bentuk tubuh, tetapi sungguh-sungguh menjadi manusia melalui pikiran yang baik, ucapan dan perbuatan. Semoga kehidupan kita menjadi bermanfaat. Semoga keluarga kita dipenuhi kasih sayang. Semoga masyarakat kita dipenuhi kedamaian. Dan semoga dari diri kita sendiri kebaikan terus bertumbuh. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya, tentu dengan tema-tema yang sangat menarik dan patut kita renungkan dimanapun kita berada. Akhir kata, saya mengucapkan selamat malam, Sukihoto, Namo Buddhaya.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk malam hari ini di ruang dengar Anda semuanya, saat lagi akan kami hadirkan untuk sesi drama radio menemani Anda di malam hari ini. Dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, pastikan para pendengar tetap stay bersama kami di Lintas Malinau Malam. Kami akan terus temani para pendengar hingga nanti di pukul 23 lebihnya 50 menit ya di Lintas Malinau Malam. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.

0: Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.

Jelajah Nusantara. Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

0: jalan yang sepi. Kadangkala langkah kaki mereka berdua terhenti sejenak sambil menoleh ke segala arah, melihat suasana, dan meneruskan lagi berjalan sambil membungkukkan badan. Tak lupa pula mereka berdua selalu menata sarung yang menutupi kepala dan wajahnya agar tidak terlihat oleh orang lain. Pengawasannya selalu berhati-hati, terbantu dengan senter kecil yang selalu digenggamnya. Setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya sampai juga di kebun yang dituju. Kebun milik Pak Marjito, juragan Lombok di wilayah itu yang sedang selesai panen.
1: Shhh, apa? Aduh, ini aku minjak daun kering. Awas, kita jangan sampai

0: biasa kan, aku pulangnya sebulan sekali.
1: Bekerja di mana sih istrimu itu?
0: Di kota. Ya sudah setahun ini sih. Aku juga belum tahu alamatnya. Dia tinggal di mana dan tempat bekerja.

0: Perasaanku sudah tenang dan yakin kok kita akan berhasil malam ini. Kita akan mendapatkan harta yang banyak. Nanti kalau aku pulang, akan kutunjukkan kepada istriku bahwa aku juga bisa menghasilkan uang yang banyak.
1: Mereka terus berjalan merunduk dan mengendap-endap dengan kepala dan wajah yang tertutup sarung. Seraya berjingkat mendekati rumah milik Pak Marjito, juragan Lombok yang memang besar dan megah itu.

0: gitu awal. Siapa saja yang menjadi target kita harus kita pelajari dengan seksama. Kondisi rumahnya siapa yang biasanya selalu ada di rumah, dan siapa juga yang biasanya pulang malam. Jadi kita bisa mencari celah yang aman untuk bertindak kawal.
1: Iya yo, memang pas kamu bernama tekad yang selalu punya target dengan tekad yang bulat.
0: Ya iyalah, kamu juga bernama kawal yang selalu mengawalku dalam bertindak

0: kaget ya toh. Kalau cuma asal mencuri saja, semua orang juga bisa.
1: Iya.
0: Tapi yang terpenting adalah bagaimana akal kita supaya berangkat selamat, pulang dalam keadaan selamat pula.
2: Dekat, sudah beberapa kali aku kamu ajak bekerja seperti ini, tapi baru kali ini loh hatiku ini rasanya sangat gelisah sekali, nggak tenang gitu loh Kat.
0: Sudahlah, nggak usah mikir macam-macam. Semua pekerjaan itu ada resikonya. Orang dagang

0: Rumah besar milik Pak Marjito berada dalam pengawasan tekad dan kawal. Memang lokasinya agak jauh dengan rumah tetangga yang lain. Bangunan yang belum selesai dengan sempurna itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa itu adalah rumah orang yang kaya.
1: Tekad, rumah ini kan belum jadi kan? Terus apa yang akan kita bawa nanti? Apa?
2: Kawal, sudahlah. Aku yakin

0: di dalam rumahnya mengandung kekayaan yang telah dikumpulkan, gitu. Malah aku dengar cerita bahwa dalam 2 hari sekali Pak Marjito membawa pulang hasil jualan lomboknya di rumah ini.
1: Oh iya toh?
0: Iya, berarti kekayaannya kan disimpan di sini.
1: Oh iya.
0: Kamu itu mbok ya cerdas gitu loh kawal. Jangan hanya mengawal saja, pakai akalmu untuk membantu aku biar hasilnya nanti banyak gitu loh.
1: Ayo, tunggu apa lagi tekad? Ayo, ayo.
0: Sebentar.
1: Loh, gimana sih? Ayo bulatkan tekadmu. Dikatanya harus kompak. Ayo, kayak kita beraksi saja di sekarang. Ayo, aku sudah tidak sabar membawa banyak harta karun, uang, emas. Waduh, ayo budal.
0: Sebentar. Tunggu juragan balik. Kita tetap di sini.
1: Ya, tapi baliknya kapan?
0: Kabar yang aku terima, juragan kalau kesini hanya membawa hasilnya, lalu pergi lagi.

0: Iya ya.
1: Pak Marjito datang, lalu keluar dari mobilnya bersama seorang perempuan yang sepertinya sudah akrab. Karena gelapnya malam, membuat Tekad dan Kawal tidak tahu dengan jelas siapa perempuan itu. Lalu Pak Marjito memasukkan mobilnya ke garasi rumahnya.
2: Loh, Tekad, katamu tadi juragan tidak pernah

0: Dan kawal lalu melompat dari semak-semak dan mengendap mendekati pintu rumah yang masih terbuka. Keduanya melangkah dengan cepat, menyelinap masuk ke dalam rumah dan langsung mendekatkan badannya di belakang kursi tamu.
1: Lelah sekali rasanya. Untung sudah sampai rumah, bisa langsung istirahat.
2: Mas, bikin kopi ya?
1: Iya, ingin sekali malam ini.
2: Besok aku jadi pulang loh, Mas.
1: Iya, aku antar sampai ke tempat biasanya ya.
0: Tekad dan kawal hanya berbicara dengan isyarat dari balik kursi tamu itu. Pak Marjito yang dikira datang langsung balik, ternyata malah sebaliknya. Juragan kelihatannya sedang menikmati dinginnya malam dan bersandar dengan santai di kursi tamu itu. Kawal pun memberi kode kepada Tekad untuk keluar dari rumah itu karena situasi yang tidak memungkinkan. Setelah Pak Marjito dan wanita itu menuju ruang tengah, Tekad menyuruh kawal untuk mengikuti dan menguntit dari belakang serta melihat keadaan di ruang tengah. Tapi karena kurang hati-hati, tangan kawal menyinggol vas bunga di atas buffet.
2: Loh,

0: Kita sudah aman. Tidak ada warga yang mengejar kita. Kita sudah aman, sudah. Kamu pulihkan kembali nafas dan tenagamu, kawan.
1: Tekad. Sepertinya ini sudah akhir.

0: apa yang kamu lihat di ruang tengah juragan tadi? Kenyataan apa, kawan?
1: Aduh, Tekat, ketahuilah, Tekat. Wanita tadi itu adalah istriku.
0: Hah?
1: Iya, istriku. Duh, aku menyesal, Tekat. Apa yang aku perbuat? Ini adalah pembalasan dari perbuatan

0: dunia ini seperti mimpi.
1: Demikian telah kita ikuti bersama Sandiwara Radio dengan judul Cermin Diri, karya Purbandari.

0: Anda mendengarkan RRI Malino dari beranda NKRI, perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak.
1: Anda masih bersama kami di 95.3 MHz untuk malam hari ini, ditemani masih Lintas Malino Malam. Setelah tadi Cermin Diri ya, judul drama radio yang kita dengarkan pada malam hari ini ya, menemani jam istirahat malam Anda. Dan pendengar di ruang dengar Anda semuanya, untuk malam hari ini di jelang sesi Ruang Rindu, temani para pendengar semuanya dengan sajian lagu-lagu informasi dan musik nantinya akan kami hadirkan untuk para pendengar yang lagi tengah menikmati jam istirahat Anda, begitu bersama dengan anggota keluarga ataupun Anda yang lagi tengah menikmati waktu jam dinas Anda juga ya, siapa tahu ada yang lagi bekerja ya di malam hari ini. Nah, jadi untuk para pendengar dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda. Pastikan para pendengar untuk selalu stay bersama dengan RR Malinau di 95.3 MHz ya. Dan kita akan hadirkan sajian lagu di ruang dengar Anda semuanya. Lagu dari Coklat Karma.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Ada beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung, antara lain nyeri dada, sesak nafas atau nafas berat, pusing, gelisah, keringat dingin. Akan tetapi, ada penderita serangan jantung yang tidak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Serangan jantung dengan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Segera pergi ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala serangan jantung. Pengobatan yang diberikan dokter dapat berupa obat-obatan atau pemasangan ring jantung, tergantung pada parahnya serangan jantung dan waktu terjadinya keluhan. Serangan jantung bisa dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat, seperti memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan serat, menghilangkan lemak yang menumpuk di perut dan bagian tubuh lainnya, mengobati diabetes dan hipertensi, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, dan mengelola stres dengan baik.

empat penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya menghisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Masih pendengar temani di 95.3 MHz ya untuk malam hari ini. Ya, untuk di malam hari ini bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami di 95.3 MHz ataupun yang monitor lewat aplikasi R Digital dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak karena masih terus ya bersama dengan Ermalinau. Pendengar, diskon tiket

cepat dinilai penting agar masyarakat dapat memanfaatkan diskon tiket pesawat untuk perjalanan Nataru mendatang. Dan selain mendorong mobilitas, kebijakan tersebut juga dapat menjaga aktivitas ekonomi daerah karena kunjungan wisata meningkat selama periode liburan akhir. Ya, berikut untuk informasi ini, para pendengar bisa simak kembali di laman rri.co.id ya di malam hari ini, dan lintas Moyono Malam masih terus mengudara di ruang semuanya sampai di pukul 23 lebihnya 50 menit ya. Kita masih hadirkan untuk sajian lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda semuanya. Tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Kalian Dewi-Dewi, begitu salah, begitu benar.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Jahe adalah salah satu tanaman herbal yang paling sehat dan bermanfaat. Jahe merah agak berbeda dengan jenis jahe lainnya. Selain warnanya yang kemerahan, jahe merah juga lebih sering dipakai untuk obat-obatan dibanding sebagai bumbu masak. Rasa jahe merah juga lebih pedas dibandingkan dengan jahe lainnya. Jahe merah mengandung senyawa bermanfaat seperti shogaol, gingerol, singeron, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa manfaat dari jahe merah. Yang pertama, menghangatkan badan. Kandungan rasa pedas dari gingerol sangat bermanfaat agar badan lebih hangat dan nyaman di musim hujan. Yang kedua, mengobati sakit kepala. Komposisi kamfena, rasa pedas, dan efek hawa panas dari jahe merah sangat ampuh untuk meredakan rasa nyeri di kepala. Yang ketiga, mencegah radang usus. Komponen aktif singeron dalam jahe merah dapat menghambat enzim yang memicu peradangan pencernaan. Yang keempat, menguatkan kekebalan tubuh. Ekstrak jahe merah dapat mencegah dan membunuh bakteri berbahaya di dalam tubuh, sehingga sistem imun akan jauh lebih kuat. Yang kelima, mengobati batuk. Kandungan minyak atsiri dalam jahe merah bermanfaat untuk mengatasi sakit batuk, baik untuk anak-anak maupun dewasa. Yang keenam, mengatasi mual dan meningkatkan nafsu makan. Efek jahe merah adalah menghilangkan gangguan gas pada saluran pencernaan, sehingga rasa mual ketika hamil atau kemoterapi dapat teratasi dan nafsu makan bisa lebih baik. Yang ketujuh, menurunkan berat badan. Minum pil ekstrak jahe merah bermanfaat untuk memberikan efek rasa kenyang yang lebih lama dan juga membakar kalori sehingga pas sebagai suplemen diet. Yang kedelapan, menjaga kondisi jantung.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tiap bagian dari anatomi jantung memiliki fungsinya masing-masing. Bilik kanan jantung manusia merupakan bagian yang bertanggung jawab memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Bilik berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Darah kotor yang mengalir melalui serambi kanan dan melewati katup tricuspid untuk sampai di bilik kanan. Darah ini kemudian dipompa menuju paru-paru melalui katup pulmonalis dan berjalan melalui arteri pulmonalis. Bila bagian jantung ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak bisa lagi memompa secara efisien, Anda bisa mengalami gagal jantung kanan.

0: sekarang atau tidak.
1: Sebaiknya Anda tahu.
2: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Bila fungsi hati manusia rusak, hal ini tak dapat diperbaiki, kecuali dilakukan transplantasi. Obesitas juga berhubungan dengan kerusakan hati. Seiring waktu, kerusakan hati berdampak pada luka di jaringan sirosis, yang dapat menyebabkan gagal hati.

Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains. Wah, seru ya fakta tentang Menara Eiffel.

Pendengar Anda masih bersama kami di 95.3 MHz ya, dan di ruangan kita semuanya jelang akhir bersama kita di menit ke-50 ya, lepas dari pukul 23 malam ini. Sajian lagu pengantar tidur di sesi jazz musik akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kita buka lagu dari Bruri Marantika, Angin Malam.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah merdeka.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Pitagoras.

Ada begitu banyak kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil melakukan penggelapan uang pajak dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datu Adil.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Abraham Lincoln.

Inilah kata bijak toko dunia. Rasa kepuasan membuat orang miskin adalah seorang yang kaya. Sementara rasa ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi seorang yang miskin. Benjamin Franklin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami malam hari ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah kembali Ermalino berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka, dan inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

PMK. Sugiono menyinergikan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan yang selama ini membutuhkan percepatan eksekusi. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan rumput laut menjadi bagian penting solusi pangan yang dapat dibudidaya tanpa menambah tekanan pada lahan darat. Sistem pangan berbasis darat juga disebut semakin terbatas, sering laju konversi sawah lebih dari 100 ribu hektar per tahun yang diproyeksikan menyisakan hanya 5,1 juta hektar lahan sawah pada 2045. Karena itu Trenggono menganggap rumput laut bisa menjadi alternatif atas atau solusi pemenuhan kebutuhan pangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talenik, mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pihak lawan Iran. Kantor berita semi-resmi Fars melaporkan bahwa Iran juga telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Ketika ditanya mengenai respon Iran terhadap kemungkinan serangan di Kuhei Kolang, Talenik mengatakan target yang dapat diserang angkatan bersenjata Iran sebagai respon atas agresi baru telah disiapkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Direktur Utama Indonesia Basketball League atau IBL, Junas Mira Diarsyah, mengatakan setiap klub hanya diperbolehkan mengontrak dua pemain asing pada musim 2027 sebagai upaya memperbesar kesempatan talenta lokal. Ia menjelaskan terdapat perubahan terkait dengan kuota pemain asing, yakni dari 3 pemain asing menjadi 2 pemain asing yang dapat dimainkan di lapangan. Kebijakan tersebut juga berlaku terhadap jumlah pemain asing yang dapat dikontrak masing-masing klub.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari Nafasa Zaki Prima, sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya program makan gratis ini. Biasanya anak saya jajan sembarangan di sekolah, sekarang sudah makanan-makanan

0: ilmu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepucuk rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: yang menyapa malam.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyaksikan langsung penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap 8 oleh Satgas PKH atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta pada Selasa 6 Oktober ini, di mana dalam kesempatan tersebut Satgas PKH menyerahkan uang kepada negara dengan total 13.241.335.689.910 rupiah atau sekitar 13,2 triliun rupiah. Dana tersebut distorkan ke kas negara melalui Kementerian Keuangan. Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan tahap 8.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Profesor ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung RI yang saya hormati dan saya banggakan. Pimpinan lembaga negara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Setio Budianto, para Menteri Koordinator, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Badan, Utusan Khusus Presiden, para Wakil Menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Perekonomian Saudara Erlangga Hartarto, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Saudara Bahlil Hadalia, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Keuangan Profesor Suhasil Nazara, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Li, Menteri Transmigrasi Saudara Iftitah Suryanegara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Bapipsus Saudara Aris Marsudianto, Sekretaris Kabinet RI Saudara Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya, yang saya hormati dan saya banggakan, anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, para hadirin undangan serta rekan-rekan pers dan media yang hadir, juga para Direktur Jenderal dan pejabat-pejabat lain yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, atas kesehatan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.335.681.910 dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230 hektar. Saudara-saudara, hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali. Dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan. Tiap kali ada pemerintah Indonesia mau menertibkan diri, tiap kali ada unsur-unsur pimpinan bangsa Indonesia yang ingin melawan korupsi, tiap kali ada unsur-unsur kepemimpinan di bangsa ini yang ingin melawan penyelundupan, melawan penyebaran narkotika, melawan penipuan, melawan perampokan kekayaan negara, tiap kali kita menghadapi perlawanan yang tidak ringan. Perlawanan ini kita tahu semua datang dari unsur-unsur yang menikmati korupsi. Unsur-unsur yang menikmati kecurangan-kecurangan. Unsur-unsur yang menikmati pencurian dan perampokan kekayaan negara. Mereka, kita tahu, mereka kuat. Tapi kita juga mengerti bahwa sepanjang sejarah, tidak hanya bangsa kita, sepanjang sejarah manusia akan selalu ada pertentangan antara mereka yang di atas jalan yang benar, mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran, atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah, kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini, kekuatan yang menghina rakyat, kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin. Padahal kita negara yang sangat kaya. Saya faham dan saya mengerti. Saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya faham. Dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah. Tetapi saya persilakan saudara-saudara dalam Satgas ini atau dalam jajaran pemerintahan saya, siapa yang tidak mau terus di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik. Silakan saudara nonton, atau kalau saudara pun mau bergabung dengan kelompok yang menjarah kekayaan kita, kalau saudara mau lebih setia kepada kekuatan-kekuatan itu, silakan. Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya. Berjuang untuk rakyat kita. Berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara. Mereka yang tidak punya apa-apa. Berjuang mereka yang tidak punya rumah. Berjuang untuk mereka yang tidak mengerti makan paginya dari mana, makan sorenya dari mana. Saya terima kasih. Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka mau biayai demonstrasi. Kita tidak gentar. Kita bersama rakyat. Kita siap mati untuk rakyat. Terima kasih. Kita faham negara kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita faham itu. Kita melihat puluhan tahun institusi-institusi kita dirusak. Menteri-menteri kita, dirjen-dirjen kita mau disogok. Jangankan menteri dirjen, saya mau disogok. Dalam 2 tahun ini, berkali-kali saya mau disogok. Saya faham. Kita melihat. Dan kita berusaha memperbaiki. Kita berusaha memperbaiki. Dengan persuasif, dengan dakwah, ya, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan, di mana-mana saya diundang, pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya. Saudara-saudara, negara kita sangat-sangat kaya. Satgas PKH bekerja baru 2 tahun di tengah wilayah yang begitu luas. Di hutan-hutan yang begitu lebat, saya mantan prajurit, saya tahu kesulitan yang ada di hutan kita, di gunung kita, di rawa kita. Saya faham kesulitan aparat kita. Saya mengerti kesulitan para prajurit kita, para polisi kita, para bea cukai kita, para polisi hutan. Saya faham. Kita mengerti. Kau tidak salah untuk menjaga hutan kita yang puluhan juta hektar. Kita hanya punya 7.000. Hanya punya 4.500 polisi hutan. Menjaga puluhan juta. Hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarah liar? Bagaimana mereka yang membakar hutan? Kita terus akan memperbaiki. Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah, tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai. Menteri Keuangan, berapa tahun tahun depan kita dapat anggaran berapa? Oke. Dari 70.000 baru bisa 21.000 tahun 27. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000. Demikian juga bea cukai. Sekian ratus pelabuhan, sekian ratus lapangan terbang. Petugasnya berapa? Kapalnya berapa? Demikian juga aparat-aparat keamanan kita lainnya. Kita faham itu. Karena itu kita akan mengejar dan memperbaiki. Saudara-saudara, di tengah perlawanan dan tantangan yang kita hadapi, percayalah NKRI kuat. Percayalah bahwa kita nanti akan unggul dan tidak lama lagi. Saya percaya itu dengan penuh keyakinan saya. Saya bertindak. Saya memimpin. Saya mengambil kebijakan tanpa ragu-ragu. Karena hanya satu patokan saya. Apa yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu akan saya kerjakan. Tidak ada lain. Yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu yang saya kerjakan. Dan itu petunjuk yang saya berikan kepada semua menteri dan semua kepala badan. Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil. Kalau ini menguntungkan rakyat, menguntungkan bangsa, jangan ragu-ragu. Itu kita tempuh, itu kita ambil. Dan itu sudah menunjukkan hasil-hasilnya. Kita punya tadinya sekian ribu BUMN. 1.074 BUMN. Kaget saya waktu saya jadi menteri, waktu saya jadi presiden, kaget. Pemahaman saya BUMN itu hanya 300. Waktu saya jadi presiden, saya ketemu BUMN itu 1.074. Sebagian besar rugi. Saudara-saudara, saya konsolidasikan BUMN itu dalam satu manajemen. Satu manajemen yaitu Danantara, Dana Kedaulatan Bangsa Indonesia, singkatan dari Daya Anagata Nusantara, Daya Energi Anagata Masa Depan Nusantara, tanah air kita. Artinya Danantara ini adalah dana yang merupakan kekuatan energi untuk masa depan bangsa Indonesia, untuk anak dan cucu kita. Kekayaan kita banyak, sumber alam kita banyak. Kewajiban kita adalah menjaga dan mengelolanya. Dan ini ujung tombaknya adalah Satgas PKH. Terima kasih Satgas PHK PKH. Tadi saya bilang apa? PKH. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan 6,2 juta hektar lebih. 6,2 juta hektar lebih. Saudara-saudara, kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus. Ini kekayaannya hilang. 6 juta ini nilainya mungkin lebih dari 100 triliun. Lebih dari 100 triliun. Berapa? Nilai dihitung hampir 400 triliun. 6,2 juta ini hampir 400 triliun, saudara. 400 triliun. Kita hilangkan kemiskinan. 400 triliun. Berapa ribu rumah untuk rakyat? Berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki? Tahun ini, dari tahun 25 sampai sekarang, kita perbaiki sekitar 70 ribu sekolah. Anggarannya sekitar 90 triliun. Benar ya? Untuk renovasi rumah. Sekolah. Sekitar 90 triliun. Dua tahun ini. Berarti dengan 400 triliun, berapa? Saya kira seluruh sekolah Indonesia bisa kita perbaiki. Kita punya sekolah 360 ribu sekolah. 400 triliun kita bisa memperbaiki. Semua sekolah Indonesia kita bisa perbaiki. Semua puskesmas yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun. Saudara-saudara juga telah menguasai kembali tambang-tambang ilegal seluas 14 juta. Yang terakhir 14 ribu. Tapi dari sekian ribu hektar itu ada ratusan tambang yang

kerja keras. Saya pantau Bea Cukai telah berhasil menangkap dan membongkar puluhan peristiwa penyelundupan yang nilainya juga triliunan. BNN, Badan Melawan Narkotika, ya, yang kita nanti akan perbaiki namanya, ya, Badan Pemberantasan, Badan Nasional Penanggulangan Narkotika, juga telah berhasil memberantas puluhan jaringan-jaringan narkoba, puluhan kampung-kampung narkoba. Rupanya di Indonesia ini adalah kampung-kampung narkoba. Ada kampung narkoba. Kalau petugas masuk, petugas yang diserang. Saudara, sudah beberapa petugas kepolisian yang mati mau tertipkan narkoba itu. Saudara-saudara, ini tantangan tidak hanya di negara kita, tapi kita akan bekerja lebih keras. Saya sangat bangga. Sekarang saya katakan dengan contoh yang dirintis oleh Satgas PKH, lembaga-lembaga lain ikut, perusahaan-perusahaan negara sudah mulai membersihkan diri, ya, yang tidak mau membersihkan diri tunggu waktunya saja, ya, karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu, ya. Lebih baik saudara bersihkan diri, tertipkan diri, pengakuan dosa, cepat-cepat lapor, jadi saudara bisa menjadi justice collaborator, iya kan? Pak, saya minta maaf, kemarin-kemarin saya khilaf, ya, saya tidak kuat iman, tapi saya sadar, ini saya kembalikan hasil yang saya korupsi. Kalau begitu, semua unsur, termasuk hakim pun, ya kan, ada dalam keputusan hakim, ada kan, hal-hal yang meringankan, bahwa dia sudah sadar, dia kerjasama, dia menjadi justice collaborator, dia kembalikan sebagian uang yang dikorupsi, demi cinta dia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dan dia bersedia menunjukkan yang lain-lain. Nah, ini penting nunjuk gitu. Dengan demikian, saudara-saudara, yang aset hilang kembali, ya, nggak usah dikejar-kejar oleh 12 lembaga, ya kan? Ini hasilnya kembali, ya sudah, kita perbaiki semua. Tapi kalau mau main-main taktik perlawanan diam-diam, deep state, pura-pura patuh tapi menghalangi, ya, sabotase dari dalam, kita bukan bodoh. Saya menahan diri, saya memberi kesejukan, tapi saya kira kita sudah dalam tahap sudah tidak mau lagi terlalu banyak kompromi. Terima kasih Satgas PKH untuk kesekian kali saya sampaikan. Teruskan pekerjaan saudara. Teruskan apa yang saudara kerjakan. Ingat, apa yang kau lakukan menyelamatkan anak dan cucu kita. Jutaan hektar yang kau selamatkan. Tambang-tambang ilegal yang kau tutup dan kau kuasai untuk negara. Itu adalah tabungan bangsa. Saudara menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita akan punya dana untuk menaikin gaji.

0: gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi. Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah. Kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi. Kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan. Jangan tunggu hutan terbakar. Kita kerja sekarang untuk mencegah. Itu butuh uang semua. Saudara-saudara sekalian, tugas kita masih berat. Perjalanan masih jauh. Tapi kemenangan sudah kelihatan.
1: Saudara-saudara sekalian,
0: Satgas ini bekerja 2 tahun sudah menyumbang kembali ke negara 52 triliun. Bukan uang sembarangan itu. 52 triliun. Dan saya percaya, ya, Jaksa Agung dan semua petugas sudah bisik-bisik ke saya, Pak, tunggu bulan depan kita akan terus. Dan saya lihat Pak Richard senyum dengan baik, berarti dia optimis. Semua pimpinan Satgas PKH semua senyum, berarti mereka sangat optimis. Sumbangan-sumbangan mereka akan terus meningkat. Selama tunai kayak begini, aku datang ke Satgas PKH. Pimpinan Satgas PKH, saya minta daftar anak buahmu yang berprestasi. Saya ingin yang berprestasi harus segera naik pangkat, harus diberi promosi, harus diberi bintang kehormatan. Itulah cara bernegara. Yang maling, kejar, tangkap. Yang baik, ya, dipromosikan. Kalau yang baik tidak dihargai, ya, Jaksa Agung, terima kasih. Pangkat apa yang di atas Jaksa Agung? Terima kasih. Apa Richard? Tenang aja kau. Tenang aja, saya udah lihat kau tuh. Kau resah ini. Jadi begini, Bung Karno pernah mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Kan begitu? Percaya, kita membela bangsa kita, kita membela rakyat kita, tidak ada yang lebih mulia dari membela bangsa dan rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat berjuang. Terima kasih, selesai.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: meus amor.
1: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
0: Elok-elok, Buluang. Banyak kan itu.
1: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: aja.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indicom TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan kini mengancam pemukiman warga. Keringnya lahan gambut dan minimnya sumber air di lokasi kejadian menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Anu na pemadam haberakan di grup pemadam Parak Benelon rumah nang paling pinggir tuh ti sudah.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalimantan Selatan kian meluas. Kini tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, namun mulai mengancam pemukiman warga yang dekat dengan lahan gambut. Dalam sepekan ini, kebakaran beruntun melanda area perbatasan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, seperti di Komplek Padilla Perdana 5, Tatah Pelatar, mendekati rumah warga. Kemudian, beberapa wilayah seperti Guntung Manggis dan Nyaanggang sempat mengalami kepungan titik api yang mendekati permukiman. Titik api karhutla juga dilaporkan membakar lahan di Handil Bakti, Desa Puntik, serta Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Terkait upaya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan pemerintah saat ini sudah berupaya keras untuk memadamkan kobaran api karhutla di lahan gambut. Menurutnya, tim gabungan di lapangan harus berhadapan dengan kendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dilakukan jika ada potensi awan.
3: Tapi yang jelas, pemerintah provinsi seluruh berusaha. Kita tahu ini, kauta ini adalah suatu bencana dan ini tidak ada dari alam. Jadi sebabnya kita sudah berapa kali berusaha dan
2: sebenarnya puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait penanganan karhutla kepada Pemprov Kalsel. Masa mahasiswa mendesak pemerintah provinsi Kalimantan Selatan agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
4: Kita jelas hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif ataupun langkah konkretnya. Yang mana nantinya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pun juga bakal menginisiasi gerakan kembali yang nantinya kita akan konsolidasikan ulang bagaimana nantinya.
2: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel periode 1 sampai 29 September 2026 tercatat 4.107 kejadian karhutla di seluruh provinsi. Luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai 25.072,78 hektar dan luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai 8.561,88 hektar.

0: Kondisi serupa juga terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah karhutlah membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat menyiagakan 200 personil dan 11 armada. Kristianto melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sarpras dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut kebakaran di lereng dan kawasan pengudangan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
2: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat di Kota Maros ini, tetapi juga ada beberapa markas sektor, unit sektor seperti di Mencoloe, Kandalili, Bontoa, kemudian Bantimurung, Marsu. 6 sektor ini selalu membackup kejadian, termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Toko Bulu, kita backup dengan mendatangkan dan standbykan sektor Kandalili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
1: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutlah. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik namun masih terkendala anggaran.
3: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
1: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Trusnoedara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi dan juga dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya. Di kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Wisnu dan juga teman-teman lainnya ya. Di kesempatan dini hari ini hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kekerasan di sekolah terus berulang. Sekarang kita soroti yang ada di sekolah dasar di Pemalang, yang akhirnya kita turut berduka juga, akhirnya siswa ini meninggal dunia. Dugaannya dianiaya, dirundung, kekerasan fisik oleh kakak kelas. Ini sudah berkali-kali kita bahas. Bagaimana sebenarnya untuk menghilangkan ya kasus kekerasan di sekolah ini, perundungan baik verbal maupun fisik, baik itu fisik secara kekerasan, pukulan dan lain sebagainya ataupun kekerasan seksual, itu masih terjadi di lingkup sekolah, bahkan di tingkat SD, sekolah dasar. Harusnya sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Ada satgas-satgas yang dibentuk, baik itu di tingkat sekolah dasar maupun perguruan tinggi. Satgas untuk memitigasi lebih awal, mendeteksi lebih awal ketika terjadi potensi perundungan. Namun, nampaknya kasus demi kasus masih kita dengar. Bahkan Komisi 10 DPR RI juga prihatin terhadap rangkaian kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik maupun yang dilakukan oleh tenaga pendidik di sejumlah daerah. Komisi 10 menilai rangkaian kasus ini menjadi alarm jika pendidikan karakter, pendidikan Pancasila, pendidikan agama ini menjadi tanda tanya. Sebenarnya seharusnya penanaman pendidikan karakter, pendidikan Pancasila di sekolah, pendidikan agama harusnya itu bisa menjadi salah satu benteng untuk mencegah terjadi kekerasan di lingkup sekolah. Tapi yang menjadi pertanyaan, meskipun sudah diajarkan, kok masih belum reda juga nih berita soal hal ini. Bahkan sampai harus kita kehilangan salah satu bibit pemuda Indonesia yang tidak mampu untuk mewujudkan cita-citanya, meninggal dunia karena mengalami kekerasan fisik oleh kakak-kakak kelasnya. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini. Kerap kali terjadi kekerasan di sekolah. Kita bersama-sama untuk berdiskusi mungkin ya. Anda mempunyai saran dan lain sebagainya untuk menekan terjadinya kasus, bahkan menghilangkan, tidak hanya menekan tapi menghilangkan kasus kekerasan di sekolah, menciptakan sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik, karena tidak jarang kita dengar tenaga pendidik itu justru dianiaya oleh peserta didik. Kebalikan gitu ya. Nah, silakan nanti di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk. Oh iya, untuk Anda yang berada di wilayah sekitar Kalimantan Selatan, di Palembang dan sekitarnya, dan juga di Maros, Sulawesi Selatan, untuk Anda yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI pada malam hari ini. Pertama, kita juga turut berduka atas kebakaran hutan dan lahan. Asap ya kembali menutupi wilayah di daerah Anda. Jika Anda mendengarkan siaran per 3 RRI, Anda bisa bergabung juga di line telepon maupun ada nomor per 3 RRI 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami saja di 081-399-399-888. Nanti kami coba untuk mengupdate informasinya pada dini hari ini ya. Bagaimana kondisinya pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI.
1: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: saya Rido Favorisional Hidayah Marruhu, founder atau pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya yang berkedudukan di Kota Gunung Sulu, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sebagai pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau, beliau juga memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non formal, karena pendidikan non formal ini menyentuh akar rumput, di mana pada program ini menyentuh masyarakat yang buta huruf, contohnya di program pengentasan buta aksara.
1: Yang pertama, adanya program-program baru yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan, misalnya adanya program MDG bagi anak sekolah, juga operasi merah putih yang sebelumnya juga belum pernah dilaksanakan, dan itu berdampak positif bagi sebagian masyarakat yang memang membutuhkan khususnya MDG bagi anak-anak sekolah, juga mungkin menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian yang terlibat di dalam program MDG tersebut, dan juga dalam program operasi merah putih,
2: yaitu tentang program makan bergizi gratis, dan di mana sekolah kami juga dapat makanan bergizi gratis, dan

0: ekonomi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat.
1: Catatan peristiwa.
2: Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981

yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sejarah pertempuran

0: Tan Pai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat Republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras. Seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: 3, jaringan berita nasional.
1: Kasus meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak di sekolah. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai sejauh mana sekolah dan pihak terkait mampu mencegah serta menangani tindakan perundungan. Bagaimana seharusnya sekolah dan pihak terkait juga bertanggung jawab mencegah perundungan serta melindungi keselamatan dan hak setiap siswa. Kita akan berbincang bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, ada Bapak Ubaid Matraji.
0: Wawancara Pro 3.
1: Halo Pak Ubaid.
2: Ya, halo.
1: Saya panggilnya Pak Ubaid atau Pak Matraji nih?
2: Apa aja boleh.
1: Tapi biasanya dipanggil?
2: Ubaid.
1: Ubaid. Okay.

0: memang harus dibuka, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, ya kejadiannya bisa sampai korbannya ini bisa hilang nyawa ya, seperti kejadian yang kasus sedang kita bicarakan ini atau kasus-kasus yang lain. Jadi kekerasan di lembaga pendidikan itu harus dicegah dan tidak ditutup-tutupi itu. Kesalahan dari banyak sekolah dan juga pemerintah dalam penanganan kekerasan di lembaga pendidikan itu sampai hari ini itu masih ditutup-tutupi ya. Jadi kekerasan itu masih seperti aib.
1: Ya.
0: Yang itu harus ditutupi gitu. Mestinya sekolah itu harus punya pencegahan, kemudian standar penanggulangan kalau terjadi kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan sebuah aib, tapi kapanpun bisa terjadi, tinggal bagaimana sekolah menanganinya gitu.
1: Oke. Okay. Tapi sebenarnya mungkin sebelum jauh ke situ, ketika perundungan ini sudah marak terjadi di beberapa institusi pendidikan, ada tidak sih SOP misalnya ketika ini terjadi, apa yang sekolah harus lakukan yang kemudian juga sudah disosialisasikan oleh kementerian-kementerian terkait?
0: Lah itu yang nggak ada. Tahu saya masih belum ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Dulu di eranya Pak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, itu kan ada satgas pencegahan kekerasan ya, sampai di sekolah-sekolah itu ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu ya. Jadi dibentuk-bentuk terus habis itu tidur gitu ya. Kemudian di eranya Pak Mukti, Menteri Pendidikan yang baru, di era Presiden yang baru, yang lama itu dibubarin semua, lalu bikin yang baru lagi, habis dilantik-lantik tidur lagi gitu ya. Itu yang kita sayangkan ya, kenapa peran-peran itu tidak dimainkan dengan baik gitu. Kenapa gonta ganti personel, gonta ganti aturan, tetapi kekerasan gak pernah hilang di sekolah.
1: Oke, kalau begitu Pak Ubaid melihat bahwa ada semacam kelalaian yang dibiarkan atau kementerian-kementerian institusi terkait ini tutup mata atau apa sebenarnya yang bisa dijabarkan dalam kondisi seperti ini?
0: Saya melihat kekerasan ini sengaja dikaburkan gitu ya, dikaburkan. Jadi kalau dulu itu kan ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu bunyinya dulu itu. Kemudian sekarang diganti dengan Pokja Sekolah Aman gitu. Jadi dulu kata-kata kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus dicegah gitu. Nah sekarang itu dikesankan sekolah aman dan nyaman gitu ya. Seakan-akan gak ada apa-apa gitu ya. Padahal di dalamnya ada banyak kasus kekerasan ya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya.
1: Okay.
0: Bahkan pelakunya itu banyak juga didominasi oleh tenaga pendidik ya, tenaga kependidikan gitu ya. Jadi relasinya tidak hanya kekerasan antar teman sebaya, tapi juga orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Dan menurut saya tidak ada langkah lain ya, baik pencegahan maupun penanggulangan itu harus dibuka, harus dilakukan secara terbuka dan harus disuarakan gitu. Kalau ditutup-tutupi seakan-akan tidak terjadi masalah, kemudian apa penyebutan sekolah aman, sekolah ramah gitu, itu hanya seringkali hanya kamuflase yang tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan.
1: Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh JPPI dalam hal ini? Kan selalu setiap ada kejadian juga KPAI ikut turun begitu ya. Nah, salah satunya KPAI, kemudian juga ada aparat di sana yang juga harusnya bisa melindungi. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang sebenarnya bisa ikut terlibat mengusut kasus-kasus ini. Tapi apa yang membuat ini menjadi seperti tidak cepat diselesaikan begitu, Pak Ubaid?
0: Ya, karena ini menyangkut banyak pihak ya. Jadi seringkali juga korban ketika melaporkan atau melakukan pengaduan atau speak up

0: itu segera dibungkam gitu ya. Seringkali terjadi semacam itu ya. Jadi mereka dibungkam untuk tidak menindaklanjuti ke ranah hukum, atau mereka tidak berbicara ke mana-mana, yang itu dianggap mencoreng nama baik sekolah atau mencoreng marwah dinas pendidikan setempat, akan-akan ngurusin masalah itu nggak beres gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks sekolah itu kan ada model akreditasi, ada model penilaian sekolah. Menurut saya yang dinilai itu bukan, menurut saya bukan hanya apakah di sekolah ini ada kasus kekerasan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada kasus kekerasan maka nilainya bagus. Menurut saya tidak hanya semacam itu ya, tetapi ketika sekolah itu punya SOP soal penanggulangan kekerasan, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan lalu sekolah itu menyikapi insiden kekerasan itu seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Artinya kalau di sekolah itu ada beberapa kasus kekerasan lalu bisa ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, ada tindak lanjut, ada sanksi, ada hukuman bagi pelaku, saya pikir itu penting untuk diapresiasi bagian dari tata kelola sekolah yang baik gitu. Jadi sekolah yang baik bukan berarti sekolah yang nol kasus kekerasan, tetapi bagaimana sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu benar-benar bekerja di sekolah menurut saya.
1: Oke, dari proses yang ada saat ini, harusnya ketegasan ataupun juga standar atau tadi ya, ketika SOP tidak ada, siapa yang bisa membuat ini menjadi kondisinya lebih baik?
0: Ya, kalau tidak ada perangkat, tidak ada aturan ya pasti memburuk ya, tidak bakal menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut saya ini sekali lagi momentum yang nggak boleh disia-siakan. Mm-hmm. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus mewajibkan ya seluruh pemerintah daerah, dan daerah juga mewajibkan seluruh kepala-kepala sekolah untuk punya SOP tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya SOP, tapi menurut saya kekerasan itu apa, kekerasan verbal itu apa, kekerasan fisik itu apa, kekerasan seksual itu apa, semuanya itu harus dijelaskan, dan menurut saya itu harus ditempel di semua kelas gitu ya. Kalau kita tahu di angkutan apa public transportation ya di Jabodetabek itu, untuk mencegah kekerasan seksual itu kan misalnya di KRL itu kan setiap gerbong ada itu. Apa itu kekerasan seksual, kalau Anda menjadi korban kekerasan seksual itu Anda lapor kemana, bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja, itu kan informasi itu di gerbong-gerbong kereta kan ada. Nah di sekolah-sekolah kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dan menurut saya papan informasi, stiker, pamflet, flyer itu harus bertebaran di sekolah-sekolah kita ya, supaya anak-anak kita, kemudian orang tua, kemudian masyarakat, kemudian guru juga tahu kekerasan itu apa, jenisnya itu apa. Kita korban itu harus kemana.
1: Jadi sosialisasinya yang begitu kurang kuat begitu ya, penyampaiannya, kampanyenya juga jadi belum bisa dipahami secara menyeluruh, itu yang dimaksudkan oleh Pak Ubaid.
0: Iya, dan itu harus dilakukan semasif mungkin sampai masuk ke dalam ruang-ruang kelas, dan itu dilakukan setiap detik.
2: Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Ini kalau dari Komisi 10 merespon bahwa ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Sebenarnya konsep pembelajaran di internal sekolah itu sudah mencakup pendidikan karakter, nilai Pancasila, agama. Tapi nampaknya masih belum cukup. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau tadi narasumber kami pada kemarin pagi mengatakan kampen memaknai kekerasan itu harus sama semuanya, baik itu tenaga pendidik, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, petugas kebersihan, satpam, maupun peserta didik. Oh ternyata ini loh yang dimaksud dengan kekerasan verbal itu termasuk ke dalam kekerasan verbal, lalu juga kekerasan fisik apalagi. Tapi nampaknya tanpa perlu disosialisasikan pun, kalau kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual itu sudah tahu ya semuanya mungkin ya. Atau gimana tanggapan Anda di line telepon maupun layanan 013 RRI. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan ya, dan sekitarnya itu yang masih terdampak karhutlah, Anda juga bisa memberikan komentar Anda mengenai tema kita. Dan juga saya coba untuk mengupdate informasi kebakaran hutan dan lahan di daerah Anda. Nanti kita coba ajak berbincang di line telepon. Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp kami 081-399-399-888. Semoga Anda semua di daerah yang kebakaran hutan dan lahan ini masih tetap terjadi dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Jadi orang tua korban mengaku kekerasan yang menimpa anaknya terjadi saat jam istirahat dilakukan setidaknya oleh 3 murid lain, kakak kelasnya. Dan orang tua berharap polisi segera mengungkap secara gamblang kasus ini. Kemarin pagi itu ada demonstrasi, ada si penyampaian pendapat di SD di Pemalang yang menjadi TKP ya, tempat kejadian perkara adanya perundungan hingga menyebabkan siswa meninggal dunia, untuk menuntut agar sekolah menindak tegas pelaku. Iya, ini Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat dini hari, Pak John.
3: Oke. Ya.
2: Iya, Bengkulu tapi aman ya kalau untuk kebakaran hutannya? Nggak sampai ya?
3: Kalau kebakaran hutan, alhamdulillah aman.
2: Aman ya, oke. Baik. Silakan.
3: Tapi kalau di hal-hal seperti ini, di sekolah-sekolah seperti ini, masih juga, sering juga di Bengkulu.
2: Kekerasan di lingkungan sekolah, Pak John?
3: Ya, tapi kalau menurut saya satu-satunya obat yang paling efektif, yang paling jerah untuk menghilangkan kekerasan di sekolah itu pemerintah harus bertindak, pemerintah harus mengadakan aturan bila mana terjadi hal seperti itu, kepala sekolahnya dicopot. Jadi mereka takut. Jadi sebelum ada hal-hal seperti itu sudah wanti-wanti, ada orang berkumpul-kumpul saja, ada orang ejek, saling mengejek saja. Jadi sudah segera dihentikan. Karena sudah ada terbukti misalnya nanti seperti kejadian di sekolah sana ya, kepala sekolahnya dicopot.
2: Nah ini Pak John, saya respon langsung. Mendikdasmen Abdul Muti membubarkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK yang saya sebutkan di awal itu tentang satgas di sekolah dasar ya, menengah dan menengah itu dihilangkan. Jadi satgas PPK itu tidak ada lagi. Satgas PPK di tingkat daerah difokuskan untuk menjadi tanggung jawab seluruhnya warga sekolah, guru, kepala sekolah.
3: Iya.
2: Jadi itu yang dimaksud dengan Pak John. Jadi tanggung jawab penuh adalah pucuk pimpinan sekolah ya, kepala sekolah ya, untuk tanggung jawab tentang kasus ini, gitu maksudnya. Dicopot.
3: Oh, iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu apapun kekerasannya, baik dari guru, baik sesama murid, maupun dari siapa, itu kewajiban dari kepala sekolah. Dan ada ceritanya, dia tidak tahu, wajib dia tahu. Supaya berhenti, kepala sekolah itu hanya masuk sekolah hanya Senin saja. Kebanyakan juga memakan gaji.
2: Masa, Pak John.
3: Rumah saya ini itu dan dekat SMA, Bang Fajar.
2: Oke, baik. Oke, baik. Makasih, Pak John. Wah, masa iya. Jadi kantornya hari Senin aja. Setelah upacara, abis itu udah Selasa dan seterusnya nggak masuk. Dari Banyumas, Pak Aris. Pak Aris, selamat dini hari, Pak.
4: Selamat dini hari.
2: Silakan. Dengan Fajar nih, Pak Aris.
4: Oh iya, Mas Fajar ya.
2: Iya, silakan. Salam kenal, Pak Aris. Silakan, Pak Aris.
4: Ini masalah kekerasan
2: di dunia sekolah ya? Iya, di sekolah, di lingkungan sekolah.
4: Ya, saya sebagai pengamat bangsa ya, itu bukan dari anak sekolah saja, kekerasan dari dulu itu sudah banyak, Mas.
2: Sudah banyak.
4: Cuman ya faktor Indonesia itu ya masih dalam kebodohan apa gimana tuh. Tadi saya dengar Pak Ubaid ngomong tuh ada unsur yang tenaga gurunya gimana tadi?
2: Iya, kekerasan itu gini, maksudnya tuh kalau kekerasan itu korbannya itu tidak hanya peserta didik, tapi kadang ada kasus, ya ini kasuistis ya. Ya, korbannya guru nih dianiaya oleh murid. Guru melarang muridnya kedapatan merokok, dilarang tuh, diomelin, tapi kemudian terus dilawan sama muridnya. Akhirnya viral.
4: Anak berantem sekolah itu bukan di tempat kelasnya saja, itu kadang pencegatan dari jalan itu bisa, Mas.
2: Di luar sekolah, nah, di luar sekolah.
4: Nah, itu bisa itu. Jadi mungkin di kelasnya itu amanah saja, tapi kalau denda masalah ejekan nilai atau gimana itu kan
2: ya, bisa ya,
4: juga
2: ya
4: di jalan.
2: Iya.
4: Nah, itu kan di luar pengetahuan guru.
2: Guru, ya.
4: Nah, masalahnya begitu.
2: Oke. Okay.
4: Ya, Indonesia itu susah, Mas, kalau bicara itu. Masalahnya sepak bola ya berantem. Di kampung pilihan lurah berantem. Saudara sama saudara berantem. Susah di Indonesia itu. Jangan disalahin pemerintah terus kan. Jadi ya yang salah itu dihukum aja udah.
2: Dihukum ya. Oke.
4: Okay. Ya begitu artinya.
2: Oke, okay, baik. Begitu. Baik, makasih.
4: Makasih ya, Mas.
2: Mari.
4: Saya cuma menyampaikan begitu.
2: Iya.
4: Assalamualaikum, Mas.
2: Waalaikumsalam. Dari Jakarta, Pak Roni. Pak Roni, selamat dini hari, Pak.
5: Pagi, Mas Kaca.
2: Pagi, Pak Roni. Silakan, Pak Roni.
5: Kalau saran saya, seperti yang tadi, kepala sekolahnya akhirnya dicopot. Terus, yang dihukum itu bukan peserta didiknya, Mas Fajar, karena mereka masih anak-anak.
2: Iya, kita ada undang-undang perlindungan anak, ya betul.
5: Iya, kalau memang mau diberikan sanksi hukuman itu orang tuanya, Mas Pajar.
2: Orang tuanya, menarik ini.
5: Iya, oh, yang punya anak siapa?
2: Iya.
5: Wah, yeah. Orang tua si pelaku lah. Pelakunya siapa aja, berapa beranak gitu loh.
2: Iya.
5: Orang kalau yang mau dipenjara ya orang tuanya, ya masa yang dipenjara, Mas. Anaknya belum. Kecuali kalau anaknya lebih dari 17 tahun, nah itu ya.
2: Ah, itu bisa dihukum atau, tuh. Ya.
5: Atau udah kelas 7. Nah itu mungkin anak bisa dipenjara tapi khusus.
2: Penjara anak, ya penjara remaja ada kita. Ya.
5: Tapi kalau masih SD kan yang harus dipenjara kan harusnya orang tuanya, Mas.
2: Oke, baik.
5: Kan orang tuanya kan yang bertanggung jawab dan seterusnya itu, Mas.
2: Oke, baik.
5: Kalau emang dicari keadilannya ya orang tuanya, Mas, yang harus dimintai pertanggung jawabannya.
2: Oke, baik, Pak Roni.
5: Iya. Terima kasih.
2: Selamat pagi. Jadi dalam keputusan Mendikdasmen Abdul Muti yang membubarkan TPPK atau Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan yang tidak efektif, maka dalam menangani kekerasan ketika sudah terjadi, ya ini bukan memitigasi, kalau Satgas itu sebenarnya untuk memitigasi sebelum terjadinya kekerasan, tapi ketika dihilangkan maka tanggung jawab seluruhnya ada pada sekolah, guru, kepala sekolah, dan juga tadi sempat disinggung oleh Pak Roni, orang tua. Jadi guru, sekolah, dan orang tua. Kalau pelakunya adalah siswa, ya siswa juga harus bertanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya tentu berbeda, karena kita punya undang-undang perlindungan anak. Untuk hukumannya seperti apa kita tidak tahu. Ada juga yang menyarankan dipindah, dikeluarkan saja dari sekolah. Tapi itu juga tidak bisa, karena ada hak anak untuk mendapatkan atau mengenyam pendidikan. Atau memindahkan anak yang bermasalah, pelaku bullying, perundungan, ke sekolah lain, itu tidak menyelesaikan masalah juga. Bisa jadi, si pelaku ini melakukan hal yang sama di sekolah barunya, sehingga hanya memindahkan masalah ke sekolah lain. Lantas bagaimana nih cara untuk mengusut agar menyelesaikan dari pangkalnya, dari hulunya, tidak hanya sekedar memindahkan anak ke sekolah lain. Khawatirnya itu akan terjadi di sekolah tersebut, sekolah barunya. Pak Dasrul di Purwokerto, selamat dini hari, Pak.
6: Selamat dini hari, sayangku.
2: Silakan, Pak Dasrul.
6: Saya komentarnya langsung saja, itu seandainya menyalahkan orang tua itu ya juga salah. Yang anak-anak kan pergi dari rumah akan apa mau sekolah, sedangkan di sekolahan itu ada pemimpinnya, ada gurunya, Kalau disalahkan wong tuanya itu ya salah, terkecuali orang tuanya sudah apa menyampaikan kata-kata nanti di sekolah kamu harus jotosan, itulah baru saja orang tuanya dihukum. Tapi kan sekedar ya namanya anak-anak kan ada yang tapi pemikirannya ya kadang-kadang punya pengetahuan tidak baik, kadang-kadang entah saya direjek gimana lagi ya, kalau diomong itu meweli terus ya akhirnya kan ya teman-temannya mungkin punya rasa dendam, jadi ya itu dicari solusinya nanti kan ketemu.
2: Baik, ya, kalau nyalain orang tua nggak pas rasanya gitu ya Pak Dasrun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ada yang sama berpandangan dengan Pak Dasrun ya. Ya orang tua itu kan kerja dan lain sebagainya, nggak tahu apa yang dilakukan anak di sekolah. Lah ketika anak berada di sekolah, tanggung jawab sekolah. Tapi ada tanggapan juga bahwa tumbuh kembang karakter anak itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor sekolah, faktor lingkungan bermain, dan faktor rumah. Dan yang persentase terbesarnya karakter anak nih, kalau misalkan ia suka merundung atau bully gitu ya, itu tercipta ya dari lingkungan rumah. Oleh karena itu ada yang beranggapan ya orang tua juga harus bertanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar orang tua menyekolahkan anak, jadi kalau ada apa-apa di sekolah, tanggung jawab sekolah. Tidak bisa lepas seperti itu aja, karena dalam setiap sekolah itu kan ada komite sekolah ya, terdiri dari guru dan juga orang tua. Itu adalah salah satu forum melibatkan berbagai faktor, baik itu sekolah maupun orang tua, sehingga tahu tentang bagaimana kebijakan sekolah disetujui atau tidak, musyawarah terjadi di situ. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari
7: Bung Fajar Nugroho yang ganteng.
2: Amin, makasih Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
7: Terima teleponnya ganti-ganti terus ya.
2: Ganti-ganti ya? Rame soalnya.
7: Iya, kemarin yang satunya sekarang baru lagi.
2: Baru lagi ya?
7: Iya.
2: Silakan.
7: Menurut saya sekolah, lingkungan sekolah sebenarnya tuh terutama itu dari pihak orang tua. Kedua dari pihak guru. Karena apa? Sekarang zaman sekarang ini, dari dulu ya, bukan zaman sekarang doang. Sekarang banyak anak-anak sekolah itu, saya kemarin lewat berarti sekitar jalan 50 meter dari sekolahan ke tempat yang bisa tersembunyi ya Bung Panjang. Itu anak-anak ada 10 orang habis merokok gitu. Jadi kan berarti kan benar-benar di sekolah itu belum bisa teratasi. Jadi apalagi dengan secara kekerasan zaman sekarang kan, secara di AI kan bermacam-macam, jadi kan anak-anak sekolah itu sebagai menuruti seperti itu. Jadi intinya seperti ini Bung, intinya terutama orang tua sebelum masuk ke sekolah itu harus mendidik dengan anak yang begitu benar. Dan kedua, itu kalau sudah keluar dari rumah kan harus dipertanggungjawabkan dulu juga dengan pihak sekolah, harus benar-benar teratasi dan biar bisa aman, tidak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan tersebut gitu.
2: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Jasuko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain ya. Di sesi yang kedua nanti kami buka lagi line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam amanat Panglima TNI yang kemarin dibacakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Berikut laporan Bobby Sapulete.
1: Pimpinan saya ambil alih. Tiap-tiap komandan pasukan bersatu yang kanan bersatu. Berjaga!
2: Saat ini kami berada di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Villa Vanuatu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pelaksanaan dilakukan di negara Vanuatu yang dihadiri Tuan Rumah Police Force Vanuatu. Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Dalam arahan Panglima yang dibacakan langsung oleh Siswo Pramono, meminta anggota TNI untuk terus menjaga amanah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
3: Saya akan membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah penghormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
2: Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI yang berlangsung di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.
1: Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya, pasukan siap diperiksa.
4: Laksanakan.
1: Laksanakan.

mengatakan bahwa TNI dan Polri mempunyai tugas menciptakan kedamaian di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan Polri bisa hadir dalam upacara HUT ke-81 TNI di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di negara Vanuatu. Dari atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Indonesia mempercepat proses swasembada energi menjadi 3 tahun dari waktu yang ditargetkan. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, mengatakan percepatan itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi.
1: Indonesia Sustainability Forum 2026 resmi dimulai di Jakarta pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ke depan itu mengangkat tema berinvestasi untuk dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. Di hari pertama yang berfokus pada agenda Powering Low Carbon Growth, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan target swasembada energi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai di Indonesia pada tahun 2029. Namun ternyata hasilnya di luar target. Hasim mengatakan pemerintah Indonesia berhasil mempercepat proses swasembada energi 3 tahun dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut Hasim, percepatan proses swasembada energi itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Ini pertama kalinya Indonesia bisa menghasilkan begitu banyak setelah 42 tahun. Ini pencapaian baik dan karenanya ketika ada yang bilang Indonesia gelap, itu salah. Indonesia terang benderang.
2: When people say Indonesia gelap, no, Indonesia terang. We are 3 years of schedule. We'll be self-sufficient in soybeans within about 3 years, I've been told. We'll be self-sufficient in many commodities.
1: Adapun dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri dalam keterangan persnya mengatakan di ISF 2026, Kadin bersama pemerintah Indonesia memprioritaskan agenda ketahanan energi dan pangan yang menjadi target penting daripada pemerintah.
3: Pertama-tama, Pak Menteri, investasi, CEO dan antara izin, ini ada Bu Shinta, Pak Bobi, Pak Franky. Singkat kata, ini adalah Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Dan ini dilaksanakan dengan tentunya kerjasama pemerintah melalui Kementerian Investasi dan juga dan antara. Nah, hari ini tadi hadir lebih dari tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu, nanti apa Bu Shinta, Pak Bobi, Pak Fred bisa melanjutkan dan mungkin Pak Rosan ada yang ingin disampaikan Pak Menteri.
1: Indonesia International Sustainability Forum 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam sesi plenary dan juga tematik. Para pembicara berasal dari pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan juga institusi global. Selain itu, ISF 2026 terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Weekend Warta Berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: banget, bikin uang jajan aku hemat, terus juga bisa ganjel perut sampai setengah hari, dan menunya juga setiap hari beragam, enak, sehat, mantap.
1: Jadi menurut aku program MBG ini sangat-sangat berguna buat siswa. Kenapa? Karena bikin uang jajan aku jadi kesimpan banyak. Aku nggak terlalu banyak jajan karena udah dapat makan gratis. Dan juga makanannya juga sehat-sehat. Mulai dari daging, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada mulai buah-buahannya dan makanan-makanan yang sehat lainnya.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Mulyaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi diri. Namun kenyataannya, kasus perundungan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, hingga kekerasan di media sosial masih sering terjadi. Beberapa contoh yang viral di media sosial baru-baru ini adalah siswa kelas 2 SMP di Sekolah Internasional di Serpong, Tangerang Selatan, Insan Cendikia Madani, yang diduga menjadi korban perundungan atau bullying yang dilakukan kakak kelasnya. Korban mengalami luka akibat peristiwa tersebut. Lalu seorang murid sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah meninggal dunia, diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan oleh kakak kelasnya di sekolah. Dan ada juga aksi perundungan atau bullying yang melibatkan pelajar SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Insiden tersebut dialami oleh korban berinisial MA, 16 tahun, di sebuah warung kopi di luar jam sekolah pada Kamis 24 September 2026 kemarin. Kasus ini menambah panjang rentetan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kasus-kasus seperti ini terus berulang? Apakah pengawasan di sekolah masih kurang? Apakah korban takut untuk melapor? Atau justru budaya menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar masih melekat di lingkungan pendidikan? Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen PBPGRI, Dr. Dudung Abdul Qadir, MPD.
0: Cara Pro 3.
1: Pak Dudung, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rupan.
1: Ya, kabar sehat ya, Pak Dudung?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Dan tetap semangat.
1: Tapi kabar sekolah kita bagaimana, Pak Dudung? Masih terus terjadi ya, kasus kekerasan di satuan pendidikan ini masih terus muncul. Bahkan ada beberapa kasus ya, sebagian melibatkan guru atau tenaga pendidik sebagai pelaku. Apa dari perspektif PGRI, Pak, apa yang sebenarnya sedang gagal dalam ekosistem pendidikan kita? Pengawasan, budaya sekolah, kompetensi guru, atau sistem perlindungan anak, Pak Dudung?
2: Jadi ada beberapa catatan dari PGRI. Pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan sebuah sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah, yakni oleh Kemendikbudristek melalui Permendikbudristek nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman, serta landasan sebelumnya terkait dengan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Jadi secara transformasi secara sistemik, pemerintah sudah menyiapkan berbagai aturan, berbagai kebijakan untuk tidak terjadi atau meminimalisir proses yang hari ini terjadi. Nah, PG melihat ada kurang istiqomah, dalam bahasa akademisnya adalah ketidak konsisten di dalam bagaimana pola kolaborasi, pola kerjasama, pola sinergi komunikasi antara pihak sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan di sekolah.
1: Oke.
2: Pertama, sekolah atau satuan pendidikan harus membentuk struktur dan tim khusus TPPPK. Sudah dibentuk atau masih ada sekolah yang belum membentuk. Tetapi dalam proses implementasinya, mereka tidak dilatih secara profesional untuk bagaimana menangani masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Yang pertama. Yang kedua, edukasi. Mungkin edukasi belum begitu luar biasa kepada guru, siswa, orang tua siswa. Melalui pola apa yang disebut dengan bagaimana sekolah membuat parenting day, kemudian bagaimana dinas pendidikan membuat pelatihan-pelatihan terkait dengan langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan di sekolah. Kemudian setelah itu dilakukan pengawasan yang konsisten, kemudian terus menerus oleh baik kepala sekolah, komite sekolah, masyarakat, dan tentunya pengawas sekolah. Nah, inilah yang akan menjamin, yang akan menguatkan, sehingga pola-pola yang hari ini kita terdengar dan terus mendengar, itu mudah-mudahan terminalisir dengan baik.
1: Yeah.
2: Kemudian bagaimana sekolah menyiapkan penyediaan kanal-kanal aduan yang aman dan melindungi yang menjadi yang apa yang siswa korban atau orang tua korban atau guru korban. Kemudian bagaimana sekolah melakukan sebuah konsep apa yang disebut dengan deteksi dini dan pemetaan siapa saja anak yang agak rawan di setiap kelas, itu guru punya data, tapi itu tidak untuk dipublikasikan melalui kalau di SMP SMA ada guru konseling atau BK, kalau di SD melalui wali kelas dan guru mata pelajaran. Ini kalau terus dilakukan saya yakin akan meminimalisir persoalan-persoalan yang hari ini masih
1: terjadi, ya.
2: Kita tidak ingin mendengar lagi, Mas Teman.
1: Okay.
2: Tapi ya pola ini terus berulang, selama ada proses kehidupan pasti ada yang sebagian besar baik, sebagian kecil rata-rata ya mungkin kecenderungannya tidak baik, bahkan sebagian kecil juga ada yang kecenderungannya menyimpang.
1: Okay.
2: Itu di dalam konsep kehidupan.
1: Yeah.
2: Pasti ada, tapi kita sebagai pendidik orang dewasa ingin melakukan sebuah konsep penanganan kasus dan pola-pola penyelesaian yang aman, nyaman bagi siswa dengan kunci yaitu tadi, mana sekolah menguatkan pendidikan. Baik bagi guru, siswa, orang tua siswa.
1: Ini menarik ya Pak Dodo, silakan Pak Dodo.
2: Ya betul sekali, kita sudah menyampaikan di awal kolaborasi, sinergi, komunikasi, pola orang tua, siswa, tadi sampaikan oleh Pak Hartong, OSIS dioptimalkan peran dan fungsinya untuk SMP dan SMA, SMK. Untuk SD juga saya yakin kalau kita punya kader-kader karakter, kader-kader sekolah aman, kader-kader pelindungan anak, ini akan membuat siswa juga terlatih untuk melakukan deteksi dini kepada teman-temannya, akan melakukan berbagai hal yang seharusnya tidak dilakukan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Yanti juga, bahwa memang orang tua juga harus peduli kepada anak-anaknya, mulai dari pergaulannya, mulai dari bagaimana kecanduan terhadap gadgetnya, melakukan sebagai sebuah proses pencerahan dan pencegahan dini kepada anak-anak kita. Jadi orang tua di rumah, guru wali kelas di sekolah melakukan deteksi dini. Nah sekarang kalau terjadi pada guru, ya kepala sekolah, kemudian teman sejawat sebagai profesi guru, kemudian pengawas sekolah harus betul-betul terlibat dengan baik-baiknya, sehingga meminimalisir hal-hal yang tindakan-tindakan penyimpangan bagi atau hal-hal yang tidak dilakukan atau dikerjakan oleh seorang guru. Itu Mas.
1: Ada beberapa kasus kekerasan bahkan berujung sampai meninggal dunia korbannya, dan ini dilakukan oleh kakak kelas gitu ya, Pak Dudung. Kalau kita lihat ada kekhawatiran juga bahwa budaya senioritas, hukuman fisik, mempermalukan siswa ini atau dalih mendisiplinkan ya, masih dianggap wajar di sebagian sekolah. Bagaimana PGRI melihat ini sebagai persoalan budaya pendidikan yang harus diubah secara serius ini, Pak Dudung?
2: Kalau menurut saya tidak perlu mengembangkan pola-pola senioritas, junioritas. Tapi yang harus dikembangkan secara psikologis adalah bagaimana anak-anak kita itu melakukan tindakan-tindakan terlatih dan terdidik melalui pola-pola bagaimana membuat simpati. Bagaimana anak-anak kita itu membuat empati. Dan selanjutnya tidak cukup simpati, empati, tapi altruisme. Dan implementasi tip dari rasa kasihan, rasa iba dengan apa? Memberi bantuan, menolong, memberikan solusi. Itulah budaya itu harus ada di sekolah. Termasuk guru kepala sekolah itu harus membangun leadership komunikasi berbasis tadi. simpati, empati, dan altruism. Tiga hal ini yang akan membangun sebuah komunitas yang diladasi dengan penuh cinta. Mahatma Gandhi memberikan pelajaran berharga buat kita. Kalau guru-guru kita dilatih, orang tua kita dilatih, anak-anak kita dilatih, masyarakat kita dilatih dengan sebuah konsep apa yang beramah tamah dalam berpikir, mewujudkan kedamaian. Beramah tamah dalam bertutur kata, mewujudkan keyakinan. Beramah tamah dalam memberi, mewujudkan cinta dan kasih sayang. Tiga pilar ini yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi itu melakukan sebuah kekuatan dahsyat. Lakukan sesuatu yang kecil tapi dengan tutur kata yang indah.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Lakukan sesuatu yang kecil tapi dengan tindakan-tindakan yang penuh dengan cinta. Inilah yang akan meminimalisir terjadi tindakan-tindakan kekerasan di sekolah. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita tiga hal tadi. Simpati, empati, altruism. Itu pintu masuk apa disebut dengan istilah psikologi good feeling.
1: Ya, kalau tadi pertanyaan Bu Yanti untuk pendidikan karakter di sekolah ini porsinya berapa banyak, Pak, dalam sepekan ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya setiap saat, bahkan setiap saya melihat, memprediksi bahwa di sekolah itu terjadi hampir 90% itu adalah pendidikan karakter.
1: Oke. Okay.
2: Mulai dari masuk sekolah, kemudian bagaimana sebelum masuk kelas, kemudian berbaris, disiplin, tanggung jawab, semua adalah pendidikan karakter. Walaupun ya tidak diajarkan, tapi dibiasakan. Nah, pola-pola pembiasaan ini yang harus terus-menerus itu, Mas. Ya kadang-kadang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu positif, tapi ketika program awal luar biasa, setelah itu lemes lagi. Ini yang pola-pola seperti ini yang harus terus ditanamkan semangat sehingga bermakna buat anak. Mulai dari masuk sekolah sampai pada keluar sekolah. Di sekolah adalah terjadi sebuah proses apa yang disebut dengan pembiasaan. Disitulah karakter, disitulah tingkah laku, disitulah tanggung jawab dan nilai-nilai dikembangkan.
1: Oke.
2: Pikir itu.
1: Iya. Pak Dudung, kalau kita bicara terkait dengan guru atau tenaga pendidik, ini kan seringkali ada kekhawatiran dilaporkan orang tua karena memiliki kewenangan mereka mendisiplinkan siswa ini semakin terbatas. Ini bagaimana, Pak? Mencari titik keseimbangan antara perlindungan anak dan kewenangan guru dalam mendidik serta mendisiplinkan siswa.
2: Pesan saya begini. Itu akan bisa nyambung antara undang-undang perlindungan anak dengan menurut undang-undang guru dan dosen, guru itu mendapatkan kewenangan dalam melaksanakan tugas profesinya untuk menegakkan

0: profesional melakukan pola-pola tugas profesi ini adalah dengan cara-cara yang profesional. Dan dilindungi melakukan tindakan apapun. Tindakan itu harus terukur, harus jelas, harus berbasis akademis dan mempengaruhi nilai serta perkembangan anak itu sendiri. Jadi saya sih melihat sebetulnya kita tidak perlu mengkhawatirkan dengan adanya undang-undang perlindungan anak.
1: Ya.
0: Yang penting guru-guru profesional melaksanakan tugas, insya Allah.
1: Ya.
0: Itulah perlindungan yang paling tinggi bagi seorang guru di dalam melaksanakan tugas profesinya.
1: Ya.
0: Jika dokter juga sama, dokter itu dalam melaksanakan tugas profesinya boleh melukai pasiennya, bedah, suntik, ya kan? Karena apa? Karena melaksanakan tugas profesinya.
1: Ya.
0: Guru dalam melaksanakan tugas profesinya boleh melakukan tindakan pendisiplinan untuk menjadi anak-anak itu berubah dan ya, kurang baik.
1: Tapi ada beberapa kasus ketika guru atau tenaga pendidik melakukan pendekatan yang justru dalam tanda kutip dianggap lemah, justru terjadi kekerasan, siswa melakukan kekerasan terhadap guru itu sendiri. Pak Dudung.
0: Nah itu dia, jadi kita tidak boleh ragu, saatnya kita menegakkan disiplin, harus kita tegakkan disiplin. Tapi sekali lagi catatan saya adalah terukur dan profesional. Kalau terukur dan profesional, saya yakin guru-guru selamat dan anak-anak kita selamat. Kenapa? Polanya melaksanakan tugas profesi harus profesional. Sehingga tidak terjadi apa-apa yang terjadi hari ini. Itu mas.
1: Yeah.
0: Jadi disinilah ketegasan guru, disinilah tidak boleh ragu-ragu guru melakukan tindakan-tindakan profesi untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang lebih kuat, lebih hebat, lebih disiplin, lebih melaksanakan karakter dan memiliki pengetahuan yang cukup.
1: Oke. Okay.
0: Tanpa itu kita akan tergilas dan saya pikir guru akan semakin rendahkan, guru akan semakin didiskriminasi.
1: Iya.
0: Tapi dengan kitanya kuat, kitanya tegas, kita akan mendapatkan martabat, nilai dan perlindungan yang sejati adalah perlindungan dari diri kita sendiri.
1: Nah, itu mas. Iya, ini bagaimana Pak Dudung? Kalau sekolah seharusnya atau seharusnya sekolah ini bisa membedakan antara kenakalan biasa, konflik antar siswa, bullying dan kekerasan yang sudah masuk kategori serius. Nah, apakah guru kita ini sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk mengenali perbedaan itu?
0: Nah, ini di sini mas perlu edukasi kepada teman-teman guru.
1: Iya.
0: Di tingkat sekolah dasar, kemudian di TK, apalagi di SLB, sekarang sudah mulai ada hal yang perlu kita tegas sehingga tidak terjadi melebar.
1: Yeah.
0: Kemudian di SMP yang mulai perkembangan psikologinya mulai sedikit lebih terganggu dengan berbagai persoalan dinamika digital, apalagi SMA, SMK. Nah di sini para guru dilatih bagaimana membedakan anak-anak yang biasa nakal anak dan mana anak-anak yang sudah mulai kecenderungannya kepada kriminal, kemudian melakukan sesuatu yang tindakan-tindakan tidak sepatutnya dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Apalagi di era digital, anak-anak kita itu dididik, dikembangkan bentuk karakternya oleh lebih banyak oleh kita, oleh media massa, oleh media.
1: Yeah.
0: Sehingga kita patut belajar apa yang disebut dengan pedagogik, sehingga anak merasa dibantu, merasa ditemani, merasa didorong, merasa dimotivasi dengan peran digital yang eranya era digital. Kita tidak bisa mencegah mereka, tapi kita harus pantau mereka, kita jaga mereka, kita temani mereka. Nah inilah yang mungkin ada kesenjangan antara pendidik dengan peserta didik. Pendidiknya masih banyak yang mungkin generasi masa lalu, sementara yang didik sudah generasi milenial, bahkan ada yang Gen Z dan seterusnya.
1: Iya, iya.
0: Ini kesenjangan ini harus dilihat oleh pemerintah sebagai sebuah pendekatan yang lebih bagaimana ramah kepada anak. Kemudian anak juga mau menghormati para

0: guru dan orang dewasa sekitarnya. Ini yang tugas berat bagi para guru, orang tua, dan masyarakat, bagaimana menyadarkan, mencerahkan anak-anak kita sehingga psikologinya tidak terganggu, mereka berkembang sesuai dengan tugas perkembangan.
1: Oke. Pak Dudung, bagaimana PGRI ini bisa membangun keberanian dan memberikan pendampingan ketika seorang guru ini mengetahui adanya tindak kekerasan, terutama jika terduga pelakunya adalah sesama guru, kepala sekolah, atau bahkan pimpinan di satuan pendidikan?
0: PGRI sekarang sudah mulai melakukan advokasi kepada guru.
1: Oh, iya.
0: Ketika guru didiskriminasi, kami punya yang namanya LKBHP, PGRI. Di setiap provinsi, kabupaten, kota ada, bahkan di tingkat nasional juga. Jadi, jangan takut, jangan ragu ketika kita ada dalam sebuah proses. Laksanakan tugas profesi, lakukan terarah, terukur, dan profesional. Itu yang pertama.
1: Okay.
0: Yang kedua, jika kebetulan guru-guru mengalami masalah, tinggal menghubungi pengurus PGRI di tingkatan masing-masing, baik di ranting, cabang, kabupaten, kota, provinsi. Insya Allah ketika guru-guru melapor, ketika guru-guru meminta bantuan, PGRI di tingkat kabupaten, provinsi akan melakukan advokasi, baik mitigasi maupun non-mitigasi.

0: Dari segi karakter, kalau menurut dari PGRI, antara generasi boomers, milenial, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Pendekatannya juga berbeda. Stimulus mereka mungkin berbeda dengan kakek kita dulu atau orang tua kita dulu. Mereka sudah banyak terpapar juga informasi, baik itu informasi yang positif maupun yang negatif. Sehingga agresivitas seseorang mungkin saja tidak hanya tercipta dari lingkungan rumah, tapi juga dari media sosial misalkan dan lain sebagainya. Jadi banyak faktornya, variabelnya banyak. Mungkin beda sama zaman dulu. Mungkin ketika saya duduk di bangku sekolah juga ada perundungan. Sayangnya dulu gak ada media sosial, sehingga gak viral aja kali ya. Sekarang ini nampaknya banyak sekali, seperti fenomena gunung es bermunculan satu persatu. Itu tidak bisa dipungkiri karena perkembangan teknologi. Apa yang terjadi di Pemalang misalkan saya ketahui di Jakarta. Apa yang terjadi di Papua, kebakaran, misalkan kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di saudara-saudara kita yang berada di wilayah jauh dari Jakarta. Saya juga tahu tentang kondisi itu. Jadi kecepatan informasi ini membuka tabir bahwa permasalahan perundungan itu tidak melulu hanya di kota-kota besar, tapi juga berbagai daerah, dari berbagai pelosok, di berbagai jenjang pendidikan. Entah itu pelakunya itu dari guru, tenaga pengajar, maupun pelakunya dari siswa, tenaga pendidik, peserta didik. Korbannya juga beragam, dari peserta didik menjadi korban ataupun guru bisa jadi ke dalam beberapa kasus menjadi korban. Ketika kita tahu, kita pernah bahas ya soal guru yang menegur muridnya kedapatan merokok, kemudian akhirnya dianiaya secara fisik oleh murid. Itu juga kita ketahui. Jadi topik kita tentang kekerasan di lingkungan sekolah masih terjadi. Gimana ya cara untuk menghentikannya ini? Pak Wibi di Makassar, selamat dini hari, Pak.
1: Halo.
0: Halo, selamat dini hari, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Iya, memang kalau dibandingkan dengan dulu kan beda jauh, Bang, ya.
0: Iya.
1: Saya dulu tamatan SR, Bang.
0: Iya.
1: Waktu SR itu bukan STSR.
0: Iya.
1: Ya, sampai naik ke SMP ke STM itu tidak ada perundungan, Bang. Kenapa tidak ada perundungan? Karena waktu itu murid takut sama guru.
0: Murid takut sama guru?
1: Iya, menghargai guru, takut. Apa yang bilang guru, kita taati. Nggak kayak sekarang, kan? Nah, sekarang kalau bernama dengan guru, nanti kalau guru mencubit itu murid atau siswa, lapor di bapaknya, datang ke polisi, datang ke tentara. Jadi, sekarang, Bang.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita menghargai guru, takut.
0: Iya, iya.
1: Saya STM saja itu, sudah STM, jadi takut sama guru.
0: Iya,
1: menghargai guru.
0: Yeah, oke. Okay.
1: Ya, kalau sekarang kan tidak.
0: Ya,
1: terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Faktor kepatuhan terhadap guru. Apa yang disampaikan guru itu ditaati oleh murid. Dulu mungkin lingkungannya begitu kali ya. Saya merasakan ketika duduk di bangku SD, apa yang disampaikan guru, entah itu guru saya mengajar maupun guru yang tidak saya diajarkan olehnya. Mungkin mengajar di sekolah di kelas lain. Itu pun apa yang disampaikan, apa yang misalkan ditegur, ya kita ada rasa malu, takut dan lain sebagainya. Kepatuhan terhadap guru sekarang ini sudah mulai memudar kalau dari pandangan Pak Wibi di Makassar. Pak Matoli Sibolga, halo. Halo, selamat dini hari Pak Matoli.
2: Halo.
0: Halo, selamat dini hari. Iya, waalaikumsalam. Silakan Pak.
2: Iya, kekerasan di sekolah. Bung Fajar. Iya, Bu Fajar, sekolah itu kan lembaga apa ya, formal ya, pelayanan masyarakat ya, karena kita harus lulus SD, SMP, SMA bahkan kuliah ya.
0: Yeah.
2: Ini diasuh oleh 4 kementerian ya, Kementerian Didasmen, Dikti, Kementerian Agama, Sosial kan. Oke, ketika ranah dan zona itu merupakan pabrik lah kita katakannya, pabrik atau lembaga pabrik mencetak anak-anak untuk dihantarkan menjadi profesional, tangguh, berhard skill dan soft skill, IQ, EQ dan SQ, kognitif, afektif, psikomotor ya kan, mencerdaskan lah namanya itu kan, cerdas IQ. kan butuh usaha dan proses, iya. Butuh revolusi mental, iya. Kepribadian, di situ dia. Tapi dalam prosesnya, itu kan nggak seperti minum obat, Bung Fajar. Untuk mengajari calistung, baca, tulis, hitung. Untuk menempa seorang menjadi Presiden Prabowo dan sekelas menteri yang hebat, polisi yang hebat, saya nggak setuju kalau lagu itu guru pahlawan tanpa tanda jasa. Nggak, saya nggak setuju. Guru berjasa mencetak dan menghasilkan orang-orang hebat.
0: Okay.
2: Sekelas Habibie, makanya ada lagu Umar Bakri kan, Iwan Fals.
0: Okay.
2: Ya, termasuk Bang Fajar. Bisa menjadi penyiar hebat, nggak mungkin bisa lagi minum dari minum obat apotik. Ada itu.
0: Oke, okay, baik.
2: Jadi disitulah di proses kesabaran itu mahal harganya, Bung.
0: Iya.
2: Dituntut di situ resiko pekerjaan. Bahkan sekarang kan hak asasi manusia HAM-HAM. Saya nggak tahu di UNESCO apakah HAM ini kebablasan diterjemahkan di ruangan kelas ya.
0: Oke, okay, baik. Jadi harusnya nggak perlu nih guru kalau mendidik di kekerasan verbal pun atau bahkan kekerasan fisik yang tidak berlebihan itu sebenarnya harusnya boleh aja gitu Pak Mantoli.
2: Makanya saya bilang dulu mungkin Bung Fajar nakal kali ya.
0: Ya, jewer, lalu hukuman fisik kayak misalkan hormat di tiang bendera, dijemur gitu, itu masih
2: sudah
0: tuh.
2: Sudah sekarang. Tapi kan gini, banyak yang akhirnya memviralkan kan. Akhirnya karena dia anak pejabat.
0: Gitu ya.
2: Guru yang tersiksa batinnya.
0: Oke, okay, baik.
2: Nah, jadi nanti tolong diapakan, gimana yeah. sih? Sebenarnya yang menjadi tinggi gajinya itu bukannya hakim sampai 300%.
0: Guru, oke, okay, baik.
2: Jadi Bung Fajar kan nggak mau menyekolahkan anak di sekolah yang 300.000 kan?
0: Oke, okay, baik, makasih. Baik, makasih Pak Mantoli. Iya, saking khawatirnya sekolahnya tercoreng, ada kabar bahwa sebenarnya murid sudah mengadu ke guru, tapi guru justru malah meminta agar tidak memberitahu kepada wali muridnya, orang tuanya, kalau dirundung gitu ya, di Pemalang ini, kasus yang terbaru ini. Ada informasi mengenai tersebut, meskipun ketika diklarifikasi dibantah, entah itu benar atau tidak, tapi yang kesaksian dari murid itu, atau korban kepada orang tuanya demikian. Jadi ada rasa khawatir sekolahnya tercoreng atau dan lain sebagainya lah. Tapi meskipun ditutupi, kekerasan itu tetap ada. Tidak menghilang kalau hanya sekedar disuruh bilang nggak usah bilang ke orang tuanya. Kan kekerasan itu tetap ada dan terus menerus. Kalau misalkan nggak diatasi, otomatis guru dan juga lingkungan sekolah, pendidik juga tahu tentang hal itu. Kenapa tidak menghentikan? Sehingga tidak ada korban lainnya gitu ya. Pak Sarjo di Yogyakarta, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarjo.
3: Ya Mas Fajar. Jadi tadi Pak Dudung sudah sampaikan ya tentang apa yang dia pikirkan, yang dia laksanakan.
0: Iya.
3: Yang saya inginkan pertama dari PGRI itu turun gunung ke sekolah-sekolah menyampaikan apa yang menjadi ceritanya tadi gitu. Sehingga tidak hanya di Pro 3 tapi di sekolah-sekolah itu disampaikan bagaimana kita dalam perlindungan anak jadi sekolah yang nyaman dan sebagainya, itu sampaikan ke sekolah.
0: Kalau yang seharusnya tuh yang punya berbagai sumber daya manusia dan fasilitas harusnya kan adanya di Kementerian Pendidikan.
3: Iya.
0: Mereka punya satuan pendidikan, punya kepala dinas. Jadi kalau PGRI mungkin anggotanya terbatas gitu, Pak iya, Sarjo.
3: Maksud saya begini, ilmu beliau itu yang sampaikan.
0: Oh, oke. Okay. Ya, ya, ya.
3: Tidak dia yang anu kan, tapi sampaikan pada yang punya kewajiban untuk itu.
0: Oh, ya, ya, ya. Sehingga terus diteruskan itu. Ya.
3: Ya satu, keduanya memang saya senang kalau yang namanya preventif ya.
0: Pencegahan.
3: Jadi, pencegahan. Jadi kalau istilah saya, ini khususnya yang dari Pemalang tadi ya Pak ya.
0: Iya.
3: Jadi saya yakin anak yang seperti itu adalah anak yang mendol. Mendol itu nakal. Mendol itu nakal. Artinya harus itu sudah terdireksi oleh sekolah. Harus itu dideteksi betul. Jangan sampai orang ini terlalu banyak aksesnya itu.
0: Akses apa nih misalnya? Ya,
3: akses kenakalannya itu membuat jadi orang semua takut sama dia.
0: Hmm.
3: Itu namanya mendol itu. Ada lagi juga ada anaknya orang kaya, anaknya orang pejabat atau sebagainya, tapi dia sekolahnya nggak maju, sukanya berkelahi, sehingga dia suka apa ya istilahnya membuat rombongan di situ, perkelahian. Sering-sering ada juga dari luar dibawa ke situ. Ini yang menurut saya memang sekolah harus mempunyai visi misi tentang masalah kesuksesan belajar ini, termasuk masalah perlindungan anak. Itu penting sekali. Dan dibentuk, kan tadi katanya ada
0: Satgas penanganan kekerasan di sekolah.
3: Jadi dipetakan gimana Pak tadi?
0: Jadi Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membubarkan tim itu. Tapi fokusnya adalah pencegahan menjadi tanggung jawab sekolah, guru, kepala sekolah, siswa maupun orang tua dalam forum misalkan komite sekolah. Di situ di urun rembuk. Pencegahannya itu gimana? Dan ketika terjadi kekerasan, harus ada tanggung jawab dari pihak sekolah. Tergantung dari beberapa kasuistis ya. Kalau misalkan pelakunya guru, ya tanggung jawabnya guru dan lain sebagainya.
3: Jadi gini Mas Fajar, jadi kalau sudah dikubarkan tadi, harus dibentuk lagi namanya wakil kepala sekolah bidang kesesuaian dan perlindungan anak.
0: Oh, kepala sekolah wakilnya.
3: Ya, itu yang konsentrasinya memang di situ dia, selain mengajar, konsentrasinya di situ. Dia punya banyak mata, banyak telinga dari guru, dari muridnya yang baik-baik itu bisa menyampaikan bagaimana supaya dia punya apa ya empati lah terhadap apa kegiatan anak-anak itu baik-baik. Sehingga jangan sampai nanti menimbulkan problem terus ini wakil kepala bidang kesesuaian dan bidang perlindungan anak ini tadi yang akan memperjuangkan itu. Dan yang terakhir, saya berharap semacam ini makin kecil lah. Kalau saya yakin hilang nggak bisa saya, makin kecil lah istilahnya yang terjadi seperti itu, dan tidak hanya di SD, di SMP, di SMA,
0: ya, segala jenjang pendidikan.
3: Wakil kepala sekolah bidang kesehatan dan perlindungan tadi itu harus memahami betul bagaimana bullying yang menyesatkan, sebagainya itu harus dipahami. Jangan sampai itu liar itu ya di sekolah itu. Itu saya maksud Mas Fajar, masukan kami. Saya juga sebagai mantan pendidik tadi sangat membangun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Silahkan, Pak Nanang.
4: Jadinya kekerasan pada siswa di sekolah ini memang banyak sekali faktornya, Bung Fajar. Dan secara langsung kan kekerasan banyak sekali kita temuin, tindak-tindakan kriminal secara langsung di masyarakat.
0: Kriminal di masyarakat seperti apa misalnya?
4: Ya banyak lah yang kita lihat kan banyak seperti
0: geng motor, apa?
4: Pembacokan,
0: begal,
4: apa ugal-ugalan di jalan, orang-orang nyata banyak sekali yang bisa disaksikan.
0: Oke.
4: Di sekolah maupun lewat medsos. Kan banyak geng-geng yang
0: suka kekerasan
4: itu kan, yang buat kekerasan segala macam itu memang rawan. Ini kalau enggak harus kita segera ini Bapak Kapolri ini Pak Bapak siapa namanya Suyudi ini harus segera ini harus respon deh masalah kekerasan ini. Bahaya kalau Indonesia dibawa seperti itu karena Indonesia ini kan banyak sekali suku bangsa yang gampang kita divide et impera adu domba. Ini bahaya sekali. Politiknya kompani divide et impera itu kan itu yang mengalahkan Indonesia dari dulu. Itu adu domba kita sebenarnya sulit dikalahkan tapi diadu domba kita ya.
0: Baik, makasih Pak Danang. Satu lagi apa?
4: Kita harus menanamkan jiwa-jiwa Pancasila yang telah dikonsep dan dibuat oleh almarhum Bapak Bung Karno gitu. Pancasila itu banyak sekali, dari pertama keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus yang kedua tuh jiwa kemanusiaan kita, sila kemanusiaan, terus persatuan, dan selanjutnya itu harus kita tanamkan. Terus 45 butirnya tuh harus kita terus lestarikan Pancasila itu, karena Pancasila itu memang sudah dikonsep, sudah dibuat, sudah dipikirkan yang pertama oleh Bung Karno. Jadi terima kasih buat Bung Karno Alfatnya iya. Buat
0: bimbingan. Baik.
4: Ya.
0: Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Nanang, Pak Awe di Sidoarjo terakhir. Saya coba terima Pak Awe. Selamat dini hari, Pak.
3: Ya, selamat dini hari Bung Pasar.
0: Silakan Pak.
3: Telepon terakhir. Ini agak lain ku tengok ini.
0: Agak lain ku tengok ini Pak Awe ini.
3: Ini kok terjadi lagi bahkan ada kesan sekolah atau guru menutupi, kan begitu Bung Ajar?
0: Kabarnya begitu, saksian dari almarhum kepada orang tuanya, tapi dia sudah dibantah oleh pihak sekolah. Entah yang mana yang benar nih.
3: Lah, kalau sudah terlanjur menjadi almarhum kan gimana ini kan?
0: Iya.
3: Iya kan? Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan dari pihak polisi harus berani menyidik. Harus berani menyidik penyebabnya apa? Apa sudah disidik belum?
0: Sudah Pak, sudah. Polisi juga melibatkan turun tangan. Karena kemarin kan sempat ramai juga tuh di depan sekolah tuh ada aksi penyampaian pendapat oleh para masyarakat untuk segera mengusut tuh tanggung jawab dari pihak sekolah.
3: Berarti belum ada yang dipanggil ya?
0: Untuk ditangkap nggak ada, tapi untuk diberikan diminta keterangan sebagai saksi,
3: keterangan.
0: Ya sudah mulai.
3: Sudah mulai, oh ya syukur ya. Tapi sebenarnya kan begini saja, sekolah itu harus ditekankan. Ini maaf, sekolahnya negeri atau bukan, Bung Bajar?
0: Sekolah dasar ini tidak disebutkan sih ya.
3: Tidak disebutkan,
0: melindungi juga ya.
3: Ya, apalagi ini di level sekolah dasar.
0: Iya.
3: Seharusnya ini kan berarti masuk ke Menteri Dikdasmen ya, Pemerintah Dikti ya, Dikdasmen maupun PGRI dalam hal ini. Sama lah kita menyikapinya untuk kasus pelecehan-pelecehan itu segera dikeluarkan SK apa dan lain sebagainya. Nah ini cepat-cepat lah dikeluarkan peraturan menteri atau apa petunjuk bahwa siswa itu kalau benar-benar terlibat bullying baik dalam skala ringan atau apa itu langsung dikeluarkan saja.
0: Tapi kan kalau tadi sempat saya singgung juga dikeluarkan itu ya pertama mereka sebagai anak juga berhak untuk mendapat pendidikan. Misalkan dipindahkan sekolah tidak menyelesaikan masalah ya. Kan Pak Awe. Jangan-jangan mereka iya pelaku melakukan hal yang sama di sekolah barunya begitu Pak Awe. Tidak menyelesaikan akar masalahnya begitu Pak.
3: Begini, iya memang tidak menyelesaikan akar masalah, tetapi kalau kita biarkan, itu satu timbul kesan menormalisasi. Kedua, apa bukan malah tambah menjadi jawara itu anak di dalam
0: lingkup
3: sekolahannya. Jadi tidak ada efek jera di sini, memang dilematis, tapi harus diambil salah satu pilihan paling baik, dipindah saja. Nah, sekolahnya. Jadi teman-temannya itu tersterilkan, orang tuanya jadi lebih aware bahwa anaknya begini. Memang tidak menjamin di sekolah baru, tapi apa boleh buat.
0: Apa boleh buat.
3: Harus berani begitu untuk memotong jalur, untuk menghabiskan jalur seperti anak-anak STM sekitarnya Bung Fajar itu kalau diperingatkan untuk demutasi berkelahi terus.
0: Baik Pak Awe, makasih ya.
3: Salam sehat, salam tangguh.
0: Saya ingatkan lagi, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, siswi Madrasah Ibtidaiyah menjadi perundung, dipukul oleh benda tumpul, lalu di Banyuwangi, Jawa Timur, di Wongsorejo, SD usia 10 tahun jadi korban perundungan, Pemantang Siantar, Sumatera Utara, siswi SMP diduga dirundung dan dianiaya di dalam ruang kelas, di Tasikmalaya, Jawa Barat, 3 siswa SMA diduga dipukul, dipaksa saling menampar oleh senior-senior mereka, kakak kelas ya. Di Medan Sumatera Utara, seorang siswi kelas 6 SD diduga dianiaya oleh beberapa temannya dan sempat viral juga. Lalu di Banda Aceh, seorang siswa SMA diduga dianiaya sejumlah temannya, mengalami luka di bagian wajah dan kepala. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang SMP, murid SMP swasta dianiaya dan dirundung temannya di asramanya. Dan di Serpong, Banten, seorang murid SMP swasta dirundung sekitar 6 kakak kelasnya. Itu terjadi di tahun 2026. Mau sampai kapan ini terus terjadi? Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 2 DPR membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen atau PT dalam rancangan undang-undang pemilu.
1: Yang pertama kami...
2: Komisi 2 DPR RI membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan undang-undang RUU Pemilu, yakni mulai dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja atau panja RUU Pemilu, karena menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Ia menjelaskan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan besaran parliamentary threshold. MK tidak hanya mempersoalkan angka ambang batas, tetapi juga dasar rasionalitas penetapannya. Rifki menilai prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan.
3: Dan secara material ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
4: Mengikuti, sudah berkomunikasi, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri, kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
5: Isunya apa aja Mas yang
4: ya, nanti saja, kan belum dibahas.
5: Soal ya. Sektor apa gitu yang akan diperhatikan pemerintah?
4: Iya, pasti kan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa gitu ya.
2: Dipastikan panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi. Sebelumnya sejumlah partai politik non-parlemen pun mendorong ambang batas parlemen sebesar 20%. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, kami sudah mengikuti...
0: Sebagai warta berita dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan

0: menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis untuk kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
4: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatifly pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan dan posisi per bulan ini per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya. Stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI Pekan Topik, BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yulena Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial.
2: Warta Nusantara.
12: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
13: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
12: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan topik perbincangan, yaitu untuk menjaga inflasi, Kementerian ESDM menegaskan harga bahan bakar minyak subsidi tidak naik pada 2 sampai dengan akhir 2026 ini. Kami telah berbincang dengan pihak Dewan Energi Nasional dan ditegaskan bahwa yang terpenting adalah pengendalian konsumsi agar sasaran dari BBM subsidi betul-betul dapat diterima kepada mereka yang membutuhkan sehingga tidak menjadi beban alokasi subsidi negara. Tadi dan kali ini kami akan mencoba untuk melihat dari perspektif ekonominya bersama dengan pakar ekonomi energi dari Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Untuk menjaga inflasi, Kementerian ESDM menegaskan harga BBM subsidi tidak naik sampai dengan akhir 2026. Apakah kebijakan ini menurut Anda tepat, Pak, kalau kita melihat dari perspektif ekonomi kita?
14: Oke, kita lihat kondisi ekonomi secara makronya dulu ya.
3: Yeah.
14: Kita lihat bahwa ini sejak pandemi dan kita masih dalam proses recovery ya, daya beli. Dan mungkin kalau berdasarkan prediksi saya itu bisa 10 tahun, berarti kita itu bisa minimal itu kembali lagi seperti kondisi 2019 itu. Ya mungkin 10 tahun atau 2029 atau 2027. Nah, jadi kalau misalkan dengan terus turunnya daya beli, kemudian ditambah lagi perang, ya,
3: yeah,
14: itu kan dua kali ya, tahun 2022, kemudian sekarang tahun 2026. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menahan khususnya BBM,
3: yeah,
14: ya, baik itu Pertalite dan juga solar, itu sangat membantu,
3: okay,
14: untuk meredam daya beli ya, dengan kondisi perekonomian seperti ini. Nah, tetapi juga harus dipertimbangkan bahwa kondisi ini itu tidak bisa juga bertahan lama ya dalam jangka panjang. Kita harus memikirkan adanya reformasi subsidi ya.
15: Okay.
14: Karena apa? Karena kita lihat bahwa angka khususnya untuk menahan subsidi ini itu perharinya itu bisa 1,5 triliun mungkin ya.
15: Oke.
14: Okay. Misalkan kita lihat. Jadi antara sekitar ya 4 sampai dengan 1,5 triliun itu kan tergantung dari harga minyak pasar ya. Itu yang dibebankan oleh Pertamina kepada pemerintah melalui kompensasi BBM ya dan juga subsidi BBM.
15: Ya, Anda katakan ini tidak bisa dilakukan dalam jangka yang cukup panjang. Artinya Pak, indikasi apa yang menunjukkan bahwa beban subsidi itu harus dikurangi?
14: Mungkin yang pertama sebelum kita menuju ke arah reformasi subsidi ini, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kredibilitas fiskal pemerintah dulu ya. Kalau kita lihat bahwa kredibilitas fiskal pemerintah itu menjadi hal yang sangat urgent, itu menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah mampu untuk mendorong dan melibatkan seluruh stakeholder ekonomi dan juga pelaku ekonomi dalam suatu ekonomi, nah sehingga misalkan seperti investor dan lain-lain menunjukkan bahwa antara kebijakan fiskal kita dengan kebijakan moneter itu relatif credible dan mampu untuk membangkitkan perekonomian. Nah, salah satunya bahwa tindakan efisiensi ya, kemudian juga lebih cenderung untuk memberikan multiplier effect khususnya bagi perekonomian, kemudian ada trickle down effect kepada daerah. Itu juga menjadi hal yang sangat penting bahwa pemerintah itu memiliki kinerja yang baik dari sisi kebijakan fiskal.
15: Yeah,
14: nah, kalau misalkan sektor real itu sudah bisa dipertahankan atau misalkan kita sudah memiliki kredibilitas ataupun prudent, nah baru kita mulai untuk karena apa? Karena kebijakan fundamental tadi mendorong terhadap peningkatan daya beli.
15: Okay.
14: Nah ketika daya beli itu sudah mulai naik, kemudian juga orang itu sudah memiliki kekuatan daya beli yang katakan relatif membaik ya, nah baru kebijakan reformasi subsidi sangat penting ya.
15: Yeah.
14: Nah karena apa? Selain dari kebijakan reformasi subsidi itu, itu adanya energi alternatif untuk mensubstitusi terhadap kebijakan subsidi fosil fuels kita ini saat ini. Karena berdasarkan hasil perhitungan saya, kita mungkin akan menikmati minyak katakan paling lama itu 15 sampai dengan 20 tahun
15: ke depan. Ya, oke.
14: Misalkan
15: setelah itu baru energi terbarukan, artinya menggantikan 100% dong.
14: Tapi kan prosesnya tidak semudah itu.
15: Iya, semudah itu. Oke.
14: 15 sampai 10 tahun.
15: Iya, iya.
14: 100%.
15: Iya.
14: Itu kan harus pelan-pelan juga misalnya seperti sekarang.
15: Iya.
14: Pemerintah melakukan blending B50 itu kan
15: harus
14: pelan. Nah, kemudian bagaimana dengan gasolin yaitu diganti S10. Nah, tetapi yang paling penting itu bagaimana menggeser agar masyarakat itu tidak terlalu dan mulai
15: ya tergantung
14: perbaiki dari betul yaitu konsumsi BBM yang memang sangat kalau kita lihat ya itu sangat membebani terhadap
15: baik Pak Yayan, saya tertarik dengan kredibilitas fiskal sebelum masuk ke dalam reformasi subsidi Pak. Artinya apakah saat ini fiskal kita itu sudah dimanfaatkan atau memang sudah fokus sebagian besar terhadap pembiayaan program yang produktif, Pak?
14: Oke, nah ini yang paling menarik ya, bahwa kredibilitas fiskal itu ditunjukkan tadi dengan efektivitas bagaimana fiskal mampu untuk memberikan dampak yang positif ya, ataupun multiplier effect. Nah salah satunya ya pertama mengurangi kebocoran dari sisi perbaikan APBN ya, kemudian juga APBD, meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pembiayaan khususnya pembangunan baik itu pusat maupun daerah. Nah, salah satunya yang menjadi permasalahan misalkan seperti saat ini, mengapa saya katakan bahwa perlu adanya reformasi juga dari sisi subsidi BBM, itu diantaranya mistargeting. Nah, mistargeting.
15: Oke.
14: Okay. Kalau misalkan mistargeting ini kan harus segera diperbaiki.
15: Yeah.
14: Diperbaikinya dengan cara apa? Ya, sistem database-nya, kemudian pensasaran, strategi pensasaran yang menerima misalkan katakan bantuan atau misalkan program pemerintah itu kan harus benar-benar dijaga. Nah, contohnya misalkan di beberapa negara seperti di India atau Brazil, mereka mengembangkan itu tidak hanya dalam jangka waktu 1 tahun ataupun 2 tahun. Mereka bisa sampai 3 sampai 4 tahun untuk mengembangkan itu agar belanja fiskal seperti subsidi-subsidi ini bisa secara apa? Secara targeted dan tepat sasaran, nah, sehingga menimbulkan ya efisiensi dari sisi fiskal dan juga masyarakat akan memperoleh benefit yang lebih banyak. Sehingga uang yang misalkan seharusnya itu digunakan ke hal yang lebih baik itu tidak tercecer dan tidak menimbulkan pembuangan dari sisi ataupun bukan pembuangan mungkin ya penting APBN.
15: Oke, okay. Ya artinya ketika kredibilitas fiskal itu sudah tercapai atau menggunakan fiskal dalam hal yang betul-betul secara efektif dan bermanfaat, ini kan juga tentu akan memberikan dampak kepada nilai tukar kita ini Pak, positif di situ.
14: Kalau nilai tukar saya
15: berkaitan tidak ini Pak secara langsung?
14: Ya, kalau misalkan nilai tukar itu bisa dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama kekuatan dari sisi kemampuan kita untuk competitiveness kita di pasar internasional kan?
15: Okay.
14: International trade itu bisa dipengaruhi oleh pasar keuangan ataupun pasar perdagangan internasional. Dan yang kedua itu menunjukkan sejauh mana bahwa kinerja perekonomian domestik kita yang misalkan kebijakan fiskal tadi itu mempengaruhi terhadap kebijakan makro yang ada di dalamnya.
15: Jadi
14: kalau saya melihat itu bahwa nilai tukar itu walaupun itu tugasnya Bank Indonesia, tetapi kan sebagai pemerintah
15: stabilitas nilai tukar, betul.
14: Fiskal dan moneter itu harus saling
15: mendukung di situ Pak ya.
14: Saling mendukung.
15: Iya. Oke Pak, kembali lagi ke harga BBM subsidi tetap. Yang sudah Bapak gambarkan tadi, langkah ini memang tepat saat ini menjaga daya beli masyarakat, juga mengendalikan inflasi, tetapi memang tidak bisa dalam untuk jangka yang panjang tadi sebelum kredibilitas fiskal kita betul-betul terpenuhi. Tetapi kalau kita melihat saat ini, kebijakan yang diambil pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai dengan 2026, tapi kan faktanya Pak, harga minyak dunia itu sempat membus ke $107 Amerika Serikat per barel. Bagaimana caranya agar harga itu pun tidak menjadi tekanan ekonomi dalam negeri, Pak?
14: Saya kira itu sulit untuk dihindari ya. Nah, tetapi kan kalau kita lihat bahwa setiap kenaikan, nah sekarang aja misalnya seperti yang harga BBM Pertamax itu secara tidak langsung kontribusinya ini berdasarkan hasil, sebentar ini saya lihat ada beberapa catatan. Jadi kalau misalkan kita lihat itu bisa ini berapa ya? Nah itu bisa mempengaruhi terhadap inflasi itu sekitar, walaupun ini mungkin tidak terlalu besar ya, itu sekitar 0,3 sampai dengan 0,6%. Nah jadi kalau kita lihat di sini walaupun itu sedikit ya, nah tetapi bahwa kita lihat memang sekitar 80% kan konsumsi khususnya BBM ya, misalkan seperti gasolin, apalagi ya gasolin itu termasuk light Pertamax ya, kemudian solar juga kan, solar subsidi kita itu kan bisa sampai 80-90% loh, dan itu semua kita sebagian besar itu impor ya, impor dari Indonesia misalkan untuk solar, kemudian juga Singapura ya untuk bensin ya. Nah ini Singapura 64%, kemudian Malaysia 31% untuk solar, Malaysia 42%, Singapura itu 35%, kemudian juga ada Rusia 7%, Korea Selatan dan Mesir. Nah saya kira bahwa walaupun kalau misalkan kita katakan Pertalite ya, atau misalkan ini, itu juga akan sangat langsung mendorong terhadap cost push inflation. Jadi cost push inflation itu akan meningkatkan khususnya inflasi ya, itu mungkin bisa lebih tinggi itu. Nah kalau kita lihat tuh berdasarkan tahun dampak dari tahun kalau tidak salah sekitar tahun 2022 dan juga tahun 2018 ya, kalau tidak salah 2017 atau 2018. Nah itu dampaknya bisa sampai 2,6 itu sampai dengan 3,4
15: kan? Iya.
14: Itu dan itu terjadi ya dalam jangka waktu, dalam waktu normal aja 2017-2018 2,6% ya. Kalau tidak salah kan itu kan ada kan. Nah kalau misalkan saat ini itu bisa lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa bayangkan ketika itu dicabut juga kenaikan harga yang pertama itu mungkin harga transportasi ataupun logistik, kemudian nanti ke pangan, dan juga sesudah ke pangan itu bisa ke yang lain ya.
15: Artinya inflasi daya beli masyarakat tentu akan terhantam di situ, Pak Yayan, maksud Anda ya, Ika?
14: Berarti kan kita ada dua impact tuh,
15: daya
14: beli sudah turun, kemudian juga ditambah inflasi. Itu akan kembali. Dan kalau kita lihat bahwa subsidi BBM ini itu kebanyakan dikonsumsi oleh desil 4, 5, 6, 7
15: lah.
14: Dibandingkan dengan desil 1 dan
15: desil 2.
14: Satu itu mereka kan nggak punya motor ya, ada juga ya, paling nggak dipakai ya. Nah ini yang misalkan desil 3, 4, 5 secara produktif, mereka gunakan untuk usaha produktif ya. Usaha seperti Gojek online dan lain-lain.
15: Nah hal ini tadi juga disampaikan narasumber kami pertama dari Dewan Energi Nasional, Pak Saleh Abdul Rahman, bahwa yang terpenting saat ini adalah pengendalian konsumsi, Pak, agar tetap menjaga alokasi subsidi BBM subsidi.

0: katakan dengan menggunakan naik Pertamina ya, Pertamina. Nah itu kalau nah ini saya nggak tahu nih sampai sejauh mana bahwa naik Pertamina itu mampu untuk mengurangi khususnya konsumsi ya.
1: Yeah.
0: Karena kan yeah. sekarang kebijakan pemerintah itu hanya untuk desil 10 dan desil 9. Nah sementara kalau kita lihat misalkan mungkin desil 8 dan desil 7, tetapi kenapa pemerintah itu tidak bisa melakukan itu karena datanya itu masih masih vulnerable ya. Definisikan desil 7, 8, 9, 10 namanya masih PD itu dengan baru desil 9 dan desil
1: 10. Artinya bisa ditambah lagi Pak ya, 7, 8 masuk dalam kategori yang tidak diperkenankan menggunakan BBM subsidi.
0: Betul.
1: Iya, cukup besar itu Pak. Artinya di 78 ini yang memang seharusnya yang selama ini menggunakan.
0: Ya, tetapi kalau kita lihat misalkan yang definisi desil 7 dan desil 8 pun kan masih sekarang ini kan masih agak complicated ya.
1: Iya.
0: Nah, karena apa? Karena hanya mengandalkan desil dari data BPSN yang sifatnya self-reporting. Jadi self-reporting itu misalkan ada data BPS, kemudian datang, kemudian ditanya, kemudian pribadi melapor. Nah kita kan nggak tahu untuk verifikasi seseorang itu apakah memberikan jawaban yang benar atau tidak.
1: Tapi yeah.
0: hanya diperlihatkan misalkan dengan proxy, misalkan yang disebut menggunakan proxy min testing itu kan hanya okay, rumahnya seperti ini, kemudian atapnya seperti ini, konsumsinya itu seperti ini. Tapi kan belum bisa secara akurat itu menentukan apakah si rumah tangga itu memang layak atau tidak. Nah sehingga diperlukan banyak sekali sistem dan infrastruktur data yang bisa dilibatkan agar akurasi dari sasaran targetan itu menjadi lebih baik.
1: Okay.
0: Dan data pemilik kendaraan bermotor, kepemilikan kendaraan, apakah kendaraannya itu punya double atau hanya satu saja, kemudian misalkan tahun pembeliannya kapan, lain-lain.
1: Yeah.
0: Saya kira itu memerlukan suatu, dan kemudian juga tahu bahwa pendatabesan dari sistem kendaraan motor tadi, itu masih agak complicated kalau misalkan itu mau digunakan. Nah, apakah misalkan kepolisian rela ya untuk apa untuk katakan menunjukkan keakurasian data tersebut? Nah, itu juga saya kira perlu untuk kerjasama yang ataupun koordinasi yang lebih baik ya, agar sistem tadi itu bisa berjalan dengan baik.
1: Oke, kalau dari sisi kebijakan harganya sendiri Pak, antara subsidi dan non-subsidi, bagaimana Anda melihatnya Pak? Terutama untuk jangka panjang ini.
0: Kalau dalam jangka panjang kayaknya mungkin harus diperbaiki. Kalau kita lihat sekarang, mungkin pemerintah di sini ya agak kerepotannya itu kan kalau harus bayar misalkan per bulan atau misalkan per hari bisa seperempat sampai dengan setengah triliun.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, saya kira kan kemudian uang itu misalkan dibuang untuk apa? Untuk hal yang tidak produktif itu sangat disayangkan. Misalkan orang yang punya Alphard, orang yang Fortuner ya, kemudian pakai Pertalite, misalkan pakai apa, itu kan juga kan sangat disayangkan juga. Pada mungkin bisa dialokasikan bagi orang yang misalkan kendaraannya kecil itu buat kehidupan.
1: Gitu. Karena pendengar kami tadi pun juga menyoroti hal ini Pak. Salah satunya ada perbedaan harga murah dan mahal. Kenapa tidak pilih yang murah saja? Artinya, ketika migrasi konsumen dari non-subsidi ke subsidi, ini kan ada persoalan ekonomi yang mungkin akan muncul nantinya, Pak.
0: Kalau itu sih sudah pasti ya, Pak. People respond to incentive. Artinya ketika selama ada barang murah, maka orang itu akan mengakses barang murah. Tapi kan kuncinya sejauh mana bahwa orang itu mampu mengakses barang murah tersebut.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Tersebut itu bisa dibatasi, maka dia nggak akan bisa untuk mengakses.
1: Sejauh mana barang murah itu bisa diakses, itu Pak ya. Artinya tetap kembali kepada pengendalian tadi sebelum kita nanti yang lain. Tetapi ada juga Pak. Kan dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir 2026 ini, dengan faktor mempertimbangkan daya beli masyarakat tadi dan menjaga stabilitas inflasi kita, artinya juga sekaligus termasuk di dalamnya adalah kesehatan APBN kita. Nah, mana yang menurut Anda lebih sulit dicapai nih Pak? Menjaga daya beli tetapi sekaligus menjaga stabilitas atau kesehatan

0: APBN kita nih, Pak.
1: Oke, nah saya kira ini yang kuncinya itu ada tadi masalah aksesibilitas.
0: Oke.
1: Okay. Bagaimana masyarakat mampu mengakses dengan baik agar kualitas ataupun efektivitas APBN itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang sebenarnya ya. Nah ini kuncinya. Nah kuncinya itu berarti kan di sistem registri tadi. Di sistem registri bagaimana seseorang memperoleh manfaat, nah, sedangkan orang yang tidak memperoleh manfaat itu memang dia tidak bisa mengakses, memang dia tidak menikmati hal tersebut. Nah kalau misalkan itu bisa digunakan secara bisa dilakukan secara efektif, itu dua hal tadi itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi jika katakan sistem database sistem registrinya itu tidak berjalan dengan baik, maka akan selalu yang pertama ya, itu akan terjadi overquota. Kita sekarang itu kalau berdasarkan hasil perhitungan saya itu sudah lebih dari overquota, bisa sampai 8,8% sampai dengan 10% kenaikannya. Nah jadi kalau kita lihat di sini berarti apa? Berarti kan pemerintah harus meredjust lagi kuota, kemudian juga menambah pembiayaan ya. Kemudian kita lihat bahwa sistem perpajakan kita juga masih belum begitu bagus. Nah sehingga pembiayaannya, nah saya agak khawatirkan kenapa hal ini kok, apa urusannya misalkan antara BBM dengan pembiayaan yang lain. Nah masih ada tuh misalkan untuk BPJS dan juga untuk sekolah ya, kemudian juga untuk memperbaiki jalan. Ada proyek-proyek yang tidak hanya memikirkan hanya untuk BBM.
0: Baik.
1: Nah ini kan misalkan untuk kesehatan, untuk pendidikan juga kan sama-sama penting ya. Ini juga kan harus di-share. Nah kalau misalkan kita fokusnya hanya untuk BBM saja, nah itu kan bagaimana kalau misalkan orang sakit yang lebih apa, yang lebih penting ya.
0: Iya, lebih membutuhkan akhirnya nanti.
1: Iya. Betul. Baik. Juga saya kira sangat-sangat penting juga ya untuk dipertimbangkan, atau misalkan sekolah misalkan sekarang sekolah yang masih di beberapa daerah bahkan jalan juga banyak yang banyak
0: baik
1: rusak
0: ya.
1: Nah itu menjadi hal yang sangat krusial
0: ya. Baik Pak Yayan Satyaki, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak.
1: Ya, sama-sama.
0: Demikian tadi Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Yayan Satyaki. Ada beberapa hal emang tadi yang menjadi sorotan atau kami highlights, artinya accessibility, kemudian juga bagaimana dengan sektor subsidi lainnya. Nah ini menarik, kami akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan Wakil Ketua Umum KNTI atau Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Sugeng Nugroho. Pemerintah tidak naikkan Pak harga BBM subsidi termasuk solar ini, dan bagaimana Bapak melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, Pak?
2: Ya, tentunya kami mengapresiasi ya atas keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi. Sebab bagi nelayan kecil, BBM itu bukan sekedar komponen biaya produksi ya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sebagai penentu ya apakah mereka bisa melaut atau tidak.
0: Itu. Iya. Dengan harga BBM subsidi tetap ini, apakah itu terjawab Pak? Mereka tetap bisa melaut? Atau bisa dikatakan BBM ini menjadi salah satu biaya utama bagi nelayan tradisional kita? Bagaimana Pak Sugeng?
2: Ya menurut saya menjaga ya harga BBM tetap ya tidak naik itu sebetulnya belum cukup ya.
0: Belum cukup.
2: Okay. Cukup yang harus dipastikan ya, pemerintah ya bagaimana ketersediaan ya BBM bersubsidi itu nelayan.
0: Oke.
2: Okay. Itu dijaga. Jadi jangan sampai harga secara resmi tidak naik, tetapi nelayan kesulitan mendapatkan BBM.
0: Oke, artinya harga tetap, tetapi dijamin ketersediaannya ada bagi nelayan.
2: Persis.
0: Selain komponen BBM, Pak, apa yang masih menjadi beban bagi nelayan tradisional kita, Pak?
2: Ya, selain BBM tentunya nelayan selama ini hanya bisa menjual ya kalau nelayan kecil tingkat lokal ya tentunya mereka ya dari hasil penangkapannya itu tidak mendapatkan harga yang adil. Itu yang
0: iya, iya. Mamang, selama ini apakah akses terhadap ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan ada permasalahan pak di lapangan?
2: Ya tentu saja sering kali saya tanyakan bahwa misalkan apakah ya stok ya BBM tersebut ya benar-benar sampai ke nelayan kecil di wilayah pesisir atau di pulau-pulau kecil ya pada saat mereka membutuhkan BBM untuk melaut. Ya karena persoalan nelayan bukan hanya soal stok nasional juga distribusi ya dan akses ya di tingkat lokal.
0: Oke. Okay.
2: Jadi jangan sampai secara nasional stok dinyatakan aman, tapi di sentra-sentra nelayan justru terjadi kekurangan antrian panjang.
0: Iya, iya. Kan dikatakan Pak kalau stok nasional itu 18 sampai 20 hari Pak. Nah kalau untuk di daerah gimana ini Pak? Ada informasi nggak, terutama di pesisir?
2: Ya terkait kebijakan ya. Stok ya untuk kurun waktu 18 sampai
0: 20 hari.
2: 20 hari ya. Mm-hmm. 20 hari ya. Tentu ini penting ya sebagai langkah menjaga keamanan pasokan. Namun dari perspektif nelayan, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa hari ya stok nasional tersedia, tetapi pemerintah juga perlu menjelaskan secara transparan ya bagaimana skema tersebut menjamin ya harga dan pasokan dalam jangka panjang. Mm-hmm. Jadi kita jangan hanya berpikir karena mendapatkan ya minyak hari ini, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi nasional yang tidak terlalu rentan ya terhadap gejolak harga minyak dunia dan ketergantungan impor.
0: Jadi harapannya kan BBM tidak naik disambut baik, tetapi diikuti dengan akses yang mudah, ketersediaan yang ada ketika nelayan hendak melaut, begitu Pak Sugeng ya?
2: Iya.
0: Ya, dan Bapak tadi apakah memang menemukan juga adanya stok yang tidak tersedia, kemudian antrian mungkin bagi nelayan ketika hendak melaut, dan melihat kondisi seperti itu, di mana menurut Bapak letak permasalahan terbesar bagi nelayan? Apa yang menjadi menyebabkan hal itu Pak?
2: Ya karena kalau BBM itu naik ya, tentunya ini akan dampaknya akan berantai ya, ya biaya melaut naik, ya, biaya distribusi ikan naik, ya, harga ikan ya di tingkat konsumen itu ikut terdorong dan pada akhirnya daya beli masyarakat juga menurun.
0: Okay.
2: Jadi menurut saya menjaga harga BBM sudah saya katakan tadi masih belum cukup.
0: Berapa Pak perbandingan ketika biaya tambahan harus dikeluarkan ketika nelayan kesulitan mendapatkan BBM subsidinya, tambahan ya kalau, anggaran operasionalnya begitu
2: ya kalau BBM ini kan bagi nelayan itu kan biaya terbesar ya untuk itu untuk melaut ya. Jadi hampir 60-70% ya dari biaya melaut itu kan habis ya untuk di BBM. Ya tentunya kalau BBM itu naik ya misalkan satu hari nelayan itu membutuhkan 10 liter BBM ya untuk melaut. Nah dari 10 liter itu kalau kenaikannya ya sampai 40% ya tentu saja perbandingannya juga sama, dia harus menambah 40% dari biaya pembelian BBM itu.
0: Okay.
2: Pada saat harga BBM belum naik.
0: Okay. itu artinya ketersediaan di lapangan bagaimana ketika nelayan sulit mendapatkannya sehingga harus ada anggaran tambahan. Kalau dari sisi administrasi ada tidak Pak kendala Pak?
2: Ya, selama ini nelayannya memang banyak kesulitan ya. Ini kendalanya banyak kesulitan. Untuk mendapatkan
0: BBM subsidi.
2: Nah, yang menjadi harapan nelayan kecil ini kan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan akses SDM tersebut, sehingga apa namanya mereka ya agak apa namanya itu diberi peringanan ya.
0: Oke, sebentar Pak, artinya Pak nelayan kecil itu definisinya bagaimana, atau kapal yang berapa groston Pak?
2: Nah ini menurut saya inilah yang menjadi persoalan ya.
0: Gimana itu?
2: Bahwa definisi nelayan ya baik di undang-undang perikanan kita ya, baik di undang-undang tahun 2004 maupun 2009
0: ya,
2: bahkan di undang-undang nomor 6 tahun nomor 7 ya tahun 2016 itu masih rancu ya, karena definisi dari undang-undang itu hanya mengatakan bahwa nelayan kecil adalah orang yang melakukan ya pekerjaannya itu melakukan penangkapan ikan baik ya menggunakan apa itu mesin ya atau tidak yang berukuran bobot kapalnya 10 groston.
0: Nah itu yang 10 groston. Oke. Iya.
2: Coba. Tapi undang-undang yang lain, undang-undang nomor 45 ya, tahun 2009 itu bukan
0: 10 groston.
2: 5 groston.
0: 5 groston.
2: Jadi undang-undang satu dengan undang-undang yang lain saja itu terjadi tumpang tindih. Itu saja itu belum cukup, karena apa? Karena definisi nelayan itu penting karena untuk membedakan ya mana nelayan kecil, mana nelayan menengah dan mana nelayan besar, sehingga tingkat kesejahteraan ya yang mereka harus dapatkan dan harapan ya program pemerintah yang berpihak pada nelayan kecil itu itu ukurannya dari definisi nelayan itu sendiri yang harus jelas.
0: Itu dari sisi melihat dua hal berbeda, kapasitas kapal itu Pak ya.
2: Betul, itu hanya cukup dengan bobot kapalnya. Harusnya kan berapa trip ya dia harus melakukan penangkapan, kemudian bagaimana bagi hasilnya, alat apa yang harus dia gunakan, sehingga definisi itu jelas untuk membedakan ini nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan besar. Ini yang selama ini yang menjadi problem kita.
0: Saya pernah mendengar Pak, ada kebijakan tentang vessel monitoring system ya, yang harus dipasang di kapal agar mengetahui berapa kapasitas kapal itu untuk bisa mendapatkan BBM subsidi. Tapi kurang paham, bisa dijelaskan artinya apa ini Pak, vessel monitoring system?
2: Ya, kalau VMS itu.
0: Ya, VMS.
2: Itu bagus ya, karena VMS itu bisa diketahui ya.
0: Keberadaannya, oke.
2: Okay. Ketika terjadi musibah dan untuk mudah secara cepat diketahui di darat.
0: Oh, berarti kelaikan melaut itu Pak ya?
2: Betul.
0: Tetapi menurut Bapak apakah itu berhubungan untuk bisa memperoleh BBM subsidi?
2: Ya itu kan karena dari pemerintah agar memasang VMS itu. Agar dikaitkan ya, kalau tidak memiliki PMS itu salah satu ya syarat untuk mendapatkan BBM. Sebetulnya tidak berlaku ya bagi nelayan kecil.
0: Ini yang saya tanyakan, apakah semua kapal 5 groston, 10 groston, 30 sampai ke atas itu terpasang VMS sebagai standar kelaikan melaut ini Pak?
2: Ya salah satunya
0: okay. Itu. Oke, dan nelayan bagaimana menyikapi dengan kebijakan ini?
2: Sebetulnya nelayan besar ya, nelayan menengah itu tidak jadi masalah. Justru sebetulnya PMS itu salah satu ya, kita mendorong ke sana. Ya karena apa? Ya karena supaya kita bisa melihat di posisi mana kita menangkap ikan ya, di BPP mana ya. Kita melakukan penangkapan, sehingga mudah diketahui apakah itu ada illegal fishing atau tidak.
0: Ini mungkin tadi yang kami bicarakan sebelum-sebelumnya terkait dengan accessibility, pengendalian akses menggunakan BBM subsidi. Tetapi kalau dikatakan dari apa yang Bapak jabarkan tadi, mana yang lebih baik? Harga terjangkau atau pasokan yang pasti yang ada, ketersediaan yang pasti.
2: Ya sebetulnya kalau kita harapan kita kan harus dua-duanya. Jadi harga itu terjangkau, mendapatkan subsidi ya dari nelayan kecil ini, ya kemudian ketersediaannya tetap terjaga.
0: Oke.
2: Hal yang harus menjadi harapan.
0: Menjadi harapan. Dan ketika aksesnya itu dikendalikan agar lebih tepat sasaran, kelompok mana yang menurut Bapak, menurut KNTI harus diprioritaskan?
2: Ya kita berbicara secara rasional saja ya. Jadi negara yang baik itu adalah negara yang memperhatikan rakyat yang paling menderita.
0: Oke.
2: Okay. Pertama kali harus diurus. Nah kalau berbicara soal masyarakat pesisir, maka bagian masyarakat pesisir yang paling menderita adalah nelayan tradisional, nelayan kecil tradisional. Nah, itu kan yang harus mendapatkan ya prioritas ya di dalam apa namanya baik ya perlindungannya ya maupun bagaimana mensubsidi bagi mereka itu ya harus diutamakan. Ini kalau dari pandangan kami itu seperti itu.
0: Oke. Dalam waktu dekat harapannya apa dulu yang harus dibenahi atau apa dulu yang harus direalisasikan, Pak? Yang paling mendesak dilakukan oleh pemerintah sehingga harapan Bapak tadi betul-betul dirasakan untuk kelompok nelayan tradisional Indonesia ini, Pak?
2: Ya, yang pertama ya tentunya bahwa komponen ya untuk melaut itu adalah BBM, maka yang harus utamakan adalah bagaimana supaya nelayan kecil itu mendapatkan ya akses ya BBM bersubsidi itu tanpa syarat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah itu melihat bahwa kebutuhan ya yang hari ini ya yang mungkin nelayan rasakan adalah kebutuhan domestik. Ya, banyak nelayan itu yang menangkap ikan kemudian hasil tangkapan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan domestiknya, terutama ya kebutuhan apa itu pendidikannya anak ya, kemudian belum lagi kebutuhan listrik misalkan kebutuhan anak sekolah misalkan. Nah itulah yang apa itu salah satunya diperhatikan oleh pemerintah.
0: Baik. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho.
3: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin Udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
4: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
3: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
4: Iya juga ya.
3: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
4: Bener juga ya. Enggak jadi deh.
5: Gunakan media sosial dengan bijak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Panitia pelaksana Pekan Spesial Olimpiks Nasional kedua 2026 bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semalam melakukan charity night atau penggalangan dana di aula rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada satu pekan menuju Pesonas 2 tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Alo Tani.
1: Jam 6 sore kami akan melaksanakan kegiatan Charity Night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
2: Charity Night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Muskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui Charity Night. Dan di dalam Charity Night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
2: Menanggapi pelaksanaan Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di aula rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
3: Sebelum pembukaan ini, seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta, dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara ini dengan baik.
2: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepoe Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kurang lebih udah setahun lebih dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu. Nah, harapan saya sih dengan adanya program koperasi ini, untuk kedepannya bisa lebih membantu masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
1: Karena lebih murah dan dekat rumah.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Harga BBM bersubsidi dipastikan tetap meskipun harga minyak dunia sempat menembus $107 Amerika Serikat per barel. Pemerintah mempertahankan harga Pertalite 10.000 dan biosolar 6.800 per liter, salah satunya untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah juga harus mencari pasokan minyak dengan cara yang karena pengadang melalui lelang menghadapi kendala akibat konflik di Timur Tengah. Dan pendengar, beberapa hal memang yang sebelum nanti kami hadirkan dalam perbincangan, di mana harga BBM subsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026, harga Pertalite tetap di Rp10.000, kemudian biosolar di Rp6.800. Inflasi nasional September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan, naik dari 3,19% pada Agustus. Inflasi bulanan September tercatat 0,30%. Bank Indonesia mencatat kelompok administrated prices mengalami inflasi tahunan sebesar 3,25% pada September 2026, dan kenaikan terutama berkaitan dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Dan pemerintah kini menggunakan metode hunting minyak atau BBM, yaitu mencari negara yang memiliki stok berlebih karena pengadang melalui lelang menghadapi persoalan peserta di konflik Timur Tengah. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional atau DEN, Saleh Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi sampai akhir 2026, artinya tidak ada kenaikan karena beberapa hal, termasuk salah satunya menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Kalau Anda melihat, Pak, sebenarnya pertimbangan utama dari kebijakan tersebut apa ini, Pak?
2: Jadi betul sekali kalau tadi itu kan disampaikan, kenapa kita tidak pernah, ya kan, tidak pernah sejak beberapa tahun ini menaikkan harga BBM subsidi, ya mas ya, 800 maupun Pertalite 1.000. Tentu pemerintah selama ini yang kita diskusikan itu pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat,
1: juga
2: pertumbuhan ekonomi, ya kan. Memang fungsi subsidi itu sebetulnya kan memberikan apa itu kemudahan bagi masyarakat, kan, sebetulnya. Jadi aktivitas masyarakat itu bisa dibantu dengan subsidi, harapannya begitu. Tapi tentunya itu subsidi yang tepat sasaran, kan. Kalau subsidi itu leakage atau bocor ke yang tidak berhak menerimanya, maka itu yang harus menjadi perhatian pemerintah, mas.
1: Iya.
2: Kalau oke.
1: Ya, silakan Pak Saleh.
2: Jadi begini, jadi kalau memang kan bebannya itu nih, kalau misalnya harga tidak naik ya, ketika harga di internasional juga bergejolak gitu, atau ada faktor-faktor geopolitik yang menyebabkan apa pasar minyak global baik crude maupun produk itu BBM, diesel, gasolin itu, ya itu resikonya memang subsidi kita semakin tinggi gitu. Dan inilah ini ya pinter-pinter pemerintah untuk menjaga keperluaran gitu ya. Dan ada dua opsi, kalau tidak menaikkan harga, ya kan, dengan dinamika global tersebut, maka opsinya harus mengendalikan konsumsi. Dua saja itu solusinya menurut saya.
1: Dan ada juga yang disampaikan untuk menjaga inflasi, tetapi kalau kita melihat catatan inflasi untuk September ini mencapai 3,28% secara tahunan, Pak. Artinya, seberapa besar sih, Pak Saleh, harga BBM itu dapat memberikan pengaruh terhadap inflasi, Pak?
2: Karena dia itu begini, mas. Jadi kalau BBM, khususnya solar, ya, terutama solar, itu kan dia menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Jadi ketika harga itu naik, katakan ketika harga solar itu dinaikkan, maka ini akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh para atau pengusaha atau para UMKM kita, siapapun yang terlibat dalam roda ekonomi.
1: Harus
2: besar. Tapi kalau yang gasolin sebetulnya, yang Pertalite ini menurut saya dia lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya, dan meskipun juga digunakan oleh transportasi publik juga ya, tapi tidak sebanyak yang digunakan atau menggunakan solar. Nah, jadi memang kebijakan itu juga mestinya perlu juga dipertimbangkan kedua jenis apa BBM ini. Kalau BBM solar yang memang kaitannya dengan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi itu besar, ya mungkin lebih ketat pertimbangannya, Mas, ya. Untuk Pertalite yang memang banyak orang-orang sebetulnya mampu membeli yang pertama, ya ini yang harus lebih dikendalikan menurut saya, karena kan kita bayar kompensasi juga, Mas. Pemerintah bayar kompensasi juga tuh untuk yang Pertalite.
1: Oke, baik. Dan harga minyak dunia kita ini, Pak Saleh, kan sempat menembus di angka 107 dolar Amerika Serikat per barel. Artinya, kalau tidak ada mekanisme kenaikan subsidi tadi, bukankah ini akan memberatkan tekanan terhadap berapa alokasi untuk subsidi nanti, Pak?
2: Ya pasti, itu sudah rumusnya begitu. Pasti subsidi itu akan naik, karena kan komponen harga dasar akan naik. Kan kita impor crude maupun kita impor BBM,
1: ya. Yeah.
2: Impor, terutama impor gasolin, gas, impor gasolin. Jadi kita tidak impor solar, alhamdulillah. Tapi kita masih mengimpor gasolin, ya.
1: Yeah.
2: Sekarang lagi digalap dengan bioetanol, ya. Memang akan naik kalau memang harga minyak global lagi, akan naik. Dan kalau pemerintah memang tidak belum bisa menaikkan harga BBM dengan berbagai pertimbangan, ya, yang kita sudah tahu sejak dulu, kan tidak. Opsi yang tersedia itu ya kita kendalikan konsumsinya sehingga tidak terlalu membebani, kenaikan itu tidak menambah beban yang lebih berat lagi ke negara untuk anggaran subsidi.
1: Oke.
2: Bagaimana cara mengendalikan ini kan yang masih menjadi diskusi sekarang, gimana cara kita mengendalikan konsumsi yang tidak tepat sasaran itu.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang beberapa tahun ini kan selalu kita diskusikan, termasuk di RRI.
1: Okay. Ya. Kalau saran Anda bagaimana, Pak, untuk dapat mengendalikan konsumsi BBM yang lebih ketat lagi agar
2: kita ada penelitian, Mas Rudi.
1: Gimana itu?
2: Penelitian bersama dengan UGM, ya kan, PSI UGM itu. Di mana potensi yang kita bisa kendalikan volume penjualan Pertalite itu, bahkan juga solar, ya kan? Kita identifikasi, ya kan? Kita identifikasi sebetulnya kebutuhan rata-rata mobil itu per hari sekian, misalnya 10 liter, 12 liter, numpang berapa dan sebagainya. Nah, kemudian kita sudah hitung juga, jika misalnya konsumen yang berhak menggunakan ini kita batasi, misalnya contoh, oke lah, dulu pernah ada kajian juga, yang 1500 cc ke bawah masih boleh, atau ada juga pemikiran waktu itu pelat hitam tidak bisa lagi menggunakan Pertalite, ada pemikiran seperti itu waktu itu. Nah, itu bentuk pengendalian yang kita bisa lakukan, melatih masyarakat kita untuk hemat menggunakan BBM, untuk subsidi itu biar lebih tepat sasaran. Kalau kita tidak batasi, masyarakat pun selalu berpikir bahwa harga BBM harus murah, gitu. Padahal sebetulnya ini kos yang negara harus keluarkan untuk membiayai penggunaan yang tidak efisien itu. Kita sudah ada studinya. Misalnya contoh, kalau kita lihat misalnya di jalan-jalan itu kan kendaraan-kendaraan itu istilahnya tidak efisien, penumpangnya satu, motor penumpangnya satu, mobil penumpangnya satu. Jadi tentu tidak efisien.
1: Artinya begini, Pak, artinya pengendalian konsumsi BBM itu lebih ketat lagi, menajamkan kelompok mana yang benar-benar berhak untuk menerimanya. Artinya kan ada langkah konkret yang harus diatur di dalamnya. Betul. Agar hal tersebut itu mengikuti kemampuan pemerintah menjaga subsidi tidak semakin membesar.
2: Sebetulnya berdasarkan studi yang ada di teori ekonomi makro itu, pricing policy atau kebijakan harga itu menjadi instrumen yang ampuh untuk menekan konsumsi.
1: Instrumen yang ampuh untuk menekan konsumsi.
2: Menekan konsumsi. Jadi kalau harga minyak itu disesuaikan, ya, mendekati harga keekonomian, masyarakat mulai berpikir untuk menggunakan kendaraannya, berpikir untuk
1: BBM.
2: Tapi kalau harganya ini tidak dinaikkan dan masyarakat merasa bahwa harga inilah harga yang memang harus saya menikmati atau apa. Ya ini masyarakat jadi terbiasa bahwa ini memang harganya sudah setia, jadi saya masih bisa pakai kemanapun. Pemerintah pasti sudah berpikir dianggapnya harga ini, harga yang pemerintah bisa berikan kepada kita semua.
1: Apakah maksud Anda pricing policy saat ini memberikan risiko yang besar itu, Pak?
2: Tuh, makanya kan studi terlalu banyak mengatakan bahwa penyesuaian, kita bukannya tidak pernah melakukan penyesuaian harga BBM, Mas ya. Pemerintah sebelumnya itu kita pernah menaikkan, atau pemerintah pernah menaikkan harga BBM solar maupun pertalite. Nah, cuman kan dalam beberapa tahun ini, periode ini, kita belum ada penyesuaian harga. Sehingga pemerintah itu otomatis beban subsidi itu, bayangkan kita ini menggunakan kendaraan membakar BBM itu hal-hal yang konsumtif. Tapi di pihak lain juga begini yang harus kita lakukan, ya Mas Rizky. Jadi jika kita ingin menaikkan harga BBM atau jika kita ingin mengendalikan konsumsinya lewat pengaturan tadi itu, mobil plat hitam, ya kan, atau misalnya CC-nya sekian, maka pemerintah harus menyediakan opsi kendaraan publik yang lebih baik.
1: Iya, itu artinya kebijakan yang sangat realistis dilakukan pemerintah agar subsidi tidak membesar tadi, Pak ya.
2: Kalau menurut saya itu disediakan dulu, harus menyediakan dulu moda transportasi publik di seluruh provinsi yang dengan penduduk besar, kendaraan diperbaiki, apa Transjakarta diperbaiki gitu ya, lebih banyak sehingga masyarakat feedernya juga dibikin mudah gitu, sehingga masyarakat itu pelan-pelan tercipta suatu kondisi baru, behavior baru itu bahwa transportasi publik ini ternyata lebih cepat, lebih murah, ya kan, tidak pusing. Nah, ini harus disediakan dulu baru pemerintah bisa menerapkan strategi yang lebih rigid, yang lebih ketat agar masyarakat punya pilihan.
1: Dan pemerintah tidak berat menanggung selisih biaya subsidinya nih, Pak.
2: Kalau masyarakat itu sudah menikmati, sudah terbiasa, terutama di kota besar, bisa kita lakukan. Maka kebijakan pengendalian maupun penyusunan harga itu lebih mudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, kita akan begini terus. Begitu harga minyak tinggi, apalagi kurs dolar kita melemah, wah kita akan menambah subsidi lagi, pemerintah pusing mikir.
1: Belum lagi ada kekhawatiran ketika metode hunting, artinya mencari minyak dari negara yang memiliki pasokan lebih. Bukankah itu nanti akan menambah nilai jual lagi, itu nilai beli lagi kepada kita itu, Pak? Gimana itu?
2: Itu yang juga yang perlu diperhatikan oleh terutama karena impor gini kan, sumber-sumber negara pengekspor minyak itu kan, yang kita tahu majoriti di Afrika, untuk kita majoriti di Afrika dan di Timur Tengah. Kecuali yang BBM itu kita impor mayoritas dari Singapura dan Malaysia. Tapi kilang-kilang mereka yang memproduksi BBM di Singapura maupun di Malaysia itu, terutama di Singapura, itu juga crude-nya diimpor. Kalau mereka itu misalnya mengimpor banyak yang mereka impor dari Selat Hormuz atau Bab El Mandeb itu, maka potensi terjadinya, mereka boleh jadi punya storage crude yang cukup besar, bisa tahan 30 hari, bisa. Tapi kalau perangnya atau gangguan transportasi tankernya terganggu, maka pemerintah betul. Jadi kita harus mencari sumber-sumber sumber-sumber import baru, terutama dari Rusia, misalnya. Kepentingan nasional di atas segala-galanya. Artinya kalau memang kita butuh itu, maka kita impor dari manapun. Yang penting storage bahan BBM availability-nya
1: terjaga,
2: ada di negara di Indonesia.
1: Ketersediaan, pricing policy, dan juga artinya bagaimana sasaran itu atau BBM subsidi itu tepat sasaran, dan harus ada alternatif yang memang bisa digunakan untuk mengurangi beban subsidi tadi, itu salah satu indikator ketahanan energi. Begitu, Pak Saleh ya? Pak Saleh Abdurrahman, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3. Demikian tadi anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional atau DEN, Saleh Abdurrahman.
3: Pandemi mulai awal 2020 kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis mendunia.

0: menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Stimulus 31 triliun rupiah untuk persiapan 2027. Dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Pemerintah menyiapkan alokasi sementara sekitar 31 triliun untuk berbagai program, Bu, yang dilanjutkan pada 2027. Ada salah magang 150 ribu peserta, kemudian pelatihan vokasi, kemudian juga pengurangan PPH pasal 21, dan untuk perumahan pun juga masuk di dalamnya. Kemudian juga bahkan untuk perumahan ini pemerintah menyiapkan KPR bunga 6% bagi masyarakat berpenghasil tetap sekitar 17 juta rupiah per bulan. Dan melihat berbagai program yang disiapkan dalam alokasi anggaran 31 triliun rupiah ini, Bu Esther, menurut Anda apa sih yang paling membutuhkan atau paling mendesak kebutuhannya nih, Bu?
2: Ya, kalau insentif itu tadi yang totalnya 31 triliun, ya. Saya rasa kita sambut baik ya, kita apresiasi pemerintah sebagian untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat gitu ya. Nah, baik kelompok masyarakat berpendapatan rendah maupun kelompok masyarakat berpendapatan menengah gitu. Namun kalau saya melihat jenis dari stimulus fiskalnya itu masih hanya berkisar pada peningkatan konsumsi ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif.
1: Okay.
2: Nah, sebaiknya stimulus itu ya harus lebih mendorong investasi atau ekspor gitu, karena apalagi kalau kita lihat surplus perdagangan ini harus dijaga gitu. Yeah. Nah, kenapa hal ini bisa harus dilakukan? Karena kalau kita surplus perdagangan maka devisa negara akan mengalir dan stabilitas dari nilai tukar juga akan tercapai gitu.
1: Baik, kalau dikatakan program-programnya masih bersifat konsumsi tadi, Bu, sejauh mana
2: ya
1: program-program tersebut paling tidak dapat cepat memberikan dampak ekonomi?
2: Ya, kalau menurut saya dari peningkat, ya nggak apa-apa stimulus fiskal itu untuk peningkatan konsumsi, artinya untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu juga bagus, tetapi kalau bisa ditambah dengan stimulus fiskal untuk mendorong investasi maupun mendorong ekspor gitu.
1: Oke, investasi dan ekspor. Tetapi kalau bicara dengan target pertumbuhan ekonomi kita nanti 2027 6%, stimulus ini realistis tidak? Atau ada peluang tidak untuk dapat menopang atau bahkan mendorong target tersebut, Bu?
2: Jadi kalau kita bicara tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, kan kita bicara mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau stimulus fiskal ini hanya mendorong kegiatan konsumsi, artinya mesin dari pertumbuhan ekonomi yang aktif ini hanya konsumsi. Padahal kalau kita lihat lagi, mesin pertumbuhan ekonomi yang lainnya itu ada investasi, ekspor gitu ya, dan tentunya pengeluaran pemerintah ya. Nah, sehingga kalau saya lihat alangkah baiknya jika stimulus fiskal ini bisa mendorong investasi juga, konsumsi juga, ekspor juga. Jadi mesin pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya satu saja ya atau dua bersama pengeluaran pemerintah, tetapi juga semuanya aktif gitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan saya rasa dengan mendorong investasi dan ekspor, ada multiplier effect yang kita akan peroleh, penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga dampaknya itu tidak hanya temporer, tetapi dampaknya itu lebih sustain ya, lebih jangka panjang, karena berikanlah kailnya daripada berikan ikannya gitu.
1: Dan mungkin nggak atau bisa tidak nih, Bu, ketika bantuan ini atau stimulus ini diberikan secara langsung, ini kan kerasanya cepat ya Ibu ya, bagi mereka menerima. Tetapi gimana caranya agar pemberian ini, stimulus ini juga memberikan dampak tidak hanya sekedar berhenti di konsumsi, Bu. Paling tidak dalam skala kecil mereka yang menerimanya. Seperti apa ini?
2: Iya, artinya ketika mereka mendapatkan uang atau bantuan ya, harus dilakukan pendampingan atau technical assistance gitu. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan dari stimulus fiskal itu, mereka tidak menggunakan untuk kegiatan konsumsi ya. Tetapi mereka bisa istilahnya create entrepreneur gitu ya, menjadi entrepreneur gitu, mereka bisa usaha sendiri. Nah ini kan tidak mudah ya, orang yang biasanya bekerja kemudian bekerja di pabrik atau bekerja secara rutin gitu, tiba-tiba mereka harus berwirausaha. Ini butuh pendampingan gitu loh, bimbingan teknis gitu mas. Baiknya jika stimulus fiskal ini juga didampingi dengan bimbingan teknis gitu, sehingga bagi mereka yang mau berwirausaha juga tahu arahnya itu bagaimana gitu.
1: Kalau yang untuk sektor pelatihan bagaimana nih Bu?
2: Sektor
1: harapannya
2: pelatihan.
1: Iya, kan ada juga pelatihan, harapannya ini nanti berujung pada penyerapan tenaga kerja di situ Bu. Bukankah itu juga cukup baik? Bagaimana?
2: Ya, kalau pelatihan saya rasa ini ada dua ya, yang mungkin bisa kita ciptakan dampaknya. Yang pertama, dia upgrade skill, artinya ketika dia mendapatkan pelatihan ya, ataupun lewat magang gitu ya, itu mereka bisa skillnya terupgrade gitu, akan meningkat. Nah, yang kedua, jadi ketika mereka upgrade skill itu bisa terjadi, maka mereka punya peluang atau potensi yang lebih besar untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Karena kan skillnya meningkat ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang pelatihan, pelatihan itu juga bisa diarahkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan, contohnya dengan bagaimana bisa memperbanyak inkubator-inkubator UMKM gitu. Artinya masyarakat itu didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui wirausaha. Saya rasa ini juga bisa bekerja sama dengan kampus gitu. Kenapa? Karena di kampus ini juga kami ya, saya selaku dosen juga, itu tidak hanya mendorong mahasiswa yang nanti sudah lulus untuk mencari pekerjaan, tetapi juga mendorong bagaimana mereka bisa berwirausaha. Ada yang namanya inkubator-inkubator bisnis.
1: Harapannya adalah ketika mereka mendapatkan insentif ini, dan tentu mereka juga memiliki kemampuan meng-create tadi kewirausahaan Bu ya, walaupun memang agak berat untuk men-switchingnya tadi ya, ketika mereka sudah secara existing sudah bekerja di salah satu sektor. Tetapi hal ini sangat memungkinkan ketika hal itu bisa dilaksanakan secara masif Bu ya, atau efek berantainya lah nanti bisa terasa seperti itu, Bu Esther.
2: Betul, Mas. Jadi arahnya ke sana gitu. Jadi jangan hanya dorong konsumsi. Kalau orang dikasih duit tanpa pendampingan, mereka nganggapnya itu windfall. Nganggapnya itu rezeki nomplok gitu. Padahal sebenarnya mereka harus memanage uang itu agar bisa dampaknya lebih jangka panjang gitu.
1: Tapi kelompok mana ini Bu yang beresiko belum banyak tersentuh stimulus? Atau justru beranggapan bahwa ya ini rezeki nomplok ini, menengah?
2: Kelompok menengah yang kadang terlupakan. Kalau kelompok masyarakat berpendapatan rendah kan sudah pasti
1: mendapatkan perhatian
2: dan seterusnya gitu.
1: Itu sih
2: mas. Tapi pasti bentuknya lain, harus lain. Karena
1: mereka pekerja sudah dianggapnya sudah memiliki begitu. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas subsidi. Sementara untuk daya belinya pun juga tertekan di situ Bu ya.
2: Iya betul. Jadi untuk stimulusnya harus dibedakan.
1: Tidak
2: di generalisir gitu.
1: Bu, terakhir, kalau stimulus ini ternyata tidak menghasilkan kewirausahaan baru, apa yang paling perlu dievaluasi Bu Esther?
2: Ya, harusnya dalam pengambilan satu kebijakan itu harus berdasarkan pilot project dulu gitu. Nah, sebelum pilot project harus based on riset dulu.
1: Okay.
2: Nah, sehingga ketika ini hasil risetnya seperti ini, oh stimulus yang pas ini bentuknya yang seperti A, B, C, D gitu. Nah, setelah itu pilot project. Nah, setelah pilot project kita tahu, kita evaluasi apa tantangannya, apa peluangnya, apa hambatannya. Nah, kita harus belajar ya dari lesson learn-nya apa. Nah, baru kalau sudah ini menjadi role model yang sukses, baru bisa dimasifkan gitu. Jadi, jangan langsung masif, nanti kalau rusak satu, rusak semuanya gitu.
1: Iya, iya. Baik, Bu Esther, makasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Protinya RRI, Bu. Sehat selalu, Bu. Demikian tadi kami telah berbincang dengan Indef, dengan narasumber kami yaitu Esther Sri Astuti terkait dengan stimulus 31 triliun untuk persiapan 2027.
3: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJK Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat di

0: kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027-2028. Kemendikbudristek juga menyebutkan guru kelas akan dilatih mengajarkan kemampuan dasar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan pendekatan komunikatif dan pendekatan yang menyenangkan. Secara regulasi, Permendikbudristek nomor 13 tahun 2025 mengatur bahasa Inggris di sekolah dasar yang sebelumnya menjadi mata pelajaran pilihan sampai 2026-2027. Kemudian juga persiapan guru juga menjadi hal yang disoroti terkait dengan tahap pertama atau di 2026 5.777 guru dari 177 kabupaten kota di 34 provinsi mengikuti program peningkatan kompetensi mengajar bahasa Inggris. Pemerintah menargetkan kebutuhan pelatihan guru SD dilakukan secara bertahap hingga 2029. Dan kajian Kemendikbudristek menunjukkan sekitar 80% guru SD yang diuji memiliki kemampuan bahasa Inggris di bawah level B1. Kajian tersebut juga menemukan alasan kelas 3 dipilih antara lain karena kelas 1 hingga kelas 2 masih banyak digunakan untuk penguatan literasi dasar. Pemerintah menekankan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar tidak sekedar mengejar kemampuan tata bahasa, tetapi kemampuan dasar berkomunikasi dengan pendekatan yang sesuai usia anak. Kami akan berbincang terkait dengan hal ini, yaitu Mendikbudristek menyebutkan bahasa Inggris wajib dimulai kelas 3 SD bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary Jakarta Timur M. Lizam SPD. Pak, dari pengalaman Anda sejauh ini, gimana sih Pak kemampuan bahasa Inggris siswa, siswi kita atau peserta didik di kelas 3 saat ini Pak?
1: Baik ya, izin menyampaikan bahwasanya kemampuan anak-anak di kelas 3 sepertinya memang kalau di sekolah kami tersendiri kemampuan mereka sudah cukup terbiasa terpapar dengan bahasa Inggris ya. Memang kalau di sekolah kami sudah membiasakan itu dari kelas 1 gitu.
0: Sudah cukup terbiasa, artinya seperti itu ya. Okay.
1: Sudah cukup terbiasa dengan adanya paparan bahasa asing, ya ini bahasa Inggris. Karena memang kami juga menggunakan kurikulum, salah satunya selain nasional, yaitu menggunakan kurikulum Cambridge, yang mana memang membutuhkan bahasa asing ini dalam proses penunjang proses pembelajaran di sekolah, seperti itu. Maka dari itu, tiga, ini kami rasa bahwa kemampuan mereka dalam hal menyampaikan materi, dalam hal menyampaikan presentasi produk mereka, cukup terbiasa, gitu.
0: Dari atau sejauh ini, bagian mana yang paling cepat dikuasai anak ketika mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ini, Pak?
1: Bagian yang paling cepat dikuasai adalah di bagian speaking-nya.
0: Speaking?
1: Mulai dari anak mendengar dulu, karena memang kami biasakan paparan Inggris ini di daily activity, dari mereka mendengar, mereka menirukan, dari mereka merukan itu, mereka mencoba untuk mengucapkan secara mandiri. Nah, dari situ, beberapa skill dalam bahasa Inggris, kemampuan yang paling menonjol atau paling dikuasai oleh anak-anak sejauh ini adalah di speaking-nya.
0: Speaking, karena itu daily activity, seringkali didengar, seringkali terucapkan di situ ya. Baik.
1: Benar.
0: Tapi sebaliknya Pak, bagian apa yang biasanya membuat anak kesulitan?
1: Nah, bagian yang membuat pentingnya, membuat salah satu tantangan buat anak-anak adalah di susunan ini. Grammarnya.
0: Struktur kalimatnya begitu ya.
1: Kalimatnya benar. Kami biasanya menggunakan satu cara nih pada saat anak mengucapkan kalimat dengan struktur yang kurang tepat, maka kita coba untuk membenarkan ya dengan cara ini, tidak menyalahkan mereka. Yang penting kan yang kita utamakan dulu adalah mereka berani dulu mencoba.
0: Okay.
1: Tukap dulu. Nanti ketika ada suatu kalimat yang memang perlu dibenahi tata bahasanya, maka kita mencoba untuk mereka menirukan ke kalimat guru dengan susunan tata bahasa yang benar.
0: Iya. Tetapi kelas 3 sekolah dasar 3 SD ini menurut Anda cukup tepatkah untuk mulai belajar bahasa Inggris di kelas, Pak?
1: Menurut kami cukup tepat ya. Bahkan kalaupun bisa dari kelas 1-2 pun itu juga tidak masalah, karena kami punya moto bahwa di usia-usia golden age ya kan ya, yang memang sampai usia 7 tahun itu beberapa informasi atau beberapa penelitian kami dapatkan usia-usia tersebut cukup bagus atau cukup matang untuk anak-anak dipaparkan dengan bahasa asing dengan catatan sudah di

0: perkenalkan ya, artinya sudah banyak paparan dari usia 0 sampai dengan usia 3 tahun, 4 tahun itu cukup dari situ. Nah, di atas tersebut maka bisa untuk bahasa-bahasa bisa masuk. Maka kalau di kembali lagi ke pertanyaan tadi, usia kelas 3 gitu ya, cukup bagus, cukup ideal untuk volume ini dipaparkan dengan bahasa asingnya, bahasa Inggris.
1: Tapi kalau kita melihat kondisi anak-anak kan tentu memiliki perbedaan ya Pak ya. Artinya begini, ada kelompok anak yang memang sudah terbiasa walaupun atau paling tidak mendengar kosakata-kosakata bahasa Inggris. Tetapi ada kelompok anak yang memang tidak seterbiasa yang lainnya dalam mendengar kosakata bahasa Inggris. Nah, seberapa perbedaan itu nanti dalam hal kemampuan anak bagi yang sudah terbiasa ataupun yang belum terbiasa nih, Pak Azam?
0: Baik, nah ini salah satu tantangan kita juga nih ya. Ada memang orang tua yang di rumah sudah membiasakan itu, mungkin ada juga yang memang belum. Maka cara yang kita bisa lakukan adalah dengan cara peer learning, artinya adalah satu teman yang memang sudah bisa menguasai bahasa Inggris, ya kan, bisa mengajak teman yang memang belum terbiasa. Ketika nanti ada saling nih, teman satu mengajak teman yang lainnya, teman ini akan jauh lebih percaya diri dibandingkan mereka harus nih berbicara langsung dengan guru, gitu kan ya. Maka teman yang sudah mulai ini, gitu, kemampuan dalam bahasa Inggris, bahasa asing ini, maka kita bisa nih sandingkan dengan kerja kelompok, gitu kan ya. Untuk bisa menggunakan sistem, oh duduknya bersebelahan nih dengan anak yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah lumayan bagus. Nah gitu, itu salah satu jadi motivasi untuk anak-anak untuk mempelajari bahasa asing.
1: Dan tetapi sebelum itu kan anak kelas 3 SD tetap mempelajari bahasa Inggris. Seberapa penting juga Pak kemampuan berbahasa Indonesia mereka sebelum mereka dikenalkan ke bahasa Inggris, terutama bagi mereka yang belum pernah atau belum terbiasa dengar kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris ini, Pak Azam?
0: Jadi seperti yang mereka sampaikan tadi sebelumnya bahwa memang usia 0 sampai dengan usia 3-4 tahun itu memang perlu adanya bahasa ibu atau bahasa Indonesia gitu ya, perlu dimantapkan terlebih dahulu gitu. Nah dari itu ketika pondasinya itu sudah mulai kuat, jadi kosakatanya sudah mulai cukup gitu kan ya. Nah dari usia-usia setelah itu, usia 5-6-7 itu tadi mulailah coba dikenalkan dengan bahasa asing yang gitu. Salah satu contohnya dengan menggunakan bahasa Inggris itu tadi. Jadi penting banget kita sebelum kita mengenalkan bahasa Indonesia yang dulu nih, perlu dikuatkan dulu nih.
1: Nah, apa yang perlu disiapkan sekolah kalau begitu Pak? Terutama bagi mereka mungkin yang tidak memiliki mata pelajaran pilihan atau bahkan khususnya untuk anak kelas 3 SD ini, apa yang perlu disiapkan?
0: Baik ya, yang perlu disiapkan yang pertama tentu SDM
1: ya. SDM ya.
0: SDM sebetulnya yang di sini guru menjadi salah satu faktor utama nih untuk menunjang program ini agar bisa berhasil gitu. Nah kompetensi guru itu sangat penting sekali. Sekarang itu kan berbagai sumber belajar gitu ya. Jadi guru tidak hanya mengandalkan dari program pemerintah untuk pelatihan-pelatihan seperti ini, tapi bisa diakses dari berbagai platform yang memang bisa digunakan sebagai sumber belajar gitu. Mulai dulu dari kalimat-kalimat sederhana dulu. Ajarkan anak untuk berani mencoba menggunakan bahasa asing. Ketika ada kesalahan jangan ditertawakan, tapi berikan kesempatan lainnya. Itu merupakan salah satu hal yang memang sangat perlu disiapkan nih, ya kan? Dari nah, jadi adanya konsistensi juga, yang ketika bulan pertama dilakukan, kedua, ketiga, sampai mungkin ini tujuan daripada pembelajaran ini tercapai. Ini saya yakin dengan adanya konsistensi ini pasti bisa berjalan dengan baik.
1: Artinya lebih difokuskan kepada berbicara Pak ya, speaking, daripada menulisnya ya, untuk anak usia itu.
0: Nah untuk anak seusia kelas 3 gitu, seusia SD, maka kita mulai dulu dari speaking-nya dulu. Maka dengan bersamaan kita juga ini ya melakukan program, artinya oh ada sesi nanti speaking-nya bisa dilakukan di daily activity ini. Nanti sesi menulisnya bisa di waktu-waktu tertentu. Misalkan dalam satu hari kita alokasikan waktu 30 menit, 15 menit, tapi itu secara continuous setiap hari, maka itu sangat berdampak.
1: Ketika itu dijalankan semuanya Pak, artinya target seperti apa dalam hal kemampuan yang paling realistis untuk anak kelas 3 SD?
0: Dari hal speaking itu paling realistis bisa diterapkan ya, bisa nanti terwujud dari itu. Lalu dari hal menulis dari beberapa kata-kata yang dasar ya, contohnya seperti kata yang berpola konsonan, vokal konsonan seperti kata cat gitu kan ya, menulis kalimat-kalimat sederhana gitu kan, menggunakan beberapa kata-kata simpel itu bisa sekali terwujud untuk anak kelas 3.
1: Iya, ya, kebutuhan SDM itu menjadi utama, poin satu tadi yang Anda katakan. Sementara saat ini kondisinya bagaimana SDM kita atau pengajar kita, terutama pengajar kelas 3 SD, apakah sudah cukup mumpuni untuk memberikan mata pelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan tadi, yang tidak menyalahkan tetapi membiasakan mereka? Bagaimana Pak?
0: Baik, berdasarkan data-data gitu ya, tentu jumlah guru di Indonesia sangatlah banyak pasti, dan dari beragam latar belakang pendidikan ya. Nah, untuk hal tersebut memang dibilang sudah mumpuni untuk melakukan program ini belum. Ya, karena masih ada banyak guru yang perlu adanya pendidikan yang menunjang. Artinya untuk menunjang SDM mereka itu perlu adanya, perlu ada pelatihan, perlu ada seminar, perlu ada keberanian guru juga untuk belajar hal baru, itu seperti itu. Jadi kalau kita punya tekad untuk belajar sesuatu yang baru, ini sesuatu yang baru nih, bukan sebagai sebuah rintangan, saya yakin guru-guru kelas 3 ini bisa mewujudkan hal itu gitu. Karena ini kan bahasa ya, bahasa itu mulai dari kebiasaan dulu, dari kita dulu nih, bagaimana kita meminta anak untuk percaya diri tapi gurunya saja tidak percaya diri gitu.
1: Itu ya. Baik, Pak Azam, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris Kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary di Jakarta Timur, M. Lizam SPD.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
3: Tim nasional sepak bola Indonesia resmi keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan musuh bebuyutannya Thailand dalam laga final yang dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad asuhan John Hartman memenangkan pertandingan lewat babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu 120 menit. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Alif Safiar. Bung Alif, bagaimana melihat keberhasilan timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026? Apakah gelarnya memang sesuai dengan ekspektasi dari Bung Alif sendiri?
4: Kalau menurut saya pribadi, juara ini sebuah keniscayaan. Dan tentu saya mengucapkan selamat buat timnas Indonesia yang berhasil juara. Tetapi memang sejak awal kan, kalau kita lihat materi pemain kita kan yang terbaik dari seluruh peserta. Dengan kondisi materi pemain yang sangat-sangat baik, ya tentu saja wajar kalau kita kemudian juara ya. Kita punya Vertong, ya kan, punya Kevin Dijk, ya kan, kemudian kipernya juga bagus. Artinya lini per lini kan Indonesia materinya sangat berkualitas, sehingga juara ini tentu sebuah keniscayaan dan patut kita rayakan juga, Mbak Hana.
3: Baik, nah kalau untuk faktor terbesar yang membuat Indonesia mampu keluar sebagai juara tahun ini, Bung Alif, apakah dari materi pemain saja atau memang ada hal yang lainnya ini, Bung Alif?
4: Kalau saya melihat karena faktor dukungan tuan rumah ya, karena faktor dukungan tuan rumah kan terutama di final penonton banyak sekali, dan juga ada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi banyak faktor non teknis yang membuat motivasi pemain juga meningkat ya. Tetapi memang jangan lupa bahwa gelar juara ini masih di awal, karena sesungguhnya kan nanti pertarungan sesungguhnya ukuran bagi timnas adalah di Piala Asia nanti Januari ya, tahun depan di Arab Saudi.
3: Lalu kalau untuk dari kualitas skuad Indonesia, apakah saat ini juga sudah berada di level terbaik berarti ya, Bung Alif ya, dalam sejarah sepak bola nasional?
4: Kalau skuad kan memang ini sudah termasuk terbaik ya, meski belum ada J.I.T. ya, tetapi kan skuad ini memang skuad yang sudah terbaik. Istilahnya stok pemain yang kita miliki kan ada semua di sini gitu Mbak, jadi memang inilah yang terbaik sebenarnya.
3: Lalu kalau untuk kombinasi pemain muda dan juga pemain berpengalaman dalam kesuksesan Indonesia kali ini, seberapa penting itu Bung Alif?
4: Nah ini juga saya melihat terutama di babak pertama ya, belum terlihat bagaimana kombinasi pemain muda dan pemain senior, terutama pemain muda yang pemain bukan non-naturalisasi ya. Ini kan di babak pertama saja kita banyak memainkan hampir full pemain naturalisasi ya kan. Pemain-pemain seperti Rehan Hanan gitu kan baru dimainkan di penghujung. Nah ini juga yang seharusnya menjadi catatan buat pelatih John Hartman ya Mbak Hana.
3: Tapi kalau untuk terkait keberhasilan ini, berarti sudah menunjukkan Indonesia kini sudah menjadi kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara kah Bung Alif?
4: Sebenarnya sejak, boleh dibilang kalau hitungan saya ya, menurut hitungan saya, sejak 3-4 tahun lalu sepak bola kita sudah di atas di Asia Tenggara gitu. Ketika kita mengalahkan Vietnam 3-0 di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia, itu sebenarnya sudah sinyal bahwa kemenangan 3-0 atas Vietnam di Hanoi itu kita sudah, level kita sudah di atas di antara negara-negara Asia Tenggara. Hanya memang pada saat itu kita belum pernah merasakan gelar juara di Asia Tenggara. Tetapi secara kualitas permainan kita sebenarnya sudah lama di atas negara-negara Asia Tenggara ketika kita sudah menembus semifinal Piala Asia U23, kemudian Piala Asia kita lolos babak kedua, dan kita bahkan sudah mampu mengalahkan Arab Saudi. Banyaklah catatan-catatan yang sebenarnya dalam 3 tahun terakhir sepak bola kita sudah nomor 1 di Asia Tenggara. Hanya dari segi trofi memang baru kali ini kita ada trofi kan begitu.
3: Nah Bung Alif, apakah ada kelemahan Indonesia yang masih terlihat meskipun berhasil menjadi juara ini Bung Alif?
4: Nah ini menarik. Betul, kita ini juara ya. Kita juara betul, tetapi jangan lupa kita kan nanti di Piala Asia kita satu grup sama Jepang, sama Thailand ketemu lagi, dan satu lagi juara bertahan Qatar. Nah, menurut saya faktor utama yang harus menjadi catatan John Hartman adalah lini pertahanan gitu. Jadi lini pertahanan kita itu masih sangat terlalu mudah untuk ditembus ya kan. Dan bahkan tim sekelas Bangladesh saja walaupun kita menang besar, mereka bisa leluasa membuat 2 gol. Nah kemarin juga lawan Thailand, kita lihat bagaimana proses terjadinya golnya Thailand itu sangat-sangat enak, sangat mudah, dan ini yang harus diwaspadai. Nggak bisa lagi kalau main seperti itu di Piala Asia, atau kalau kita punya target lolos Piala Dunia 2030, rasanya sulit kalau bermain dengan teori lini belakang seperti itu Mbak Hana.
3: Nah setelah juga menjadi juara ASEAN, target realistis berikutnya berarti apa Bung Alif untuk timnas Indonesia ini seharusnya?
4: Kalau yang pernah saya dengar kan, yang pernah saya dengar ya, tim ini kan, John Hartman ini kan dihadirkan untuk bisa membawa 8 besar Piala Asia, ya kan. Dan menurut saya, kalau memang target itu betul, itu ya harus di-announce gitu loh. Karena apa? Karena Piala Asia yang lalu kan kita lolos penyisian grup gitu. Jadi secara teori ya kan, kalau nilai lebih baik kan pasti harus lebih tinggi ya kan gitu. Tentu saja di Piala Asia tahun ini harus dibuktikan minimal yang menyamai rekor Piala Asia sebelumnya, yaitu lolos fase grup. maksimal ya harus melebihi dong. Ya kalau nggak melebihi ya so what gitu. Apa nilai dasar lebihnya kan?
3: Oke. Nah, kalau untuk masyarakat dan federasi, bagaimana seharusnya memaknai gelar juara ini, Bung Alif?
4: Ya, kita berterima kasih ya kepada gelar juara ini, dan ini cukup membahagiakan, dan tentu saja semua kita lihat bahagia, bangga, dan Bapak Presiden juga hadir di tengah-tengah tim nasional, kan seperti itu. Dan bagi saya, PSSI juga harus terus memberikan yang terbaik, karena jangan lupa PSSI kan memang tugasnya untuk memberikan sepak bola Indonesia lebih baik, dan tugas itu nggak perlulah terlalu pansos-pansos seperti itu ya kan. Itu kan sudah menjadi tugasnya.
3: Oke. Nah, Bung Alif, berarti optimistis ya Indonesia ini mampu mempertahankan dominasi di ASEAN dalam beberapa tahun ke depan?
4: Sangat optimistis, dan tentu dengan catatan bahwa pelatih ini juga harus memperbaiki kinerjanya juga gitu. Karena kita ini juara kan kemarin hampir lagi kalah itu. Menit keberapa kalau nggak dua imbang 2-2, ya kan kita mungkin ketinggalan dan mungkin kalah. Nah ini kita juara betul, bangga ya kan. Tetapi jangan lupa evaluasinya juga banyak ini Mbak Hana. Kalau menurut saya, kalau kita mau berbicara di level Asia gitu.
3: Tadi ya masih ada kelemahan Indonesia memang masih terlihat begitu, meskipun sudah berhasil menjadi juara begitu ya Bung Alif ya.
4: Iya kan, kita melihatnya menit ke menit dalam pertandingan. Iya kan, kita kan sempat ketinggalan 2-1 dan proses golnya Thailand begitu enak.
3: Oke, baik. Bung Alif, ini terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama kami, memberikan analisisnya juga. Semoga memang kita juara selalu ini ya Bung Alif ya. Minimal tadi sama begitu dengan yang 3-4 tahun sebelumnya begitu ya Bung Alif ya.
4: Betul.
3: Oke. Terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama Pro 3 RR. Pengamat sepak bola Alif Syafiar berbicara terkait Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Rabu 7 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Sumarti bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Marino dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini edisi 7 Oktober tahun 2026 ya. Saya yang bertugas Sumardi, senang rasanya kembali dapat menjumpai Anda, menemui Anda tentunya di 95,3 MHz. Sebuah lagu tadi sudah kita dengarkan ya, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan judul lagu Innallaha Ma'ana. Saudara pendengar, selamat pagi, selamat memulaikan segala aktivitas dan juga rutinitas Anda di pagi hari ini. Semoga segala aktivitas, rutinitas yang Anda kerjakan dan lakukan semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar ya, dan segala pekerjaan dapat terselesaikan. Kita selalu dalam kesehatan ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya, tak lupa juga pendengar kami segenap Al-Quru RRI Marino mengucapkan selamat menunaikan waktu subuh kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kita akan dengarkan selanjutnya pendengar di dalam program Religi Pagi ini, saudara pendengar, yang pertama kami hadirkan ya, maksudnya yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Mishari Al-Absi ya, dengan surah Az-Zumar. Setelahnya nanti kita akan dengarkan tausiah bersama Ustaz Abdullah Taslim dengan taufik yang disampaikan, beralihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara pendengar, kita dengarkan langsung pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, surah Az-Zumar, Mishari Al-Absi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah asyral muslimin hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari yang

bahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentang sebab-sebab yang menguatkan iman, menguatkan tauhid. Kitab Ar-Risalatut Tabukiyah, Ar-Risalatut Tabukiyah, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita pembahasan tentang mabda'ul hijrah wa muntahaha, ya, telah selesai kita pembahasan di permulaan dan tujuan hijrah, yang mana diterangkan di pertemuan kita yang terakhir, hijrah itu ada permulaan, ada titik tolaknya, dan ada tujuannya, ya, berpindah dari penyembahan kepada selain Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, memurnikan tauhid kepadanya. Yang di akhir pembahasan yang lalu ada nukilan dari Syekhul Islam, dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, maka kembalilah kamu, berlarilah kamu menuju Allah. Inilah hakikat tauhid yang dituntut pada diri seorang hamba ketika dia bisa benar-benar berhijrah dengan hatinya dari ketergantungan penghambaan diri kepada selain Allah, untuk diarahkan hanya kepada Allah semata-mata. Baik, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang makna firal ilallah yang disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-50 tadi. Fafirru ilallah, maka kembalilah kamu, berlarilah kamu menuju Allah. Apakah maknanya firar ilallah? Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya menjelaskan, tahta min wa ila fi hadha sirrun azimun min asrarit tauhid. Di bawah kalimat min dan ila, kalimat atau kata dari, kepada, dari dan kepada, ada titik tolaknya dari mana dia berhijrah, kemana dia menuju dengan hijrahnya tersebut. Ya, di bawah dua kata ini terdapat sirrun azim, salah satu, ya, terdapat rahasia yang agung, hikmah yang besar, yang merupakan rahasia-rahasia tauhid. Ini adalah perkara yang bisa dikatakan, ya, jarang dibahas ketika seseorang itu membicarakan tentang masalah hijrah, tentang ketika dijelaskan tentang makna ayat ini, rahasia ini atau hikmah besar tauhid ini jarang sekali disinggung. Maka ya, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa membaca keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam pembahasan ini. Beliau berkata, fa innal firara ilaihi subhanahu yatadammanu ifradahu bitalabi wal ubudiyyati walawazimiha min al mahabbati wal khasyati wal inabati wat tawakkuli wa sa'iri manazil al ubudiyyah. Al-firar ilallah, berlari menuju Allah, kembali dengan segera kepada Allah, yatadhammanu, terkandung di dalamnya pengesaan Allah, mentauhidkan Allah dalam segala permohonan hamba, penghambaan dirinya, dan semua konsekuensi dari penghambaan diri itu berupa rasa cinta, takut, selalu kembali dan bertawakal, bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Firar ila Allah, berlari menuju Allah, kembali kepada Allah dengan segera, ya, adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya bisa dilakukan dengan mendekatkan diri kepadanya, dengan selalu memohon kepadanya, menyandarkan hati kepadanya, cinta, takut, dan berharap kepadanya semata-mata. Maka di sini terdapat perintah untuk memurnikan tauhid, bahkan inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Makanya hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah kita sebutkan di pembahasan yang lalu, itu asalnya adalah hijrah hati. Hijrah hati. Kalau anggota badan yang berhijrah tanpa disertai dengan keinginan di hatinya untuk memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah semata-mata, maka hijrah ini tidak akan bermanfaat. Asalnya adalah dari hijrahnya hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
fahuwa mutadhamminun litauhidil ilahiyyati allati ittafaqat 'alaiha da'watur rusuli shalawatullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in. Maka ini berarti mengandung di dalamnya tauhid uluhiyah, penghambaan diri kepada Allah semata-mata, mengesakan Allah dalam ilahiyahnya, dalam uluhiyahnya, untuk diibadai lahir dan batin semata-mata, yang mana tauhid ini telah disepakati, ya, merupakan dakwah yang disampaikan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah seruan inti dari semua dakwah yang disampaikan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, untuk mengajak umatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari segala sesuatu yang disembah selainnya. Inilah inti dan inti dan kandungan utama dari dakwah yang diserukan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada kaumnya, ya, hendaknya kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selainnya. Subhanallah, jadi di sini kita dapati perintah dalam ayat ini ternyata perintah kembali kepada tauhid. Dan ini adalah sesuatu yang ketika hamba itu merenungkannya, ya, bukan cuma sekedar mengamalkan perintah itu sendiri, tapi ini adalah justru kebutuhan hamba yang paling besar. Karena setiap hamba ingin selamat, ya, ingin selamat dari segala sesuatu yang ditakutkannya. Dan tidak ada yang ditakutkan sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kalau bukan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang hamba ingin lari dari hal yang ditakutkannya, dia butuh perlindungan yang sempurna, yang maha kuasa untuk melindungi dia. Yang semua hal-hal yang ditakutkan hamba itu adalah berdasarkan ketentuannya, dan itu cuma di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan kita dalam berhijrah, berlindung, menyembah semata-mata, cinta, takut, dan berharap, dan semua konsekuensi dari ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ada pembahasan berikutnya, al-firar minallah, berlari dari Allah. Tadi kalau tadi al-firar ilah, berlari atau menuju Allah, berhijrah kepada Allah, kembali kepada Allah. Kalau itu adalah konsekuensi, ya, pengamalannya berarti mengamalkan tauhid uluhiyah secara utuh. Maka kita lihat al-firar minallah, berlari dari Allah, ya, maksudnya berlari dari hal-hal yang kita takutkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang satu-satunya maha kuasa menimpakannya kepada kita. Kata beliau di sini, wa ammal firaru minhu ilaih fahuwa mutadhamminun litauhidir rububiyyah. Adapun al-firar, ya, berlari, berhijrah, kembali, ya, al-firar minhu, berlari dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, karena tidak ada suatu pun yang kita takutkan kecuali itu adalah terjadi dengan kehendak Allah, berasal dari sisinya. Adapun berlari dari Allah kepadanya, kepada Allah juga, maka ini terkandung di dalamnya tauhid rububiyah wa itsbatal qadar wa itsbatil qadari, menetapkan takdir segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak akan mungkin bisa terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Wa anna kulla ma fil kauni minal makruhi wal mahdhuri alladhi yafirru minhu al-'abdu fa innama awjabathu masyiatullahi wahdahu. Baik, di dalamnya terkandung keyakinan bahwa semua yang ada, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya, minal makruh, dari hal-hal yang dibenci,
atau hal-hal yang ditakuti seorang hamba, yang berusaha untuk dihindari seorang hamba, itu semua terjadi dengan ya penetapan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu semuanya ditetapkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah yang menghendakinya, maka itu terjadi. Tentu Allah menghendaki semua ini, terjadinya semua ini dengan hikmah yang sempurna di balik semua itu. Fa innahu ma syaa'a kana. Sesungguhnya apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa wajaba wujuduhu bimasyiatihi. Dan mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kalau seseorang itu merenungkan ya, ketentuan takdir tidak akan bisa dia hindari. Tetapi dia dengan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong dia, memberikan rasa tenang kepadanya ketika dia menghadapinya. Apalagi dengan sikap-sikap benarnya akan melahirkan hal-hal yang ditakutkannya itu berupa musibah atau cobaan, justru akan berganti menjadi kesenangan, kegembiraan bagi hati hamba tersebut yang selalu kembali dan bersandar kepada Allah. Wa ma lam yasha lam yakun wa amtana'a wujuduhu li'adami masyiatihi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak akan mungkin terwujud karena Allah tidak menghendakinya. Fa idza farra al-'abdu ila Allah fa inna ma yafirru min syai'in ila syai' wujida bi masyiatillahi wa qadarihi. Bahwa fil haqiqati fa, maka jika seorang hamba berlari menuju Allah, maka sesungguhnya dia hanyalah berlari dari satu kepada, dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, yang semua terwujud dengan kehendak dan takdir Allah. Maka hamba ini pada hakikatnya dia berlari dari Allah menuju Allah. Tidak akan bisa lepas dari hal ini. Kemanapun kita pergi, karena alam semesta beserta isinya, Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasainya. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sungguhnya kami meyakini, kata para jin yang disebutkan dalam Al-Qur'an, di antara kami yang bisa melemahkan, luput dari kekuasaan Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa berlari menghindar darinya. Karena semua ada dalam kekuasaannya semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Maka hamba ini ketika dia berlari menuju Allah dari hal-hal yang ditakutkannya untuk berlindung kepada Allah, hakikatnya dia berlari dari Allah kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, وَمَنْ تَصَوَّرْ هَذَا حَقَّ تَصَوُّرِهِ فَهِمَ مَعْنَ قَوْلِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. Maka barang siapa yang bisa memahami hal ini dengan sebenar-benar pemahaman, maka dia akan ya. Dan barang siapa yang memahami hal ini dengan sebenar-benar pemahaman, maka dia berarti telah memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang beliau ajarkan, wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia akan faham sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa ini termasuk doa yang kita baca sebelum tidur. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung dan tempat untuk menyelamatkan diri darimu kecuali dengan kembali kepadamu. Inilah rasa takut kepada Allah, bersandar kepada Allah yang menjadikan kita tenang. Ya, karena dengan kita takut kepada Allah, tidak ada yang bisa melindungi kita dari apa yang ditakutkan kecuali dengan kembali kepada Allah. Ini takut yang akan memurnikan ibadah kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Seorang yang mengenal sifat-sifat kemahakuasaan Allah, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta kecuali dengan pengaturan dan ketentuan takdirnya, maka untuk selamat dia hanya semata-mata bisa menyelamatkan dirinya dengan kembali kepada Allah. Dengan memahami ini, dia akan paham kenapa Rasulullah SAW mengajarkan lafaz doa yang seperti ini. Wa a'udzu bika minka ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Ya, kita ketahui ini hadis sahih riwayat Imam Muslim yang panjangnya. Ya, secara doa yang panjang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika salat malam,
Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Kemurkaan Allah akan menjadikan hamba binasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dengan mencari keridhaan Allah, berlindung dengan keridhaan-Nya. Wa bi mu'afatika min 'uqubatika, dan aku berlindung dengan pemaafan-Mu dari siksaan-Mu. Siksa Allah adalah ya ketakutan terbesar yang ada pada diri seorang hamba, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya darinya kecuali dengan mencari sebab-sebab pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah. Aku berlindung dengan-Mu ya Allah dari-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Berarti inilah yang diterangkan tadi, kedua-duanya telah mengandung secara sempurna tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah secara sekaligus. Juga sabda Rasulullah SAW, la malja'at, tidak ada tempat berlindung, wala manja, tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu ya Allah kecuali dengan kembali kepada-Mu. Fa innahu laisa fil wujudi syai'un yafirru minhu, yufarru minhu wa yusta'adha minhu wa yultaja'a. Karena sesungguhnya tidak ada di alam semesta ini, di dunia ini, sesuatu yang kita ingin berlari darinya, berlindung darinya, ya, ingin mencari tempat bersandar untuk menyelamatkan diri darinya, kecuali semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal Dialah yang menciptakan, mengadakannya, tentu dengan hikmahnya yang sempurna. Allah yang menentukannya dan menakdirkannya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan. Fal faru wal musta'idu farun mimma aujabahu qadarullahi wa masyiatuhu wa khalquhu ila ma taqtadihi rahmatuhu wa birruhu wa lutfuhu wa ihsanuhu fa fil haqiqatihi wa haribun minallahi ilaih wa musta'idun billahi minhu. Maka orang yang berlari menuju Allah dan berlindung darinya, dia adalah farun, berlari dari sesuatu yang ditetapkan dalam takdir Allah dan kehendaknya, sesuatu yang ditetapkan dalam takdir, kehendak dan penciptaan Allah, dari situ dia berlari menuju tuntut pada rahmatnya, kebaikan-kebaikannya, kelemah lembutannya. Subhanallah, dia berlari dari takdir Allah, penciptaan Allah, kepada rahmat, kepada kebaikan, kepada sifat kemaha pemurahannya. Dan dengan dia berlindung kepada Allah, kepada dengan agamanya, dengan mengamalkan syariatnya untuk menyelamatkan diri dari segala yang ditakutkannya, berarti dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, sebab-sebab rahmatnya untuk melindungi dirinya dari sebab-sebab kemurkaannya. Sementara kita tahu apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaq Allahul khalq kataba kitab, lamma qadallahul khalq kataba kitaban wa huwa indahu fa huwa indahu fawqal arshi inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menentukan takdir setiap makhluknya, Allah menuliskan di dalam sebuah kitab ketentuan di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan dan mendahului kemurkaanku. Jadi kita berlindung kepada rahmat Allah, lari kepada rahmat Allah, meninggalkan kemurkaannya, karena Allah sendiri yang menjanjikan rahmatnya mendahului kemurkaannya, mengalahkan kemurkaannya. Sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah, Allah jadikan lebih kuat dibandingkan hal-hal yang mendatangkan kemurahannya. Ini tentu kembali kepada karunia dan sempurnanya kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang semakin merenungkannya kita akan semakin mencintainya. Fafil haqiqah, maka pada hakikatnya orang ini, huwa haribun minallahi ilaih, dia berlari dari Allah menuju Allah, wa musta'idun billahi minhu, dan berlindung dari Allah, ya, dengan Allah, berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepadanya. Subhanallah, ini adalah pelajaran penting bagi kita, ya, bagaimana meluruskan hati kita, siapa yang ditakuti dan siapa yang kita harapkan.
Bagaimana caranya berlindung dari sebab-sebab kemurkaan Allah untuk mencari rahmatnya. Ini sudah pembahasan intinya. Makanya inti ada, ini adalah inti daripada perwujudan tauhid seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim di pertemuan kita yang lalu telah kita baca. Kata beliau selanjutnya, wa tasawwuru hadzainil amrayni yujibu lil abdi inqita'a ta'alluqi qalbihi min ghairi lillahi bil kulliyati khaufan wa raja'an wa mahabbah. Subhanallah. Memahami dua perkara ini, berhijrah dari Allah menuju Allah, ini akan melahirkan, ya, ini akan mewujudkan pada diri seorang hamba terputusnya semua ketergantungan, keterikatan hatinya kepada selain Allah, memurnikan tauhidnya, menjadikan dia bersandar dengan diri dengan utuh kepada Allah. Karena apa yang diharapkan pada makhluk sementara makhluk tidak bisa membikin apapun untuk dia dalam kebaikan atau menghindarkan keburukan, itu cuma ada di tangan Allah semata-mata. Dan ketika dia ingin takut akan hal ini, tidak mungkin dia lari kepada makhluk yang juga lemah seperti dirinya, butuh perlindungan seperti dirinya. Makanya kata beliau ini, ya, melahirkan, menetapkan pada diri seorang hamba terputusnya segala keterikatan hatinya kepada selain Allah secara keseluruhan, baik dalam rasa takutnya, pengharapannya dan kecintaannya. Fa innahu idza alima anna alladhi yafirru minhu wa yasta'idu minhu innahu bimasyiatillahi wa qudratihi wa khalqihi lam yabqa fi qalbihi khaufun min ghairi khaliqihi wa mujidihi. Karena seorang hamba itu kalau dia mengetahui bahwa segala sesuatu yang dia ingin hindari atau lari darinya, ingin dia minta perlindungan darinya, kalau dia tahu segala sesuatu terjadi, semua itu terjadi dengan kehendak Allah, takdirnya, penciptaannya, maka mestinya tidak akan tersisa di hatinya sedikit pun dari rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Fatadammanu dzalika ifradallahi wahdahu bil khaufi wal hubbi war raja'i. Maka ini berarti mengandung di dalamnya, ya, pengesaan Allah, tauhid kepada Allah semata-mata dalam hal takut, cinta dan berharap. Walau kana firaruhu mimma lam yakun bimasyiatillahi wa la qudratihi lakana dzalika mujibun li khaufihi minhu. Meskipun, ya, dan kalau seandainya dia berlari dari Allah ya, dari hal-hal yang tidak dari hal-hal yang tidak termasuk terjadi dengan kehendak Allah dan kudrahnya, kehendak Allah dan takdirnya, ini pun saja sudah menjadikan hamba itu harusnya takut kepada Allah. Seandainya pun dia menganggap, ya, hal-hal yang ditakutinya itu bukan karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini pun tetap mewujudkan pada dirinya rasa takut kepada Allah. Contohnya dibawakan di sini. Man yafiru min makhlukin akhar aqdaru minhu. Min makhlukin akhar. Akhar aqdaru minhu. Misalnya orang yang ingin lari dari satu makhluk yang lebih kuat dari dirinya, yang bisa mencelakakannya. Fa innahu fi hali firarihi minal awwali ilal akhari khaifun minhu hadharan alla yakuna thani yu'idhu minhu. Kenapa? Ketika seorang hamba itu dalam keadaan dia berlari dari makhluk pertama yang ditakutinya kembali kepada yang kedua, berlindung kepada yang makhluk kedua, tetap dia juga takut. Apa? Takut dan waspada jangan-jangan makhluk yang kedua tidak akan melindungi dia. Belum tentu diterima. Karena makhluk yang kedua ini bisa jadi lebih kejam, lebih menakutkan, tidak punya rahmat dan kasih sayang. Bikhilafi ma idza kana alladhi yafirru ilaihi huwa alladhi qadha wa qaddar wa syaa'a ma yafirru minhu fa innahu la yabqa fi fil qalbi tifatun ila ghairihi biwajh. Ini berbeda kalau dengan kalau seandainya, ya, tujuan dia berlari kepadanya, pihak yang dia berlindung kepadanya atau berlari menujunya
Dia inilah yang menakdirkan dan menetapkan segalanya. Dia yang menghendaki hal-hal yang ditakutinya, yang ingin dia lari darinya. Kalau ini, dengan keyakinan ini, maka tidak akan tersisa dalam dirinya, dalam hatinya, sedikit pun sikap berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain tempat berlindung tersebut, ya, biwajhin, dari semua sisi. Jadi beliau di sini ingin membedakan antara berlari dari makhluk ke makhluk yang lain. Ketika orang berpikir, ya, saya kalau takut kepada sesuatu, tinggal saya cari yang lain yang lebih kuat, makhluk. Dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Sekarang dikatakan di sini, siapa yang menjamin ketika Anda pergi kepada yang kedua, dia mau melindungi Anda dari yang pertama? Kemudian, kalaupun makhluk yang kedua bisa menerima Anda, ya, tetap butuh untuk ketika makhluk ini akan dihadapi lagi oleh makhluk yang lebih kuat, Anda tetap butuh berpindah lagi kepada makhluk yang ketiga, yang belum tentu makhluk ketiga juga ini menerima. Dan karena dia makhluk tetap terbatas kekuatannya, satu saat akan ada yang mencelakakan dia, maka Anda pun ikut binasa. Beda kalau kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dia yang menentukan ketentuan takdir segala sesuatu, sehingga ya, hal itu dengan kekuasaannya dia bisa atasi kita untuk terhindar darinya. Kemudian dia yang menjanjikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Dia sendiri yang memerintahkan, fafirru ilallah, kembalilah kamu kepada Allah. Maka dia akan menerima hambanya yang selalu kembali kepadanya, sehingga hamba tidak perlu takut akan ditolak, akan tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia kembali kepadanya. Maka ini menjadikan tidak tersisa pada diri seorang hamba, ya, sikap berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari semua segi atau semua sudut pandang. Kata beliau, fatakhattan li hadza sirril ajib fi qawlihi a'udzu bika minka wala malja'a wala manja minka illa ilaik. Ya, maka pahamilah rahasia yang sangat mengagumkan ini dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hadis yang telah kita sebutkan, a'udzu bika minka, aku berlindung denganmu darimu ya Allah, wala malja'a wala manja minka illa ilaik, ya, dan tidak ada tempat bersandar, tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri darimu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu. Fa innan nasa qad dzakaru fi hadza aqwalan wa qalla man ta'arrada minhum li hadhihi an-nuqtati allati hiya lubbul kalami maqsuduhu. Maka pahamilah rahasia yang agung ini dalam dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya Allah aku berlindung darimu denganmu ya Allah, dan tidak ada tempat bersandar, tempat menyelamatkan diri darimu kecuali dengan kembali kepadamu. Karena kata beliau, sesungguhnya, ya, banyak orang yang telah menyebutkan pembahasan ini, orang-orang, ya, yang membahas tentang pembahasan ini, menyebutkan beberapa pendapat, beberapa keterangan, tapi qalla, sangat sedikit di antara mereka yang menyinggung atau menyebutkan poin penting ini, titik utama ini, yang merupakan inti dari ini, maksud utama dari pengkajian tentang makna ayat ini, yaitu firar ilallah subhanahu wa ta'ala, berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang disebutkan oleh beliau sangat sedikit yang menyinggungnya, sedikit yang menyebutkannya, padahal ini justru merupakan inti permasalahan yang paling dalam, ya. Wabillahi taufik, maka dengan taufik kita mohon, hanya taufik itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata untuk bisa memahami dan mengamalkan pembahasan yang agung ini dengan sebaik-baiknya. Hakikat daripada tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan memahami hal ini. Kenapa kita berlindung? Nah, tidak ada yang kita takutkan kecuali semua terjadi dengan kehendaknya. Makhluk tidak akan bisa menghendaki apapun kalau Allah tidak menghendakinya, tidak menakdirkannya. Makanya rasa takut yang sesungguhnya harus ditujukan kepada Allah. Dan ketika itu, ketika kita ingin mencari perlindungan, percuma juga tetap kita berlindung kepada makhluk yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Maka perlindungan yang sesungguhnya adalah dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari tempat keselamatan, tempat bersandar hanya kepadanya semata-mata.
Maka semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan bisa kita pahami dengan benar. Demikianlah pembahasan yang bisa kami bawakan dari lanjutan kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imamul Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengan ini kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan selebihnya. Dalam pokok perkara menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Sebelumnya MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran saat mendaftar sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak dapat membatalkan

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Oh, lagi libur kuliah ya, Mas ya. Mau pesan apa, Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih, Bu.
0: Wah, piye, Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh, Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh, Nak?
1: Di Inggris, Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita, Mas.
1: Jangan sampai tuh, Bu. Ilmu boleh dicari, Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu, Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik mendengar di mana-mana berada, satu lagu yang dinyanyikan oleh Shalomita dengan Kekagumanku, yang kami spesialkan untuk Anda yang saat ini sudah berangkat ke tempat tugasnya atau sudah berada di tempat kerja. Dan mudah-mudahan hari ini adalah hari keberuntungan Anda, bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baik pendengar, selanjutnya kita nantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: anu ya, dari pertengahan minggu yang lalu dan masuk ini, itu maksudnya
1: untuk prediksi awal musimnya keseluruhan zona musim diprediksi mundur lebih dari 3 desember.
2: Kita akan matangkan dulu konsep tadi, dari PU akan mematangkan konsep rencana induk pembangunannya dan dibelah.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini edisi Rabu 7 Oktober 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, dan operator Diki Jubair, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, masih minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir kembali memicu munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Tarakan.
0: Untuk anu ya, dari pertengahan minggu yang lalu dan masuk ini, itu maksudnya ada 3 titik kebakaran dan itu lahan.
4: Meski sudah mulai turun hujan, namun intensitasnya yang masih minim mengakibatkan kondisi kekeringan masih terjadi hingga adanya potensi kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan mencatat setidaknya ada 3 titik kebakaran lahan yang ditangani sejak pertengahan pekan lalu. Kepala Pelaksana BPBD Tarakan, Ion Sep, mengungkapkan sebagian besar insiden kebakaran terkonsentrasi di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara akibat tingginya aktivitas perkebunan warga. Salah satu titik terdampak cukup parah berada di kawasan Kelurahan Pantai Amal. Penanganan api di lapangan diakui cukup menantang lantaran vegetasi semak belukar yang kering serta hembusan angin kencang membuat api cepat meluas dan mendekati area pemukiman warga. Guna memadamkan api, tim gabungan bergerak cepat melintas medan yang sulit.
0: Untuk anu ya, dari pertengahan minggu yang lalu dan masuk ini, itu maksudnya ada 3 titik kebakaran dan itu lahan.
5: Mulai mendekati pemukiman warga.
0: Oh iya, semuanya sudah habis, yang di luar, yang dekat-dekat semak yang dekat itu hanya pemukiman warga yang bisa dibantu oleh, kalau kebutuhan itu diamal, dibantu oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat bersama dengan anu juga apa namanya itu dari PMK kan. Jadi semuanya termasuk dengan yang apa ikut serta di sana. Memang kalau kecepatan kita mematikan di semak itu berbeda dengan hutan, karena semak itu disertai dengan apa namanya, dengan angin kan, apalagi yang kayak diamal, ini agak sulit lah.
4: Secara akumulatif, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 8 hektar. Kebakaran hutan dan lahan ini turut menimbulkan kerugian bagi para petani setempat karena membakar tanaman produktif seperti cabai, pepaya, hingga tanaman tahunan. Yonsep menyebutkan salah satu pemicu munculnya api berasal dari kelalaian pemilik kebun saat membersihkan sisa pangkasan tanaman. Karena itu, BPBD Tarakan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar selama kondisi cuaca masih minim hujan. Ketersediaan tampungan air di sekitar lokasi pertanian, seperti di kawasan sungai, menjadi faktor krusial yang membantu petugas dan warga mencegah dampak kebakaran yang lebih meluas. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di Kalimantan Utara cenderung mengalami kemunduran lebih dari 3 dasarian dibandingkan kondisi normal.
1: Untuk prediksi awal musimnya, keseluruhan zona musim diprediksi mundur lebih dari 3 dasar.
6: BMKG prediksi awal musim hujan Kaltara 2026-2027 mundur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan di Kalimantan Utara tahun 2026-2027 akan mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normalnya. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer termasuk fenomena El Nino dan Indian Ocean Deploy. BMKG menyebut Kalimantan Utara memiliki 7 zona musim. Sebagian besar wilayah Kaltara tergolong dalam tipe musim yang cenderung mengalami hujan sepanjang tahun. Sedangkan wilayah dengan pola 2 musim meliputi Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan sebagian Tanjung Palas Timur. Berdasarkan perhitungan BMKG, awal musim hujan di sebagian Tanjung Palas Timur diprediksi terjadi pada November dasarian kedua 2026. Sementara Pulau Nunukan diprediksi memasuki awal musim hujan pada Mei dasarian pertama 2027 dan Pulau Sebatik pada Mei dasarian kedua 2027.
1: Untuk prediksi awal musimnya, keseluruhan zona musim diprediksi mundur lebih dari 3 dasarian terhadap normalnya, karena normalnya ini biasanya bulan-bulan Oktober, Juli, Agustus, September sudah mulai musim hujan, tapi ini semuanya mundur karena dipengaruhi kondisi atmosfer saat ini.
6: Meski demikian, dalam jangka pendek BMKG mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Kalimantan Utara pada 6 hingga 8 Oktober 2026. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi banjir di pesisir Tarakan dan Pulau Bunyu yang diperkirakan terjadi pada 11 hingga 14 Oktober 2026. BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah daerah, serta pelaku aktivitas laut untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan terus memantau informasi cuaca resmi BMKG. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahasiswa Politeknik Bisnis Kaltara menyatakan kesulitan membayar uang kuliah tunggal setelah kampusnya tidak terakomodasi program beasiswa Kaltara Unggul 2026. Hal ini disebabkan pemangkasan anggaran dari 15 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
7: Tahun ini masih seperti itu, masih 5 miliar itu dikasih. Sudah muncul di anggaran. Ya, di anggaran. Kita sudah usulkan, tidak tahu apakah kita berupaya ditambah.
8: Beban uang kuliah tunggal terasa memberatkan bagi Livia Andini, mahasiswa Politeknik Bisnis Kaltara setelah kampusnya tidak terakomodasi program beasiswa Kaltara Unggul.
9: Ya, memberatkan sedikit buat bayar UKT. Ya, ada SPP wajib, ada variabel. Wajibnya itu 1.500.000, variabelnya itu sesuai SKS, jadi per SKS itu 1 SKS itu 100.000, jadi kan itu ada 24 SKS, jadi itu 2.400.000.
8: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Beasiswa Kaltara Unggul Basmar menjelaskan pemangkasan anggaran dari 15 miliar menjadi 5 miliar pada 2026 membuat penerima beasiswa terpaksa dibatasi. Namun, Pemprov Kaltara kini memprioritaskan kenaikan anggaran menjadi 10 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2027 agar bisa menaungi seluruh kampus.
7: Iya, tahun ini masih seperti itu, masih 5 miliar itu dikasih, sudah muncul dia. Kita sudah usulkan, tidak tahu apakah kita berupaya ditambah. Saya sudah ngomong kemarin di Komisi 4 di DRD Kaltara. Bisa anggarannya itu kalau tidak sampai 15 miliar, minimal tambah 5 miliar, lebih dari 10 miliar. Tahun ini kan masih 5 miliar, tahun depan juga seperti itu, jadi ya, itu masih muncul gitu.
8: Harapan besar kini tertumpu pada realisasi anggaran mendatang, agar pertambahan dana beasiswa mampu menjangkau mahasiswa di Kaltara. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Jadwal angkut sampah di Tarakan berubah, PT Meris Abadi Jaya atau MAJ kejar kota bersih sebelum warga beraktivitas.
10: Benar, tadi kami sudah kumpulkan ada dua pengawas, pengawas untuk penyapuan dengan pengawas pengangkutan. Nah, memang ada beberapa hal yang kami sampaikan tadi, yang pertama adalah adanya perubahan jadwal.
11: Saat sebagian besar warga Tarakan baru memulai aktivitas pagi, petugas kebersihan kini ditargetkan sudah bergerak lebih dulu. PT Meris Abadi Jaya atau MAJ memajukan jadwal pengangkutan sampah mulai pukul 5 pagi untuk mengurangi tumpukan sampah yang masih terlihat ketika aktivitas masyarakat mulai berlangsung. Penyesuaian waktu tersebut menjadi bagian dari upaya MAJ membenahi pola pelayanan kebersihan di sejumlah titik kota Tarakan. Direktur Utama PT MAJ, Wahyudin, mengatakan perubahan jadwal dilakukan dengan menerapkan pola kerja 3 shift. Kebijakan tersebut tidak menambah durasi jam kerja tugas, melainkan memajukan waktu dimulainya operasional. Dengan perubahan tersebut, MAJ menargetkan titik-titik utama pengangkutan sudah lebih tertangani sebelum jalanan mulai ramai dan masyarakat beraktivitas.
10: Benar, tadi kami sudah kumpulkan ada dua pengawas. Pengawas untuk penyapuan dengan pengawas pengangkutan. Nah, memang ada beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah adanya perubahan jadwal. Sebenarnya sudah ada sih, kalau jadwal itu ada yang pagi, ada yang malam. Nah, kami ini mau majukan lagi, ada tiga shift di situ. Ada tiga, cuma yang pagi ini, kalau sekarang ini kan kadang jam 8 baru turun. Nah, sekarang ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah juga bahwa jangan lagi ada kesan bahwa Tarakan ini tidak bersih. Karena kalau pagi itu petugas juga turun, kemudian kelihatan sampah-sampah. Nah, itulah yang akan kami antisipasi sehingga jadwalnya akan kami majukan, yaitu jam 5.
11: Lanjut Wahyudin, MAJ yang menjadi pihak ketiga dalam pekerjaan kebersihan Kota Tarakan mengatur tenaga penyapu dan pengangkutan sampah melalui sistem kerja yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pembagian armada dilakukan untuk melayani depo maupun kontainer yang terbesar di berbagai kawasan. Koordinator lapangan bersama pengawas nantinya menentukan kendaraan yang bertugas pada setiap shift berdasarkan kebutuhan. Menurutnya, pekerjaan tambahan tersebut membuat proses pengangkutan membutuhkan waktu lebih lama dan berdampak terhadap pergerakan armada menuju titik berikutnya. Wahyudin mengakui ketika suatu kendaraan mengalami kerusakan, armada yang seharusnya melayani lokasi lain terpaksa dialihkan untuk menggantikannya. Wahyudin berharap perubahan pola kerja tersebut dapat membuat pelayanan kebersihan lebih tertata. Menurutnya, keterbatasan armada memang masih menjadi tantangan, tetapi pengaturan waktu dan pembagian kendaraan diharapkan mampu mengurangi keterlambatan pengangkutan. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau, pembangunan dan perbaikan jaringan jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, khususnya ruas Malinau menuju Krayen Kabupaten Nunukan, ditargetkan selesai paling lambat awal tahun 2029.
2: Kita akan matangkan dulu konsep tadi dari PU akan mematangkan konsep rencana induk pembangunannya dan dibelah per tahun sesuai skala prioritas sendiri.
12: Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Muhammad Tito Karnavian menyampaikan langkah konkret percepatan pembangunan infrastruktur jalan Malinau Krayen usai memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta pemerintah Kabupaten Malinau dan Nunukan. Kegiatan berlangsung di ruang Laga Fratu lantai 3 kantor Bupati Malinau pada Selasa 6 Oktober 2026. Tito Karnavian menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum akan segera menyusun rencana induk pembangunan secara terinci yang kemudian dibagi pelaksanaannya per tahun sesuai skala prioritas. Rincian anggaran setiap tahun akan dipetakan sebelum keseluruhan rencana diajukan dan dilaporkan kepada Presiden.
2: Kita akan matangkan dulu konsep tadi dari PU akan mematangkan konsep rencana induk pembangunannya dan dibelah per tahun sesuai skala prioritas sendiri. Berapa anggaran tiap tahun? Setelah itu kami akan melapor kepada Pak Presiden. Apakah ini perlu dibentuk satgas khusus pembangunan jalan Malinau Nunukan ini? Siapapun yang ditunjuk beliau siap. Yang kedua, nggak perlu satgas tapi dilakukan reguler. Tapi saya akan menyarankan agar dilakukan rapat rutin, misalnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, yang melibatkan pemerintah pusat yang mengerjakan PU, misalnya TNI, Kemenhan, ya, kemudian Kemendagri, atau mungkin masalah hutan, kehutanan, LH, ditambah dengan gubernur dan 2 bupati. Itu harus rapat 3-4 bulan sekali, entah di Tanjung Selor, atau di Jakarta, atau mungkin melalui Zoom, tapi harus tahu, untuk mengetahui progresnya, harus ada kemajuan, progres. Nanti juga kita minta kepada yang mengeksekusi, misalnya PU dan TNI, mereka harus membuat rencana kegiatan per bulan, targetnya apa aja, sesuai nggak, mencapai target nggak, sehingga kita yakinkan betul bahwa pembangunan jalan ini bukan selera rapat bubar begitu aja, tapi betul-betul di follow up kira-kira gitu,
13: oke? Langkah apa yang tercepat bisa dilakukan di tahun ini, Pak?
2: Saya belum bisa menyampaikan yang tahun ini yang sesuai dengan anggaran yang rutin aja, yang reguler.
12: Untuk langkah tercepat di tahun 2026, Tito menyatakan pelaksanaan mengikuti anggaran reguler yang sudah tersedia. Langkah lanjutan yang lebih besar akan tertuang dalam rencana induk yang sedang disusun. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen tetap memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Malinau tahun anggaran 2027.
14: Kita berharap ya pembangunan infrastruktur di tahun 2027 terutama bidang kesehatan dan pendidikan ini terus akan kita perkuat karena memang target utama kita dalam visi misi kita.
15: Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu komitmen yang disampaikan Wakil Bupati Malinau Jakaria dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malinau tahun anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan Jakaria menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malinau terhadap terkait nota pengantar Raperda tentang APBD 2027 dalam rapat paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Malinau masa sidang 3 yang digelar pada Senin 5 Oktober 2026 di ruang rapat gabungan komisi DPRD Malinau. Jakaria mengatakan di tengah kondisi fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian Pemkab Malinau dalam penyusunan APBD 2027. Menurutnya, kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan target pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau.
14: Kita berharap ya pembangunan infrastruktur di tahun 2027, terutama bidang kesehatan dan pendidikan, ini terus akan kita perkuat karena memang target utama kita dalam visi misi kita yaitu peningkatan sumber daya manusia. Ya tentunya peningkatan sumber daya manusia ini juga tidak terlepas dari peningkatan pendapatan para masyarakat kita yang notabene-nya adalah mayoritas petani. Ya nanti akan dikolaborasikan. Ya ini juga harus punya seni, tapi pemerintah selama ini berjalan sudah saya kira sebagai wakil bupati sudah berjalan baik dan ini akan terus kita lakukan inovasi-inovasi untuk bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.
15: Sementara itu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti perlunya menjaga belanja wajib pemerintah di tengah kebijakan efisiensi fiskal. Masukan tersebut, kata Jakaria, akan jadi bahan bagi pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027. Yang menambahkan, pemerintah daerah nantinya akan memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi melalui perangkat daerah teknis sesuai bidang masing-masing. Pembahasan tersebut selanjutnya akan menentukan arah dan prioritas anggaran sebelum Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi peraturan daerah. Jakaria berharap proses pembahasan RAPBD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tetap mampu menopang kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan sari berita. Masih minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir kembali memicu munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Tarakan. Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan di wilayah perbatasan Malinau, Krayan, Nunukan ditargetkan selesai paling lambat awal tahun 2029. Efisiensi anggaran program beasiswa Kaltara Unggul 2026 dipangkas, sejumlah mahasiswa terdampak. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
16: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Baik pendengar, satu lagu dari Soulful ya, Corporate. Ini ketika kau menyapa sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda, untuk menemani aktivitas Anda saat ini mengenai BPJS Kesehatan resmi menggandeng 31 asuransi kesehatan tambahan atau AKT melalui skema baru. Kerjasama koordinasi antara penyelenggara jaminan atau KAPJ tersebut disahkan di Bogor pada Selasa 6 Oktober 2026. Sebanyak 18 mitra baru menyepakati komitmen dalam forum komite kebijakan sektor kesehatan. Langkah strategis tersebut resmi menjalankan amanat penting keputusan Menteri Kesehatan nomor 1117 tahun 2025. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba menyambut positif perluasan kerjasama penjaminan Kementerian Kesehatan dan Otoritas Jasa Keuangan. Ini sebelumnya telah membentuk tim percepatan operasional KAPJ. Nah, mendengar regulasi selisih biaya, ini juga berlandaskan peraturan presiden atau perpres nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan. Aturan kenaikan kelas rawat mengacu pula pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 51 tahun 2018. Ruang lingkup kerjasama mencakup koordinasi kepesertaan aktif, sistem tagihan satu pintu, serta selisih biaya pelayanan. Pada skema pertama, pihak BPJS Kesehatan menanggung porsi pembiayaan sebesar 75% tarif INA dan juga CBG. Abdi juga menegaskan bahwa skema kedua mengizinkan peserta mengakses rumah sakit jejaring AKT secara langsung. Pihak AKT ini menanggung selisih biaya pelayanan kesehatan hingga batas maksimal 175% tarif INA dan CBG. Disampaikan pendengar bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin turut mendukung penuh penguatan tata kelola pembiayaan tersebut. Kolaborasi antara penyelenggara jaminan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan berkualitas secara terkoordinasi dengan baik. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Jaminan dan Data Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono, menegaskan penguatan tersebut bahwa otoritas menerbitkan regulasi nomor 36 tahun 2025 guna memperkuat tata kelola manajemen risiko perasuransian. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Baik pendengar di mana pun berada, selanjutnya Pro 1 Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 turut menyiarkan Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.